0: Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya. Tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
1: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
2: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan, eksekutif, ada yang di legislatif, ada yang di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
1: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Priyautama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
5: Laut Pasifik sama Laut Jepang, itu sama dengan biar tadi di Selat Sunda itu kan berhubungan dengan Laut Jawa sama Samudra India. Kondisinya kurang sama. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan ya untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
4: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
6: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya. Kalau dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Pokoknya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
4: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
3: Kereta Api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui kereta api The Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Kasih rekan-rekan media, hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai di Nusantara Explorer.
8: Direktur Utama Kereta Api Indonesia di Dirut KAI, Bobby Rashidin mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan kereta api The Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobby bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, Dirut KAI Bobby Rashidin mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dari pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
7: Experience-nya, pengalamannya. Yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus dia. Itu apa namanya keindahan alam yang harus kita eksplor. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam keretanya. Ya. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih, kan semua apa semua polanya itu udah Indonesia banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer.
8: Gitu. Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
9: Pak Tiro sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VIP tamu negara. Berlegar dengan sekarang kelompok keliling Indonesia ini. Moda transportasi masih dengan negara. Belum punya data yang representatif. Nah, saya rasa di sekitarin soal tamu negara, kita bisa memperkenalkan wasra antara budaya kita, kulinernya dan sebagainya, melalui tentang Nusantara Explorer. Jadi nanti segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan instansi, satu lagi yang dengan pihak swasta.
8: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api The Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
3: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah Kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Shandi melaporkan selengkapnya.
10: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
11: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman saudara juga kita nggak bisa buat apa-apa. Oleh sebab itu yang bisa kami buat akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin sampai di situ isi langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan Pak.
10: Sementara itu Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
12: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba, jadi tadi malam sebenarnya. Dan kita dari tadi pagi kita misi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Parit Mayor, Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran,

0: dan didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parit Mayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
1: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang dijual itu berkisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.500-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter. Jadi,
0: pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
3: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
4: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan perjadwalan 2 hari sekali. Tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
3: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan, PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
5: Di tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
3: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
6: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
7: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
8: Pendengar kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional tahun 2026 mendapat

0: pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas, dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur Siva Rahmadani Hidayati menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa.
1: Luar biasa sekali, alhamdulillah, dari awal kedatangan kami, hari pertama kami di Semarang, alhamdulillah berjalan lancar semuanya sampai selesainya lomba Bakmil hari ini. Alhamdulillah dapat hasil yang baik, dengan baik sekali, masya Allah.
2: Kemudian dari fasilitas transportasi juga alhamdulillah ya enak.
1: Ini Semarang keren
3: ya. Kuliner Jawa Tengah.
0: Sementara itu, Kafilah Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio, menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQ Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Kalimantan Timur keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQ Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQ di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQ Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQ berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu mengetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
4: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabaqah berakhir. Para juara telah ditetapkan dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
0: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Tad Yasin saat penutupan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTHI. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTHI Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Tars Yasin, MTHI tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTHI di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTHI berikutnya, Tad Yasin menilai integritas dan marwah MTHI perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTHI Nasional ke-32 tahun 2027.
5: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTHI ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTHI yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTHI selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
4: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan, didominasi oleh kendaraan roda 4, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway, dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Sedayan Barat kita akan bergeser melihat lokasi yang ketiga, tepatnya di alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah, Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir, pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas, Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kolatmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kolatmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bandung pagi ini.
1: Di Bandung pagi ini pendengar masih bersama saya Andre Ardian hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Waduh, ini Bandung kayaknya bakalan panas ya di hari ini sesuai tadi prediksi juga BMKG. Katanya kota Bandung hari ini bakalan panas hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tapi dari pukul 13 hingga menjelang sore atau bahkan malam katanya bakalan terjadi hujan ringan ya. Diprediksi hujan ringan tapi mudah-mudahan juga tetap aman dan kondusif. Jadi Andre himbau kepada Anda pendengar yang ingin beraktivitas di luar ruangan nih, yang mau lari, yang mau olahraga, yang mau ngopi-ngopi cantik. Jaga ininya ya, barang bawaannya gimana sih Andre typo masih pagi. Bawa alat tempurnya juga, jas hujannya, payungnya, jaket tebalnya, sandalnya, begitu ya biar aman dan damai. Dan mungkin ini masih 7:30, apakah lagi pada ngapain ini pendengar ya? Masih pada siap-siap kah di akhir pekan ini untuk beraktivitas di luar ruangan atau masih selimutan gitu ya, tapi gak apa-apa mungkin. Atau juga ada yang berangkat kerja juga ya di hari weekendnya. Gak apa-apa, Andre temenin sampai jam 10 nanti dengan informasi dan lagu-lagu tentunya yang enak banget didengerin menemani pagi hari Anda. Di WhatsApp juga ada sapaan dari Teh Tiawati di Sumedang. Katanya, assalamualaikum Ma Andre, selamat pagi. Selamat pagi juga Teh Tiawati ya. Waalaikumsalam. Pagi di sini cuacanya cerah katanya. Semoga cerah hati Andre dan hati kita semua katanya. Ade. Amin Teh Tiawati ya. Di sini juga cerah sementara gitu ya. Tapi tadi diprediksi jam 13 akan ada hujan ringan. Tapi mudah-mudahan tetap kondusif ya. Selamat beraktivitas Teh Tiawati. Jangan lupa sarapan. Tapi jangan menaruh harapan. Ade. Sip, kalau gitu juga pendengar coba kita cek ombak dulu dari wilayah mana aja yang lagi stay tune di 0811-220-9760 atau ke 727-8978 barengan Rardian di Bandung pagi ini.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Bandung pagi ini.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Bandung pagi ini.

Selamat Hari Radio ke-81. Radio ada di hati kita dan akan senantiasa ada di hati kita untuk menambah informasi yang menajamkan kemampuan storytelling kita, untuk meningkatkan kompetensi kita semua agar kita bisa melaksanakan berbagai tugas ya di berbagai profesi dengan baik, dengan optimal. Seperti yang saya sampaikan, kunci utama masa depan adalah penguasaan informasi dan kemampuan storytelling, dan itu bisa diasah melalui media radio. Himbauan kepada masyarakat luas, yuk kita manfaatkan radio. Tentu itu semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan, ya kompetensi penguasaan informasi, dan tadi kemampuan storytelling kita semua, termasuk anak-anak muda ya. Pokoknya lain lah mendengar lagu dari radio misalnya, mendengar berita dari radio ya, karena radio itu apa, mendengar ya, otomatis bisa memantik apa imajinasi, itu kelebihannya.

0: Di Bandung pagi ini mendengar, waduh semakin panas ya. Ternyata tadi Andre lihat beberapa lari culture. Setelah hari ini ada event Pocari Sweat gitu ya, yang hari ini half marathon kebetulan. Lari-larian dari subuh tadi 4:30. Andre di jalan udah rame aja gitu ya. Tapi semangat untuk yang olahraga karena penting banget, jujur gitu ya. Di kantor juga teman-teman lagi banyak yang tumbang. Kita doakan semoga sehat selalu. Anda juga tentunya pendengar sehat selalu, juga pola makannya, pola hidupnya, tidur teratur, makan sehat. Kesehatan mental juga gak kalah penting, bahagia gitu ya. Stress release-nya dilakuin seminggu sekali minimal ya. Kalau gak bisa konseling. Jajan enak, makan enak, jalan-jalan juga mudah-mudahan jadi penggantinya ya. Di WhatsApp ada Teh Tiawati respon lagi katanya, menaruh harapan itu harus, Andre katanya, untuk menjadikan, sebentar ya, untuk menjadikan lebih baik dari hari kemarin, benar ya, untuk jadi untuk memotivasi gitu kan. Jadi menaruh harapan itu penting banget pendengar, setuju, keren Teh Tiawati. Luar biasa. Dan pendengar tentunya di Bandung pagi ini bareng Andre Ardian sampai jam 10 nanti, jangan kemana-mana di Pro 1 RRI Bandung. Pro 1.
1: Bandung pagi ini.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Dan informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di era digital seperti sekarang, ilmu parenting kian mudah diakses dan bertebaran di berbagai platform media sosial. Informasi datang silih berganti dalam bentuk konten singkat, video hingga thread panjang. Namun, di balik derasnya arus informasi tersebut,

0: Iya, baik secara fisik, emosi, sosial, dan juga secara perkembangan anak dalam aspek kecerdasan. Dari mulai anak ini kecil sampai nanti anak ini dewasa.
1: Psikolog dari Universitas Padjadjaran Bandung, Isara Rizkia MPSI, memberikan tips untuk para orang tua agar bisa memanfaatkan media sosial dengan bijak.
0: Nah, bagaimana ya caranya supaya kita sebagai orang tua bisa memanfaatkan media sosial untuk belajar parenting dengan bijak? Yang pertama adalah media sosial ini bisa kita manfaatkan sebagai orang tua untuk mencari gitu ya ilmu-ilmu pengetahuan terkait dengan parenting yang dapat kita terapkan. Nah, kita bisa untuk mencari sumber-sumber yang kredibel di media sosial, entah itu misalnya di Instagram, di YouTube, atau misalkan di TikTok. Dan yang perlu kita pastikan adalah siapa yang membuat konten itu. Kita bisa mengikuti pakar-pakar parenting, entah misalkan profesional seperti psikolog, psikolog anak, misalnya gitu ya. Atau misalnya influencer-influencer yang memang mereka punya minat dan punya pengetahuan terkait dengan parenting itu. Dan selain itu, sebetulnya media sosial, selain untuk orang tuanya, bisa juga digunakan untuk anak. Sekarang ini udah ada mungkin konten-konten ataupun aplikasi yang memang bisa membantu anak untuk belajar, untuk mengoptimalkan tadi proses perkembangan kognitifnya, intelektualnya, ataupun perkembangan emosinya. Tapi memang orang tua perlu melihat juga ya, media sosial atau aplikasi misalnya atau konten seperti apa yang cocok dengan anaknya.
1: Namun sebetulnya ada perbedaan tidak sih parenting zaman dahulu dengan zaman sekarang?
0: Perbedaan parenting zaman dulu dan sekarang. Yang paling kerasa itu dari segi perkembangan teknologi ya, gitu, terutama penggunaan gadget juga. Pada zaman dulu mungkin orang tuanya nggak terlalu banyak juga yang intens menggunakan gadget. Tapi di zaman sekarang, orang tua menggunakan gadget untuk keperluan-keperluan sehari-hari. Dan sebetulnya gadget ini sisi positifnya bisa jadi sumber informasi yang sangat kaya bagi orang tua jika orang tua bisa menemukan atau menggunakan sumber informasi ini secara bijak. Dan yang kedua adalah penggunaan gadget ini untuk anaknya gitu ya. Dulu mungkin jarang banget anak yang dikasih gadget, minim-minim mungkin nonton TV ya. Tapi kalau sekarang ya banyak anak-anak yang usia dini kita lihat udah mulai bisa menggunakan gitu ya gadget-gadget, handphone, iPad dan lain halnya. Yang pertama, terus yang kedua mungkin dari segi tadi aktivitas fisik anak di luar. Kalau zaman dulu mungkin banyak banget anak-anak yang bermain di luar, permainan-permainan tradisional yang sekarang mungkin anak-anak zaman sekarang udah nggak kenal itu gitu, dan orang tua cenderung lebih berhati-hati dalam membiarkan anak-anak bermain di lingkungan luar kalau nggak ada pengawasan orang tua, karena tadi ada perubahan zaman. Yang dimana kita tahu juga zaman sekarang banyak banget gitu ya pelaku-pelaku kriminal yang kadang nggak diduga juga gitu. Selain itu mungkin yang paling kerasa juga dari pola komunikasi orang tua dengan anak gitu. Zaman dulu mungkin ya semuanya komunikasi langsung ya, tapi zaman sekarang mungkin untuk anak-anak yang usianya udah lebih besar, usia sekolah yang lebih besar, orang tua dan anak bisa berkomunikasi lewat gadget tadi, bahkan lewat media sosial gitu ya, untuk mengungkapkan perasaan-perasaannya, bahkan gitu ya untuk menyampaikan pesan-pesan yang mungkin nggak bisa disampaikan secara langsung, bisa melalui si gadget ini.
1: Pertanyaannya, ramainya konten-konten mengenai ilmu parenting di media sosial, apakah memiliki dampak langsung untuk orang tua? Begini cerita dari salah seorang ibu rumah tangga di Kota Bandung, Anissa Novitasari.
2: Ada banget dampaknya karena sebagian ilmu-ilmu parenting itu kita dapetin di media sosial gitu. Karena kan itu free ya, maksudnya mereka yang punya ilmu-ilmu itu sharing di media sosial.
1: Meskipun konten ilmu parenting ini memiliki dampak yang positif, namun tidak semua ilmu parenting di media sosial bisa orang tua terapkan kepada anak.
2: Iya, jadinya dari konten parenting itu beberapa ada yang dilakuin, beberapa ada yang gak diikutin gitu. Jadi tergantung lihat respon anaknya gitu. Jadi kan ada beberapa

0: ilmu yang sebenarnya nggak bisa gitu dilakuin ke anak kita atau misalnya di lingkungan kita gitu. Jadi benar-benar semua ditampung ilmu parenting di kontennya itu, terus nanti aku aplikasiin yang menurut aku cocok gitu di anak aku dan berhasil gitu.
1: Pendengar, melihat banyaknya potensi dan tantangan parenting di era digital ini, berikut psikolog dari Universitas Pajajaran Bandung, Isara Rizkiana MPSI, kembali memberikan informasi terkait strategi parenting cerdas yang bisa orang tua terapkan untuk anak zaman sekarang.
2: Sebagai orang tua, pasti perlu menerapkan strategi parenting yang cerdas ya. Salah satunya tadi terkait dengan penggunaan gadget. Jangan sampai anak ini bisa kecanduan gadget gitu ya, karena konten-konten atau misalnya karena info yang sebetulnya anak itu belum perlu tahu dalam usianya. Nah, gimana caranya supaya anak juga tidak terlalu kecanduan gadget atau tidak terlalu terus-terusan meminta untuk menonton misalnya gitu ya, atau untuk bermain gadget atau untuk mengakses media sosial. Nah, salah satunya sebetulnya orang tua bisa banget ngajakin anak beraktivitas yang lain. Untuk usia anak-anak yang paling direkomendasikan adalah aktivitas outdoor sebetulnya. Jadi orang tua bisa ngajakin anak-anak jalan-jalan, hangout keluar. Selain itu apalagi orang tua bisa mencari alternatif permainan lain yang bisa dilakukan bareng anak di rumah. Aktivitas kreativitas, membuat karya, misalnya gitu ya, ataupun bermain aktivitas fisik bareng sama orang tua di rumah. Itu juga bisa dilakukan oleh orang tua.
1: Nah, sekarang kita akan ajak Anda jalan-jalan ke Kebun Binatang Bandung sebagai salah satu rekomendasi tempat rekreasi ramah anak bersama Humas Kebun Binatang Bandung, Bapak Sulhan Syafi'i.
3: Kita punya acara atraksi satwa yang baik anak-anak ataupun dewasa, terutama anak-anak yang masih sekolah, itu Animal Edutainment namanya. Animal Edutainment, jadi itu burung-burung atau satwa-satwa pintar. Ada burung berhitung, burung ngambil uang di pengunjung, pokoknya macam-macam gerakan yang kita latih agar menarik untuk ditonton. Jadi memang beberapa titik kita lakukan untuk sisi edukasi kepada anak-anaknya. Karena kita paham bahwa anak-anak cenderung pengen tahu ya, makanya kita berikan fasilitas itu. Dan kita juga memiliki setiap hari libur panjang kayak gini, kita bikin junior training keeper. Jadi anak-anak itu dari SMP sampai SMA itu, siapa yang berminat menjadi keeper ya, atau perawat satwa. Itu cuma setahun sekali. Itu juga menarik banyak anak-anak.
1: Untuk menambah pengalaman anak, pihak Kebun Binatang Bandung juga menawarkan fasilitas berinteraksi dengan satwa hingga bercerita tentang satwa.
3: Di atraksi panggung kita juga kan, ketika burung itu atraksi, nanti pengunjung siapa yang mau disamperin burung, dia tinggal merentangkan tangannya kiri atau kanan, nanti burung itu hinggap ke mereka. Nah, itu jadi beberapa hal kayak gitu tuh ada. Terus berfoto-foto dengan satwa itu ada. Memang kita bikin. Dan yang kita bikin untuk memang menyentuh mereka itu apa? Keeper talk. Keeper talk itu, keeper itu perawat satwa yang langsung berbicara kepada pengunjung. Itu setiap hari libur, Sabtu Minggu kita adakan. Jadi keeper misalnya perawat satwa gajah ngobrolin soal gajah, orangutan ngomongin soal orangutan, singa ngobrolin soal, menjelaskan soal singa. Jadi setiap bagian menjelaskan apa satwa peliharaannya.

perjalanan mendampingi anak-anak di era digital memang tidak selalu mudah, bahkan terkadang penuh tantangan. Namun satu hal yang pasti, Anda tidak sendiri. Jutaan orang tua di luar sana juga tengah berupaya keras untuk memberikan yang terbaik bagi buah hati mereka di tengah gempuran informasi dan teknologi. Bangunlah jembatan komunikasi yang kuat dengan anak-anak Anda. Jadilah pendengar yang baik dan bersama-sama jelajahi dunia digital dengan penuh kesadaran.

0: Anda bertanya, bagaimana abu vulkanik Gunung Anak Krakatau bisa sampai ke wilayah Jawa Barat? Padahal secara geografis, Gunung Anak Krakatau berada di Selat Sunda yang jaraknya tergolong jauh. Jawabannya terletak pada dinamika angin di atmosfer. Saat erupsi terjadi, material abu vulkanik terlontar hingga ketinggian tertentu dan masuk ke lapisan udara yang aktif. Disinilah angin bekerja sebagai pembawa utama. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebaran abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau tercatat mampu melingkupi wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga sebagian Bengkulu. Hal ini membuktikan bahwa jarak geografis bukanlah satu-satunya penentu jangkauan sebaran abu. Arah dan kecepatan angin di lapisan atmosfer atas memegang kendali penuh menentukan kemana material erupsi tersebut akan terbawa. Oleh karena itu, pemantauan arah angin selalu menjadi informasi krusial dalam mitigasi dampak bencana bagi masyarakat luas.
1: Bandung pagi ini.

0: Saudara-saudari pendengar terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara siaran kata agama Katolik. Persembahan Sanggar Pratikara Komisi Komsos Keuskupan Bandung dan Radio Republik Indonesia Bandung. Tema renungan hari ini, baik dan benar. Naskah Yohanes de Brito, analisis naskah Octavianus Cana. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Selamat mendengarkan.
1: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, 'Jangan membunuh.' Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya, 'Kafir,' harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata, 'Jahil,' harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan.

0: Saudara-saudari pendengar terkasih, seorang anak berkata kepada ayahnya, "Ayah, nilai ulanganku bagus, lebih bagus dari teman-temanku."
1: "Oh, bagus. Lalu berapa nilai ulanganmu, nak?"
0: 50, jawab si anak. Si anak merasa puas mendapat nilai 50 karena ia membandingkan dengan teman-temannya yang mendapatkan nilai lebih rendah. Nilai 50 hari itu menjadi paling baik, meskipun sebenarnya nilai yang baik dan benar itu nilai 90 atau 100. Kita juga seringkali mendapat himbauan untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, atau mengamalkan Pancasila dengan baik dan benar, dan lain-lain. Atau bahkan dalam hal yang lebih kecil, misalnya dalam pekerjaan dekorasi. Seseorang yang membuat dekorasi pelaminan pernikahan misalnya, dia hendaknya memperhitungkan segala sesuatu agar hasil karyanya itu kokoh dan indah. Dibuat kokoh agar dekorasi dan panggung pelaminan itu kuat untuk dinaiki sejumlah banyak orang yang akan memberi ucapan selamat kepada pengantin. Agar aman, tidak terjadi kecelakaan, panggung roboh dan lain sebagainya. Dibuat indah agar para tamu undangan merasa disambut, dihargai dan bersuka cita. Di samping itu, dibuat indah karena memang acaranya adalah acara sukacita, acara kebahagiaan, yaitu pesta pernikahan. Saudara-saudari, dalam beberapa hal, kita seringkali susah untuk menentukan pilihan kita. Apakah yang baik atau yang benar yang akan kita ikuti? Memilih yang baik saja tidak cukup. Sementara berpegang pada apa yang benar saja juga kadang-kadang menjadi repot. Maka segera kita menyimpulkan agar kita memilih yang baik sekaligus benar. Menjadi orang baik mungkin tidak susah, tetapi bisa menjadi orang baik lagi benar tentu tidak mudah. Karena seringkali kita menjadi orang baik bukan atas kebaikan sejati, lebih karena kepura-puraan. Melakukan perbuatan baik belum tentu bisa dikatakan benar. Sebaliknya, melakukan hal benar belum pasti akan dianggap perbuatan baik. Dunia ini mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan baik yang dilakukan seseorang belum tentu hal itu benar adanya. Karena kebaikan yang dilakukannya belum tentu berasal dari hati yang benar. Perbuatan yang dianggap baik itu belum tentu membawa manfaat yang baik. Seorang politikus terkenal, dermawan, suka menolong tetangganya yang kesulitan, seringkali mengadakan acara keagamaan, bagi-bagi sembako dan amplop. Oleh masyarakat, dia dianggap orang baik. Tetapi, ternyata semua dana yang digunakan didapat dari hasil mengakali dana yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat. Ada lagi seorang anak juragan. Oleh teman-temannya dianggap orang baik karena begitu dermawan. Setiap ada kesempatan selalu membelikan minuman keras untuk teman-temannya saat berkumpul. Ada juga di situ orang yang benar-benar melakukan perbuatan yang benar, tetapi tidak selalu dianggap baik. Misalnya seseorang itu melarang teman agar tidak minum minuman keras dan berjudi. Bukannya berterima kasih, malahan dianggap sok alim, banyak omong. Ada lagi suatu situasi, ketika di kantor, semua teman-teman kompak untuk korupsi, sementara kita menolak. Risikonya justru kita dianggap tidak baik, tidak solider. Di dunia ini banyak orang baik, tetapi sulit untuk menemukan orang yang baik lagi benar.
1: Banyak orang baik di mata manusia, baik menurut pengertian sendiri, baik menurut kacamata duniawi, namun belum tentu baik di hadapan Tuhan. Karena banyak kebaikan yang dilakukan berpamrih, bukan dari ketulusan hati. Dari situlah maka kita semua tidak cukup melakukan tindakan yang baik saja atau yang benar saja, tetapi yang baik dan yang benar.

Saudara-saudari pendengar terkasih, satu hal yang akan kita renungkan dalam renungan ini adalah praktik hidup keagamaan yang baik dan benar. Berbicara tentang apa yang benar, Yesus melakukan perbandingan dalam hal hidup keagamaan. Yesus mau agar hidup keagamaan murid-muridnya bukan lebih rendah atau sama, tetapi harus lebih dari para ahli Taurat dan para Farisi. Maka Yesus memaksudkan, jika hidup keagamaan kita tidak lebih benar dari hidup keagamaan orang-orang lain, agama lain, maka apa lebihnya? Apa keutamaannya? Jika demikian, itu tidak berkenan bagi Allah, tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ahli-ahli Taurat dan para Farisi melakukan aktivitas ibadah dengan sangat ketat dan tekun. Tapi dalam hidupnya, mereka tidak mempedulikan orang lain. Mereka hanya sibuk beribadah, tetapi tidak mempedulikan apakah hidup mereka mengganggu orang lain, merugikan orang lain, bahkan menyakiti hati orang lain. Mereka rajin beribadah, tetapi hidupnya tidak menjadi berkat, malah menjadi batu sandungan. Perhatikan, yang diminta oleh Yesus bukan lebih baik, melainkan lebih benar. Jelas, baik itu bukan tentu benar. Namun benar dalam pengertian Yesus, itu sudah tentu baik. Baik itu menurut ukuran manusia, sementara benar menurut ukuran Allah. Contoh, memberi bantuan itu baik, tetapi kalau kita memberi supaya dipuji, itu tidak benar.

Saudara-saudari pendengar terkasih, dikatakan Paus Fransiskus kepada para pemuda di desa Guidonia, Roma, bahwa tak ada gunanya jika seseorang rajin beribadah tetapi tak berbuat baik dalam hidup sehari-hari. Mereka yang rajin beribadah di gereja tetapi tidak berbuat baik disebutnya sebagai burung beo yang hanya berkata-kata. Jika kita katakan bahwa kita orang Katolik dan rajin ke gereja, tetapi kemudian tak mau berbicara dengan orang tua, tak mau membantu orang miskin, menengok orang sakit, itu tak mewujudkan iman kita. Jadi percuma saja. Iman Kristiani harus diwujudkan dalam tiga hal, yaitu kata-kata, hati, dan perbuatan. Dalam hal yang paling sulit dilakukan adalah memaafkan orang yang menyakiti kita, karena memaafkan harus datang dari hati, meski kita tak mengatakannya. Memaafkan berarti melupakan kesalahan, dan kita harus memperlakukan orang itu seolah tak ada kesalahan yang terjadi. Saudara-saudari, orang yang sungguh beriman akan tampil dimanapun sebagai orang beriman. Orang yang beriman hanya pada waktu di gereja atau waktu melakukan kegiatan gerejani, itu orang yang tidak merawat imannya, karena imannya itu akan sangat mudah goyah. Orang yang sungguh beriman akan menggunakan imannya itu sebagai pertimbangan utama dalam mengambil suatu keputusan untuk setiap langkah kehidupan, dan bahkan dalam langkah-langkah yang tampaknya kecil atau sepele sehari-hari. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai gambarnya. Karena itu, kehendak Allah yang harus dilakukan manusia, agar benar-benar ia mewujudkan diri sebagai gambar Allah. Itulah praktek hidup keagamaan yang dikehendaki Yesus. Praktek keagamaan yang tidak semata-mata hanya jatuh pada praktek peribadatan di rumah-rumah ibadat. Mari kita nilai bagaimana nilai hidup keagamaan kita, baik atau benar. Kalau sudah baik, mari kita tingkatkan menjadi benar. Tingkatkan hidup keagamaan kita dari baik menjadi benar. Itu yang berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, kepadamu kupersembahkan hari-hari hidup kami. Kuhunjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan maupun suka duka dalam kesatuan dengan Putramu Yesus Kristus, yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatan kami, sehingga kami siap sedia menjadi saksi kasih-Mu. Ajari kami untuk dapat mewujudkan praktik hidup iman kepada orang-orang di sekitar kami, menyalurkan kabar baik Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.

Pendengar terkasih, sampai di sini dulu kami bersama Anda. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Semoga Sabda Allah senantiasa membimbing dan menyertai langkah hidup kita, kini dan sepanjang masa. Amin.

0: Bandung pagi ini.
1: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
2: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Punya rumah dengan uang muka hanya Rp750.000 saja tanpa BI checking tentu sangat menarik. Tawaran itu sempat beredar di media sosial dengan mencatut nama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi alias KDM. Setelah Mamang cek ya, informasi tersebut adalah bohong alias hoax. Kawasan yang ada dalam video memang merupakan hunian warisan bangsa di Purwakarta. Tetapi tidak ada informasi resmi mengenai program rumah KDM dengan DP Rp750.000 dan tanpa BI checking. Kalau menemukan penawaran rumah dengan harga yang terdengar terlalu murah, jangan buru-buru menghubungi nomor yang tercantum. So, dipastikan dulu program dan pengembangannya melalui kanal resmi pemerintah. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
0: Bandung pagi ini.

Indonesia memiliki potensi bencana gempa bumi yang cukup besar. Untuk itu, kesadaran terhadap ancaman bencana gempa bumi perlu terus disosialisasikan. Tingkatkan pemahaman bencana lewat HKB, Hari Kesiagaan Bencana. Apabila terjadi gempa bumi dan kita sedang berada di dalam gedung bertingkat, lakukan penyelamatan. Tips penyelamatan bencana di dalam gedung bertingkat. Teknik drop, merangkaklah sedekat mungkin ke lantai. Cover, berlindunglah di bawah meja yang kuat. Dan hold on, merujuk berpegangan pada salah satu kaki meja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Bandung pagi ini.

0: atau di Kota Bandung ini tengah dibangun infrastruktur transportasi massal atau bus rapid transit BRT Bandung Raya yang memang merupakan salah satu proyek dari Kementerian Perhubungan. Yang menarik, pembangunan sejumlah halte BRT ini tidak hanya berada di pinggir jalan, melainkan banyak yang dibangun tepat di tengah jalan utama Kota Bandung. Kita akan langsung saja tanyakan kepada Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Kurnia, SS, MS.
1: Terkait penjelasan halte atau stasiun BRT yang ditempatkan di median jalan atau di tengah jalan, ini karena menyatu dengan jalur khusus bis atau jalur khusus BRT yang juga berada di tengah jalan. Desain itu disebut median busway ya kalau di Jakarta. Ada dua alasan kenapa memilih desain itu. Yang pertama, dari sisi keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalur bus, memisahkan bis BRT dari lalu lintas kendaraan pribadi, sepeda motor, dan aktivitas keluar masuk kendaraan di sisi jalan, sehingga risiko konflik antara bis dengan kendaraan lain berkurang. Yang kedua, dari sisi kenyamanan penumpang, desain halte BRT memungkinkan penumpang naik turun sejajar dengan lantai bis sehingga prosesnya lebih cepat dan waktu tempuh BRT menjadi lebih bisa diandalkan atau lebih cepat. Untuk mengatasi kemacetan terkait dampak pembangunan halte ini, yang pertama dilakukan distribusi, melakukan sosialisasi dan informasi publik di media sosial, terus juga pemasangan rambu lalu lintas dan marka jalan di setiap titik, terus pengalihan arus lalu lintas, plotting petugas pengatur lalu lintas, dan mengoptimalisasi ATCS yang ada di Kota Bandung. Untuk kenyamanan penumpang, memang di setiap halte itu dilengkapi fasilitas penyeberangan yang aman, yang dilengkapi dengan pelican crossing, mungkin ya kalau mungkin jalannya yang sempit tidak bisa pakai jetway, tapi pelican crossing disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi. Sebagai bagian dari program peningkatan aksesibilitas juga mencakup revitalisasi trotoar di sekitar halte dan titik-titik penting yang terhubung dengannya, termasuk kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan jadwal yang disampaikan oleh tim PMC World Bank itu bahwa pembangunan ini berakhir pada bulan Maret 2007. Terkait masyarakat yang terganggu dengan pembangunan BRT

Arti ini saya menghimbau untuk menggunakan jalur alternatif atau rute-rute di jam-jam sibuk ya, supaya tidak melalui lokasi pembangunan dengan jalur-jalur alternatif tersebut.

Tinggal di daerah rawan bencana mengharuskan kita untuk meningkatkan mitigasi bencana demi meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga secara mandiri. Tas siaga berisi perlengkapan bertahan hidup selama 3 hari pertama kondisi darurat sampai pertolongan datang. Pilih tas yang kokoh dan kuat seperti ransel. Bila perlu, yang anti air dengan warna terang. Isilah dengan pakaian, uang tunai, dokumen penting, obat-obatan, sendok, garpu, pisau lipat, senter, tali, benang, jarum, serta makanan dan minuman dengan masa kadaluarsa yang panjang. Jangan lupa, simpanlah tas siaga ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar. Pastikan seluruh keluarga tahu letak tas tersebut.

0: Bencana bisa datang tanpa diduga. Gempa bumi, kebakaran, atau banjir. Semua butuh respon cepat. Tapi, tahukah Anda apa yang paling penting saat detik-detik darurat? Jalur evakuasi. Kenali rute aman di rumah, sekolah, kantor, atau tempat umum. Jangan tunggu sampai bencana datang. Periksa, apakah jalur evakuasi Anda bebas hambatan? Apakah jelas dan mudah diakses? Keselamatan Anda dimulai dari langkah pertama. Kenali dan patuhi jalur evakuasi, karena ketika waktu menjadi lawan, arah yang tepat bisa menyelamatkan nyawa.
1: Bandung pagi ini.

Pernahkah Anda membayangkan sebuah erupsi gunung api berlangsung selama lebih dari satu hari? Hal itu terjadi pada Gunung Anak Krakatau beberapa waktu lalu. Badan Geologi mencatat satu episode erupsi menerus berlangsung selama sekitar 25 jam. Erupsi dimulai pada 4 September 2026 pukul 23 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat dan berakhir pada 6 September pukul 00.04 waktu Indonesia Barat. Fakta lainnya mengatakan, berakhirnya erupsi menerus bukan berarti aktivitas gunung langsung berhenti. Setelah episode tersebut berakhir, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan erupsi strombolian, yaitu jenis erupsi eksplosif ringan yang ditandai oleh letupan atau semburan lava cair secara berkala. Jadi, gunung api bisa saja berubah pola erupsinya dari erupsi menerus kembali menjadi letusan-letusan yang terjadi secara berkala.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung Pagi Ini.

0: mendengar kembali terjadi penebangan pohon di depan lapang padel Jalan Muhammad Toha Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro1 kembali sudah terhubung bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung, Lutfi Firdaus STMS.
1: Ya, yang pertama kami sebetulnya sangat prihatin lah. Saya pikir kan saat ini kan kondisi penebangan liar tuh sangat masif. Ada sekitar 46-45 sekian rekap kami tuh selama Januari sampai bulan September ini. Saya pikir penebangan-penebangan pohon itu terjadi di ruang-ruang publik yang ada alih fungsi di situ. Kami terus berkoordinasi sih dengan Satpol PP, dengan kewilayahan gitu ya, dengan aparat-aparat terkait kondisi di lapangan dari penebangan pohon ini. Yang pertama kami sampaikan kan 2025 bulan November kemarin Pak Gubernur itu sudah mengeluarkan moratorium ya, nomor 173 tuh. Ada moratorium penebangan pohon di areal penggunaan dan kawasan hutan ya, termasuk di ruas-ruas jalan Kota Bandung. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi, dengan Disperkim, kepala dinasnya waktu itu, bahwa sebetulnya kegiatan penebangan tuh hanya dibatasi dalam kondisi tertentu teh. Misalkan nih pohon itu mau tumbang membahayakan itu boleh ada penebangan kalau mitigasi bencana dan lain-lain. Tapi kalau misalkan untuk kepentingan hal yang saya pikir mungkin maaf ya, akses jalan segala macam, kan tidak diperkenankan. Mereka harus menyesuaikan posisi pohon di trotoar. Pemerintah Kota Bandung itu tidak mengeluarkan izin penebangan pohon seperti itu teh. Kota Bandung ada aset pemerintah provinsi juga, ada aset pemerintahan nasional juga seperti itu. Jadi tidak boleh Pak menebang pohon di aset pemerintah. Kalau di lahan pribadi mah ya silakan saja. Kami kalau misalkan ada pohon yang ditebang yang pohon penebangan ilegal itu, kami membuat surat tuh melaporkan ke Satpol PP, nanti Satpol PP yang menindaklanjut. Atau misalkan aparat kewilayahan melaporkan ke Satpol PP, bisa seperti itu. Atau misalkan kejadian selanjutnya sebelumnya Pak masyarakat melaporkan langsung ke Satpol PP, bisa juga nanti Satpol PP berkomunikasi dengan kami. Ya sebenarnya langkah sederhana sebetulnya tinggal sampaikan saja ke Pak RT, ke Pak Lurah, ke Pak Camat ya. Mereka sudah paham sebetulnya. Dulu tuh satu tahun ya pohon yang tumbang puting beliung tuh sekitar 30-25 gitu satu tahun. Nah kemarin satu hari bisa 100 pohon yang tumbang seperti itu. Nah itu kenapa? Karena ada namanya microclimate change. Kita saling menjaga lah soal masalah lingkungan hidup itu sama pohon gitu teh ya. Sama hal yang lainnya seperti itu. Jadi kami sampaikan sekali lagi sangat prihatin lah soal masalah penebangan masih terjadi. Jadi saya pikir tekanan perkotaan jangan sampai merusak vegetasi sekitarnya.

0: Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.
1: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung berdengar di pukul 9.56 menit. Kami ucapkan terima kasih. Andre mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang senantiasa mendengarkan Pro 1 RRI Bandung. Menyimak siaran Andre dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tadi kita juga udah sapa-sapa dan juga cek ombak bersama pendengar ya. Juga tadi pendengar perkiraan cuaca hari ini katanya dari jam 1 sampai dengan menuju sore dan malam bahkan gitu ya akan turun hujan ringan. Jadi Andre sekali lagi himbau bagi Anda pendengar yang ingin atau akan beraktivitas di luar ruangan, bawa alat tempurnya, jas hujannya dan lain semacamnya ya pendengar ya. Luar biasa, usai sudah sampai di sini saja perjumpaan Anda pendengar bersama saya Andre Ardian di Bandung pagi ini. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini ada rekan saya Talia yang akan menemani Anda di Bandung siang ini hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. So, Andre Ardian pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Bandung pagi ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan mengangkat tema remaja di era digital seperti apa ya, sehat atau sekedar ikut tren. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan mahasiswi semester 3 berbeda tempat kuliah ya, Aurelia Julia Gista. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, ada juga Siti Fatima Aulia, selamat pagi, assalamualaikum. Pindahin aja, apa-apa. Oke. Nah, sehat Siti?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Baru pertama kali kesini?
1: Iya, pertama kali kesini.
0: Pertama kali, ya. Nah, kalau kita berbicara tentang remaja di era digital, sehat atau sekadar ikut tren ya, karena memang banyak sekali jebakan di dalam tren ini ya. Kita kadang-kadang tidak bisa memilih mana hidup yang sehat gitu ya, yang benar. Tapi kalau misalnya kita gaul, tidak mengikuti teman-teman, kadang-kadang juga bukannya minder ya, tapi kadang-kadang ih kamu mah nggak kayak kita sih atau gimana. Nah, kalau menurut Aurelia sendiri nih, kalau Aurelia lebih mengandalkan hidup sehat atau ikut tren?
1: Kalau menurut aku pribadi, pasti bakalan milih hidup sehat sih Kak.
0: Hidup sehat tuh seperti apa sih sebetulnya?
1: Hidup sehat tuh bagi aku bukan sekedar tahu tren yang lagi viral atau sekedar mengikuti teman-teman yang lagi jalan-jalan ke sana ke sini. Tapi kita tuh harus benar-benar tahu kita tuh mengikuti tren tersebut boleh, tapi kita juga harus memastikan kita punya kemampuan dan kapasitas diri sendiri. Karena kalau misalkan kita terlalu memaksakan, pastinya kan bakal merugikan diri sendiri, Kak.
0: Iya, gitu. Jadi disesuaikan dengan kemampuan kita ya.
1: Benar.
0: Kita sekolah mau tujuannya mau apa, seperti
1: benar,
0: itu ya, iya. Dan kedepannya mau seperti apa.
1: Benar, Kak.
0: Nah, kalau Siti sendiri gimana nih? Menurut Siti hidup sehat itu kayak apa sih?
1: Kalau menurut aku itu hidup sehat itu kayak gak cuman tentang kesehatan, tapi mental juga perlu dijaga ya Kak. Apalagi mengangkat dengan tema yang kita ambil kan itu ada keterkaitan dengan FOMO ya di era generasi sekarang. Menurut aku itu kalau misalkan kita sebagai mahasiswa ya khususnya, kayak kita tuh gak bisa ngendaliin diri kita sampai kayak ikut-ikut orang buat karena kita tuh pengen kelihat kalau kita tuh nggak tertinggal gitu. Kalau misalkan kita nggak sesuai gitu untuk mengikuti tren tersebut, itu menurut aku ngaruh juga ke kesehatan mental kita gitu.
0: Jadi hidupnya kayaknya tertekan gitu ya, tidak apa adanya, tidak. Kalau di sini Siti sendiri memilih temen yang seperti apa sih?
1: Kalau aku itu memilih temen itu pastinya yang bisa diajak kerja sama bareng ya Kak. Apalagi kan aku ingat tujuan awal aku kesini itu untuk kuliah. Jadi aku itu diusahakan untuk cari temen yang sefrekuensi, mau diajak berkembang bareng sama aku, diajak belajar bareng juga sama aku. Yang intinya gak ngerugiin diri aku sendiri gitu. Dan aku bisa jadi diri sendiri aku tanpa merusak mental aku sendiri.
0: Iya, jadi gak usah takut dibilang kuper, gak ngikutin zaman dan sebagainya ya. Toh masa depan kita sendiri yang menentukan ya. Nah, kalau Aurelia sendiri nih, ketika misalkan ada temen yang ngedeketin, terus kayaknya Aurelia tuh kurang cocok gitu ya dengan dia gitu, dengan cara hidupnya dan sebagainya. Kan zaman sekarang mah harus segala sesuatu tuh harus halus, sabar gitu ya. Kalau kita ngomong sesuatu yang misalkan agak menyakitkan atau seperti apa, waduh, kita kadang-kadang gak tahu ya. Tiba-tiba ditunggu di pengkolan misalnya, misalkan ya, atau di bullying ya dan sebagainya. Bener nggak sih, sombong banget sih si orang gitu ya kan, gitu ya. Diajakin gini nggak mau, so iye banget anaknya misalnya gitu ya, misalkan nih. Nah, gimana nih caranya Olia tuh memilih-milih teman yang tadi yang kata Siti sefrekuensi gitu ya Siti ya, yang sama-sama menyupport kebaikan gitu ya, jadi kuliahnya misalkan cepat selesai atau seperti apa, kan enak ya yang kayak gitu ya. Nah, kalau Aurelia sendiri kalau misalnya ada temen yang ngajakin yang kayak gitu, kurang srek gitu di hati Aurelia, gimana nih caranya gitu kan supaya mereka tidak tersinggung dan sebagainya gitu.
1: Kalau dari aku pribadi, mm-hmm. karena anaknya emang kalau ada apa-apa selalu ngomong sih kak. Mm-hmm. Jadi aku tuh punya teman selama ini, mm-hmm. waktu sebelum merantau ke sini.
0: Mm-hmm. Oh merantau dari mana nih?
1: Dari Sumatera.
0: Oh dari Sumatera, orang mana Sumateranya?
1: Orang Palembang.
0: Orang Palembang. Oh jadi kos di sini.

0: nih kalau misalkan kita tuh ngajak dia bertumbuh bersama, malahan kadang mereka malah mengira kita adalah orang yang pengen terlihat lebih dari dia. Padahal kan kita sama-sama pengen berkembang, mengajak tumbuh bareng gitu, Kak. Cuman dari Aurel sendiri paling bakal selalu nyampain pesan ke mereka kalau misalkan aku mengajak mereka itu berteman buat bertumbuh bersama, bukan ingin merusak pertemanan kita. Karena kan kita tahu di zaman sekarang yang teknologi udah canggih ini benar-benar trending banget, banyak viral, banyak ini, banyak itu. Itu kan bisa aja merusak pertemanan kita karena kita ngerasa kalau kita nggak ikut berarti kita bakalan tertinggal kan, Kak? Nah, berarti dari situ Aurel banyak belajar kalau misalkan komunikasi itu lebih penting.
1: Iya, betul.
0: Jadi benar, segala sesuatu tuh harus dikomunikasiin. Paling gitu, Kak.
1: Iya. Tapi kan tidak semua orang bisa terima ya, kadang-kadang ya, dengan kejujuran kita, dengan keterus terangan kita. Nah, di sini Aurel membaca dulu karakter orang yang akan Aurel ajak ngomong enggak, atau emang sesuai dengan sifat Aurel aja kayak gitu blak-blakan gitu?
0: Karena emang sifatnya blak-blakan juga, tapi aku selalu ngomong nih, Kak, dengan cara lembut, cari tahu dulu mereka biasanya nongkrong sama siapa, main sama siapa. Jadi kita bisa tahu juga kan dari teman-teman dia tipikal orang yang gimana. Nah, dari situ juga kan aku udah tahu nih sedikit banyaknya tentang dia. Nah, alhamdulillah beberapa orang yang emang rasanya kurang serk sama aku dan sering aku blak-blakan juga bilang kan kalau misalkan ada sesuatu yang kayaknya aku gak suka dari kamu. Nah, dia tuh alhamdulillah menerima, Kak. Nah, tapi begitupun dengan dia, dia juga bilang ke aku kalau misalkan ada sifat aku yang dia suka ataupun dia gak suka, berarti kan kita bisa bertumbuh bareng gitu, Kak.
1: Jadi sama-sama terus terang ya,
0: dengan
1: dan mudah-mudahan juga sama-sama bisa menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan saling memperbaiki gitu ya. Nah, kalau Siti sendiri nih, awal-awal kuliah itu kan beda sama SMA ya. Kalau kuliah itu kita harus mandiri, terus juga kayak Aurel nih dari Sumatera, banyak juga yang merantau ya. Di Unikom banyak gak yang merantau?
0: Banyak.
1: Banyak juga ya. Nah, itu kan mereka itu kan seolah-olah kalau Siti orang pribumi, orang Bandung.
0: Orang Cianjur.
1: Orang Cianjur juga. Oke. Kos juga di sini.
0: Iya, kos.
1: Nah, jadi kan dengan adanya satu situasi yang sama ya, perantauan, sama-sama ingin maju, sama-sama ingin berkembang, sama kuliah yang benar, itu kan biasanya ada garis yang sangat kuat ya. Saling membantu satu sama lain ya, apalagi kalau di akhir bulan misalnya ada yang telat kiriman dan sebagainya ya, kayak gitu ya, saling membantu gitu. Karena apa? Karena kan orang tua kita jauh nih, kita mau minta tolong sama siapa, pasti sama yang terdekat gitu ya. Nah, gimana nih cara membangun awal-awal Siti supaya bisa saling take and give, jadi seolah-olah punya saudara gitu di sini dari berbagai daerah. Gimana nih cara gaul awalnya, pendekatannya seperti apa nih?
0: Kebetulan yang tadi kakak bilang kita punya teman yang selayaknya saudara. Kebetulan aku punya di perantauan sekarang. Itu dia tuh teman kosan aku. Kosan aku. Kebetulan dia itu, sedikit cerita ya, Kak. Dia itu seprodi juga sama aku, satu kosan sama aku. Jadi awal kita kenal tuh aku ngira kita tuh gak akan sefrekuensi karena kita tuh sifatnya yang bertolak belakang. Tapi aku tuh berusaha mengenal dia dulu sedikit demi sedikit, kayak dia tuh orangnya gimana, dia tuh bergaulnya gimana.
1: Satu tempat kosan, tapi beda kamar.
0: Iya, sampingan kamarnya.
1: Oh, sampingan, terus?
0: Jadi aku tuh kayak kenal dikit demi sedikit, tapi ternyata kita tuh bondingnya kuat dan kayak ternyata kita sefrekuensi dan seasik itu ya, Kak. Jadi kalau misalkan dibilang kayak saudara, iya betul kayak saudara, karena kita tuh saling apa ya, kita tuh saling ngebutuhin gitu, apalagi kita sama-sama perantau. Apa sih tadi yang katanya akhir bulan, itu bener banget kerasa di aku. Dan alhamdulillah kita berdua itu saling ngerti ya, Kak, satu sama lain. Dan kalau misalkan kita ada yang membutuhkan, sebisa kita, kita bantu gitu.
1: Jadi kan kalau punya teman dekat seperti itu agak tenang ya, gitu ya. Karena kadang-kadang juga ketika kita jauh, kita gak mau ngerepotin orang tua gitu kan ya, gak mau bikin mereka cemas dan sebagainya gitu ya. Jadi bisa lah ya saling berbagi.

0: buku,
1: Iya.
0: makanan, apalah seperti itu ya. Jadi
1: Iya.
0: gitu. Tapi bukan orang Cianjur
1: Dia
0: tetangganya.
1: orang Purwakarta.
0: Orang Purwakarta.
1: Iya.
0: Nah, kalau Ariel sendiri sama nggak kurang lebih kisahnya kayak Siti, atau punya sahabatnya? Kalau Siti kan di tempat kosan, kalau Aurel di tempat kosan atau di tempat kuliah?
1: Kalau aku adanya temen di kampus,
0: Oh, di
1: teman
0: kampus.
1: satu prodi dan satu kelas. Kita kita tuh sebenarnya waktu awal banget kenal itu waktu ngambil almit di kampus. Itu kan nggak sengaja kotek-kotekan nih kak. Jadi aku bilang aku mau nuker almit, kamu mau ikut gak? Ayo ikut cona. Ya udah kita ke kampus bareng
0: Bareng.
1: sih kak. Nah tapi setelah itu kan di kampus tuh ada peraturan baru. Jadi selama semester 1 itu TPB, yang dimana semua prodi itu digabungin. Nah dari situ kan kita lost contact lagi. Yang dia sama
0: Beda.
1: temen-temennya, aku sama teman-teman aku. Jadi
0: Iya.
1: kayak
0: Agak kehilangan
1: iya
0: ya.
1: agak kehilangan. Tapi selama TPB juga punya temen yang baik banget sih kak, benar-benar membantu aku sampai sekarang juga. Walaupun kita udah pisah, udah nggak satu TPB lagi karena udah masuk ke prodi masing-masing, itu mereka benar-benar masih support.
0: Masih support ya.
1: Benar.
0: Jadi walaupun beda ya, karena memang ketika kita punya teman kan awal-awal tidak apa satu jurusan atau misalkan
1: Benar.
0: satu kelas
1: Iya,
0: ya.
1: Kak.
0: Kan pasti kita butuhnya yang satu kelas
1: Iya.
0: gitu kan, atau satu kosan gitu kan, bisa jadi gitu ya. Kalau satu kelas itu kan biasanya kalau misalnya kita ketinggalan catatan atau
1: Iya.
0: apa gitu ya, bisa belajar bareng, itu kan lebih enak ya.
1: Iya,
0: Ya
1: benar.
0: kan ada dosen yang enakan, ada dosen yang enggak, apalagi kalau mau ujian gitu
1: Benar,
0: kan
1: Kak.
0: ya. Kalau enggak ada temen tuh kita misalnya ada kesulitan dengan punya mata kuliah yang selama ini agak ribet enggak sih? Maksudnya pelit nilai gitu sih bu dosennya,
1: Iya
0: atau
1: ada.
0: ngajarnya kurang gimana gitu.
1: Iya, iya ada. Ada sih,
0: Ada
1: Kak.
0: ya. Nah, kalau kayak gitu kan kita mesti cari teman supaya bisa belajar bareng ya,
1: Iya.
0: bisa
1: Iya, benar.
0: memecahkan masalah itu ya. Kan paling nggak enak kalau misal ngulang ya.
1: Iya,
0: Ya,
1: benar sih, Kak.
0: beda kelas lagi, terus harus nanti ikut yang mana gitu
1: Iya.
0: kan. Wah, ribet. Mendingan dari sekarang diseriusin ya,
1: Iya,
0: biar
1: benar.
0: cepet lulus. Nah, dengan menghadapi segala masalah yang ada di tempat kuliah, ini biasanya kalian awalnya pasti galau atau kayak gimana gitu ya. Nah, itu kan harus ada temen yang memang bisa memudahkan atau mencari solusi. Nah, kalau Ariel sendiri gimana ketika menghadapi masalah-masalah yang ada di tempat kuliah, baik mata kuliah atau juga temen atau juga mungkin buku-buku yang orang di mana sih ini belinya gitu kan ya, namanya orang perantauan ya, di
1: Iya.
0: mana, apalagi sekarang kan gadget-gadget gitu ya. Tapi kan
1: Benar, Kak.
0: buku-buku tuh udah jarang banget gitu ya, kecuali masih di tempat-tempat tertentu. Gimana nih?
1: Kalau dari aku pribadi, alhamdulillah selama ini tuh banyak sekali kating-kating yang membantu aku, Kak. Dan emang aku tuh kayak tipikal orang yang introvert, tapi kalau misalkan ketemu banyak orang itu tuh bakal jadi energi aku. Kayak di sisi lain aku tuh merasa aku pengen sendiri, introvert, tapi di sisi lain aku tuh adalah orang yang paling ceria, paling pengen keluar. Tapi kalau nggak punya temen ya nggak keluar sih.
0: Ya, mau sama siapa ya?
1: Iya.
0: Makanya itu harus
1: Nah.
0: ada kayak apa sobatan gitu,
1: Iya.
0: dua tiga orang yang bisa chat-chatan atau
1: Benar,
0: mau kemana
1: Kak.
0: nih, aku kok puyeng banget sih atau kayak gimana gitu ya,
1: Iya.
0: ada kayak gitu
1: Ada.
0: satu
1: Tapi
0: jurusan.
1: iya, tapi mereka tuh sekarang lagi pada pulang kampung, jadi nggak bisa main.
0: Pulang kampung emang lagi libur?
1: Iya, masih libur, Kak.
0: Oh, sampai bulan?
1: Sampai akhir bulan September.
0: Akhir bulan. Kenapa Aurel nggak pulang?
1: Karena kemarin tuh sebenarnya udah pulang ke Sumatera,
0: Oh.
1: cuman ada perwalian, jadi ya balik lagi
0: Kagok
1: ke
0: ya,
1: sini dia.
0: bolak-balik ya. Oke, memang paling enak di rumah sendiri ya. Paling
1: Iya.
0: enak tuh ya, bisa
1: Iya.
0: menikmati makanan, bisa kumpul sama keluarga gitu ya. Ya, namanya lagi berjuang untuk hidup ya, harus
1: Iya,
0: tegar
1: benar,
0: ya.
1: Kak.
0: Kalau Siti sendiri gimana? Siti mah deket, tapi Cianjur. Cuman 2 jam ya Siti ya,
1: Iya.
0: pakai bus.
1: Iya, pakai travel 2
0: Sering
1: jam sih, Kak.
0: pulang.
1: Enggak, Jarang.
0: Oh, jarang. Iya. Kenapa, ngapain gitu ya?
1: Iya.
0: Atau banyak tugas?
1: Karena di sini juga alhamdulillah banyak kegiatan ya, Kak. Jadi enggak terlalu boring juga di kos. Jadi betah di sini.
0: Nah, jadi bisa mengisi kegiatan positif tuh.
1: Iya,
0: misalnya yang hobinya sama gitu kan, enggak semua harus pelajaran ya, tapi iya, juga kayak hobi yang sama gitu, iya, atau kemana kan kita juga perlu hiburan ya,
1: iya,
0: untuk ngecas otak.
1: Benar.
0: Nah, menurut Aurel sama Siti sendiri, kalau misalkan teman kita nih, kita punya teman deket yang cukup deket, terus kita melihat sesuatu yang tidak biasa,
1: iya,
0: di kebiasaan mereka, kebiasaannya kayak gini, kok sekarang jadi kayak gini gitu. Takutnya mereka berada di jalan yang salah gitu ya, atau juga punya teman baru yang ya seperti itu ya. Nah, biasanya kalau Aurel gimana? Ditegur, kok kamu kayaknya beda dari biasanya sih, kenapa atau gimana gitu?
1: Iya Kak, aku selalu negur teman aku kayak, karena aku tuh ngerasa dia tuh berbeda karena anaknya peka banget. Aku tuh selalu ngerasa kayak, kok sikap dia berbeda ya hari ini? Dia kenapa ya, dia sedih atau dia lagi kenapa? Aku selalu tanyain, walaupun kadang dia juga gak mau jawab sih Kak, karena kan mungkin itu urusan pribadi atau gimana, yeah. Tapi kan sebagai teman, kita tuh gak mau ngelihat teman kita sedih. Pastinya kita pengen ngasih solusi yang terbaik buat dia. Nah, dari situ aku sering
0: nanyain
1: tuh, iya, ngasih perhatian sampai akhirnya dia luluh dan cerita. Mungkin dari solusi yang aku kasih emang gak bisa membantu dia, tapi setidaknya dia udah cerita, itu udah meluangkan sedikit
0: beban ya,
1: bebannya, dan kita juga tahu kalau misalkan dia lagi sedih karena apa, sehingga kita juga bisa menghiburnya Kak.
0: Biasanya Siti kalau misalnya ngobrol-ngobrol masalah atau yang dialami sama anak kuliahan apa sih?
1: Masalah yang dialami
0: selain anak kuliah ya, selain dosen atau patah hati mungkin, apa sih masalah keluarga, apa yang biasanya membuat mereka jadi galau?
1: Kebetulan kalau misalkan sama teman kampus kita itu pembahasannya cukup di tentang mata kuliah atau dosen perkuliahan kayak gitu. Kalau misalkan sama teman kosan aku itu kayak kita tuh udah saling terbuka gitu Kak. Kita tahu dari latar belakang kayak apa, kayak gimana, dan kita kalau misalkan aku atau dia lagi punya masalah keluarga atau masalah apa, kita tuh selalu kayak cerita sih Kak. Sebenarnya kita tuh nggak butuh solusi, cuman kayak kita tuh butuh didengar aja gitu. Dan kalau misalkan ada perubahan dari teman aku, sebenarnya aku nggak langsung negur, cuman kayak kita tuh komunikasi secara perlahan dulu kayak, kamu kenapa gitu, lagi ada masalah Kak gitu, ayo cerita gitu. Tapi kalau misalkan dia kelihatan menjauh dari aku karena sifat aku, itu aku koreksi gitu sih Kak.
0: Introspeksi ya.
1: Iya, introspeksi. Kebetulan kan aku juga orangnya blak-blakan, cuman gak terlalu blak-blakan gitu Kak, kayak perlahan blak-blakannya. Kalau misalkan sama temen deket ya bisa aja sih aku blak-blakan, tapi kalau misalkan sama temen yang sekedar cuman berteman di kampus kan kayak
0: lewat ya.
1: Iya, takutnya dianya baper atau gimana sama sifat blak-blakan aku.
0: Jadi dilihat dulu ya, pokoknya kita udah perhatian lah ya, nanya ya. Kalau misalnya dia tidak mau jawab, itu juga hak dia gitu ya. Karena kalau misalnya kita punya teman deket yang biasa suka duka bareng, ngelihat mereka duka, kita kayak kehilangan, ikut sedih ya. Masa kita seserian dia lagi, dia lagi susah, kita seserian ya kan? Gak mungkin juga kan gitu ya. Nah, ada Nabila, ini ada pertanyaannya, ada Nabila di Antapani. Sekarang hampir semua remaja punya media sosial. Sebenarnya bagaimana cara membedakan remaja yang memang mengikuti perkembangan zaman dengan remaja yang ikut-ikutan tren? Sok, siapa yang mau jawab silakan.
1: Nanti aku tambahin. Sebenarnya bisa dilihat dari konten-konten yang sedang viral sih Kak. Menurut aku nih ya, Kak Nabila. Aku izin menjawab. Sebenarnya kita sebagai remaja boleh banget itu ikutan tren-tren positif, misalkan seperti edukasi, konten belajar atau sebagainya. Tapi kita juga harus belajar lebih bijak dalam mengelola konten-konten tersebut. Sebenarnya konten kita tuh bermanfaat, bisa menguntungkan kita dan orang lain, atau cuman kita ikutan tren supaya terlihat kita tuh gak ketinggalan zaman. Gitu Kak.
0: Jadi harus dicari tren yang positif ya, nggak ada masalah ya soal itu ya. Lalu ada Fajar di ujung Berung, bagaimana sebetulnya batas penggunaan media sosial yang masih sehat untuk remaja? Karena kalau sudah pegang HP rasanya susah berhenti, gimana nih Siti?
1: Kalau misalkan kita udah pegang handphone kita susah berhenti, itu sebenarnya kita nggak ada salahnya juga ya buat screen time kayak gitu, buat scroll. Kita nggak ada salahnya kalau misalkan diri kita sendiri bisa membatasi hal tersebut. Kalau misalkan kita udah punya timeline-nya kayak kita jam segini harus belajar, kita jam segini harus screen time, jam segini harus sholat, makan gitu. Itu sebenarnya nggak masalah sih Kak, kayak kita bisa ngatur jadwal sehari-hari kita. Tapi kalau misalkan ada orang tipikal yang susah banget buat lepas dari screen time, menurut aku ya mau gak mau kita harus perbaikin. Karena sebenarnya main media sosial itu gak salah sih Kak menurut aku. Jadi itu tuh balik lagi ke diri kita sendiri, bagaimana kita menggunakan media sosial tersebut.
0: Asal bisa bagi waktu gitu ya, ya jangan ketagihan terus aja sampai lupa makan, lupa tidur gitu ya.
1: Ya lupa belajar,
0: lupa bikin tugas, malas kuliah gitu ya. Ya udah jauh-jauh di perantauan gitu ya. Ada Neng Salsa di Cimahi, kalau setiap hari melihat konten tentang gaya hidup, fashion, sampai pencapaian orang lain, apakah itu bisa mempengaruhi rasa percaya diri remaja? Orela, gimana nih?
1: Kalau dari aku pribadi sebenarnya itu bisa menjadi inspirasi kita Kak. Inspirasi buat terus berkembang, apalagi misalkan kita punya ketertarikan di bidang fashion, misalkan si Siti nih bakatnya di fashion, wah keren banget udah jadi model. Terus aku tuh terinspirasi buat seperti dia, itu gak apa-apa banget, karena itu juga menguntungkan diri kita, karena kita belajar gimana caranya jadi model, caranya kita bisa sukses. Atau boleh banget minta pendapat dari Siti,
0: inspirasi misalkan, gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya bener, boleh banget menginspirasi. Tapi emang kita harus tanya lagi ke diri kita, kita mampu
0: cocok nggak?
1: Iya, kita membutuhkan atau enggak. Kalau misalkan kita cuman ikut-ikutan karena wah kayaknya keren nggak sih kalau aku jadi model gitu, dilihat banyak orang, dilirik agensi.
0: Tapi lihat dulu gitu ya, tinggi kita berapa?
1: Iya, takutnya nanti malah maksa ikut ternyata nggak bisa.
0: Iya, gitu. Jangan, jadi boleh punya keinginan tapi disesuaikan dengan
1: kondisi dan
0: kita,
1: kemampuan
0: ya.
1: Kita.
0: Lalu ada Dinda di Cibiru, ini banyak tren di TikTok atau Instagram yang sebenarnya nggak sesuai dengan kondisi kita, tapi tetap diikuti karena takut dianggap nggak gaul. Bagaimana cara remaja mengatakan enggak terhadap tren? Gimana nih Siti?
1: Kalau menurut aku untuk mengatakan tidak terhadap tren yang sedang viral di zaman sekarang, itu kayak balik lagi ke jawaban Aurel, kayak kita tuh sebenarnya mampu nggak sih ngejalanin tren tersebut. Bener. Tapi kalau misalkan untuk kayak dia tuh tipikal orang yang pengen mencoba doang karena dia tuh mencari jati diri Kak. Itu menurut aku itu nggak apa-apa Kak, asalkan diri dia itu nggak maksain buat harus jadi gitu.
0: Nyoba aja dulu gitu ya.
1: Nyoba dulu. Masuk dulu aja. Misalkan ada tren viral bisa gitar, misalkan dia udah nyoba tapi dia nggak mampu, ya udah nggak usah dipaksain gitu. Dia coba lagi ke yang lain gitu. Dan kalau misalkan dia tetap diajak sama misalkan sama atasannya atau sama teman dekatnya buat kayak maksa ayo kita belajar gitar bareng gitu. Tapi kalau misalkan diri dianya nggak mampu, mau gak mau diri dia itu harus ngatain enggak gitu. Kalau misalkan dia maksain, itu kasihan ke diri dia sendirinya karena kayak ketekan gitu ya, kayak harus bisa
2: ya, tertekan gitu Kak.
1: Tapi kan kalau misalkan untuk coba-coba kayak nyoba gitar, nyoba dance, nyoba apa gitu, kayak itu gak apa-apa banget. Jadi kita diri kita
0: jadi
1: sendiri
0: jadi tahu ya cocok ya, enggak
1: passion
0: sama
1: kita itu di mana sebenarnya.
0: Soalnya kalau cuma ngelihat doang gak nyoba, kita tidak bisa merasakan kita cocok atau tidak ya.
1: Memang
0: harus nyoba ya. Kalau nggak cocok ya jangan dipaksain ya, karena hasilnya juga nggak akan maksimal ya. Lalu ada Kang Agus di Arcamanik, sekarang banyak remaja yang merasa harus selalu update, bahkan sampai rela begadang demi mengikuti tren atau membuat konten. Kapan kebiasaan seperti ini mulai bisa dikatakan tidak sehat, Aurela?
1: Menurut aku sih Kak, ketika dia merasa ini, ketika ada satu tren dia yang viral, dia ngerasa wah ternyata peminat tren ini tuh banyak banget. Walaupun sebenarnya diri dia tuh gak mampu dan gak bisa. Itu tuh cuman karena dia iseng ikutan terus tiba-tiba viral. Itu biasanya yang buat dia maksa kalau dia harus bikin tren kayak gitu lagi. Itu dampak buruk dari tren yang nggak dia sukai tapi mm-hmm. dia ikutin karena dia iseng. Mm-hmm. Karena balik lagi ke yang dibilang Siti tadi, kalaupun misalkan dia mampu ya nggak apa-apa, tapi kalau mm-hmm. misalkan dipaksain itu berarti kan dia bakalan bikin diri dia tertekan, bakalan yeah. ngerusak jam tidurnya atau bahkan kegiatan-kegiatan yang lain seharusnya lebih efektif daripada itu, Kak.
0: Iya, yeah, dan dia nggak akan dapat jati diri yang yeah. dia inginkan ya, yeah, dia memaksakan dirinya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang tidak kita suka, itu akan berbeda hasilnya
1: iya,
0: dengan sesuatu yang kita suka gitu ya, iya. akan lebih maksimal dan kitanya ikhlas menjalankannya
1: gitu. Dan enjoy juga
0: dan iya. enjoy juga ya, jadi semangat gitu
1: iya.
0: ya. Nah, kesimpulan nih buat Aurelia nih, jadi apa nih kesimpulan dari remaja di era digital saat ini harus seperti apa?
1: Menurut aku di era digital ini benar-benar teknologi itu gak bisa dipisahkan dari remaja sih, Kak. Karena benar-benar sosial media tuh sekarang lagi naik-naiknya, apalagi tentang kegiatan-kegiatan yang orang lain lakukan. Itu kan mm-hmm. kita bisa dengan mudah lihat di IG, yeah. di TikTok, bahkan di sosmed-sosmed yang lain. Itu tuh benar-benar gak apa-apa banget kalau misalkan kita terinspirasi dari dia. Mm-hmm. Tapi kita lihat dulu, tanyain dulu dengan diri kita, kita tuh sebenarnya membutuhkan itu, kita mampu atau kita tuh cuma pengen terlihat kalau misalkan kita tuh nggak ketinggalan tren yang orang lain ikutin, yang lain yang lagi dibicarakan, atau emang karena kita suka juga. Kalaupun kita suka dan kita bisa menyesuaikannya, nggak apa-apa banget ikutin. Tapi kalau misalkan emang nggak bisa, jangan dipaksain, karena kan progres orang tuh beda-beda. Mungkin orang
0: dan bakat orang
1: iya,
0: juga beda-beda.
1: Iya benar. Misalkan orang A progresnya cepet. Misalkan aku progresnya lama, itu gak apa-apa banget. Jadi gak apa-apa banget kalau misalkan kita gak ikut tren tertentu karena kita emang gak butuh dan gak mampu. Bukan berarti yeah. kita tuh tertinggal.
0: Lebih baik mengerjakan yeah, yang lain ya, bener. Yang udah pugu itu fashion kita ya.
1: Bener, Kak.
0: Baik, kalau Siti sendiri gimana nih?
2: Pesan aku buat kayak remaja-remaja di luar sana, kayak jangan takut tertinggal untuk yang lagi viral di zaman sekarang, karena kita itu punya timelinenya masing-masing dan yeah. punya waktu, iya punya timelinenya masing-masing, dan kita juga sebenarnya punya bakat dan fashion tersendiri gitu. Jadi gak usah takut gitu, gak usah takut tertinggal.
0: Gitu. Jadi gak usah nyontoh bakat orang lain ya. Oh sih ini jadi ini, aku harus jadi itu juga, gak usah. Karena memang tiap orang punya bakat, punya kekurangan dan punya kelebihan yang memang harus diasah ya.
1: Iya, Kak.
0: Baik, terima kasih banyak untuk Aurelia Julia Gista semester 3.
1: Iya.
0: Kuliahnya di mana?
1: Di Muhammadiyah Bandung.
0: Muhammadiyah Bandung, dan juga Siti Fatimah Aulia semester 3 di Unicom ya, dekat sini ya, Peti Ukur ya.
1: Iya.
0: Di situ juga kan ada radio juga ya. Jadi bisa nyoba-nyoba juga, bisa aktif juga di situ ya.
1: Iya.
0: Karena kita belajar ngomong itu tidak hanya untuk sebagai penyiar atau juga sebagai humas, tapi untuk diri kita sendiri, mendekati atau juga bergaul dan menambah relasi dengan orang lain yang nantinya akan mempengaruhi ketika kita lulus atau sebelum lulus nanti. Kalau kita banyak relasi, kita juga bisa apa? Udah ada bayangan jadi mau kerja di mana,
1: bener, Kak.
0: Seperti
1: bener.
0: Apa, yeah. gitu ya. Baik, sukses selalu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar seperti yang diinginkan. Cepat lulus ya.
1: Amin ya Rabbal.
0: Biar bisa cepat kerja dan juga mencapai cita-citanya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Talia undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda siang hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bandung siang ini.

0: pada di sini ya?
1: Kak Sonia, wih, Kak Sonia punya apa itu?
0: Ini, Ci, tadi Kak Sonia gak sengaja injak Lego. Nih, nih.
1: Oh, ini Lego punya aku, Kak Sonia. Untung Kak Sonia nemuin.
0: Kok Legonya bisa di sana sih, Ci? Cici kalau habis main, jarang diberesin lagi ya?
1: Iya, Kak Sonia. Habis, aku malas.
0: Gak boleh gitu, Cici. Nanti kalau hilang, yang repot siapa? Belum lagi kalau rusak. Kak Sonia jadi ingat dongeng teman Kak Sonia. Dongeng tentang kucing yang malas membersihkan mainannya. Cici mau dengar gak dongengnya?
1: Boleh, Kak Sonia.
0: Adik-adik, siapa di sini yang suka malas membersihkan mainannya kalau habis dipakai? Ada? Ih, gak bagus tahu. Selain jadi susah carinya, kalau kayak gitu mainannya jadi cepat rusak. Gak percaya? Adik-adik berarti harus dengar dongeng Kak Sonia nih. Habis yang satu ini ya.

0: Di sebuah rumah kecil di dekat taman, tinggallah seekor kucing bernama Mimi. Mimi adalah kucing yang lucu. Bulunya terdiri dari 3 warna, putih, jingga, dan hitam. Matanya bulat dan jernih, sementara ekornya selalu bergerak-gerak ketika ia sedang bersemangat. Mimi sangat suka bermain, tetapi Mimi suka malas membereskan mainannya. Pagi itu, Mimi sudah sibuk bermain di ruang tengah. Ia mendorong mobil-mobilan kecil dengan kedua kaki depannya.
1: Brum, brum.
0: Mobil itu melaju melewati lantai, lalu menabrak sebuah bantal. Ia mengambil boneka ikan berwarna biru yang sejak tadi ada di sampingnya. Mimi memainkannya sebentar, kemudian meletakkannya di lantai. Tidak lama kemudian, Mimi melihat bola merah. Siang harinya, Mimi kembali ingin bermain dengan boneka kesayangannya. Ia melihat ke sekitar.
1: Boneka ikanku di mana ya?
0: Saat itu, terlihat dari jendela, Chico sedang mengejar kupu-kupu.
1: Chico, sini, aku perlu bantuanmu.
2: Apa yang sedang kamu cari, Mimi?
0: Chico mendekat. Nafasnya masih terengah.
1: Aku lagi cari ikan biruku.
2: Oh, memangnya terakhir kamu taruhnya di mana, Miau?
0: Mimi menunjuk ke satu arah.
1: Di situ.
0: Chico mengikuti arah yang ditunjuk Mimi. Ia melihat bantal, bola, buku, krayon, mobil-mobilan, dan beberapa boneka yang bercampur di lantai. Chico kembali melihat Mimi.
2: Di situ yang mana sih?
0: Mimi menunjuk sekali lagi.
1: Di sana, Chico.
0: Chico masih melihat ke arah yang sama.
2: Oh, Mimi, tapi aku hanya melihat barang-barangmu, Miau.
0: Mimi ikut memperhatikan tumpukan itu.
1: Jangan-jangan tertutup.
2: Mungkin, ayo kita cari saja.
0: Mereka pun mulai mencari. Mimi mengangkat bantal satu persatu. Tidak ada. Chico melihat ke bawah meja.
2: Oh, di sini juga tidak ada.
0: Chico tiba-tiba menemukan sebuah bola merah di dekat meja.
2: Ini bolamu bukan?
0: Mimi langsung mengambilnya.
1: Iya, aku mencarinya tadi.
2: Kalau begitu, masukkan ke kotak.
0: Mimi memasukkan bola itu ke dalam kotak mainan. Mereka kembali mencari. Beberapa saat kemudian, Chico menemukan sebuah pensil di bawah bantal.
2: Oh, Mimi, ini pensilmu.
0: Mimi melihatnya.
1: Oh, iya.
2: Kenapa ada di bawah bantal, Miau?
1: Ah, kemarin aku menggambar di sini.
2: Oh, setelah itu?
0: Mimi tersenyum malu.
1: Aku lupa menyimpannya.
0: Chico tertawa kecil.
2: Pantas saja kita sulit menemukan boneka ikanmu.
0: Mereka kembali mencari. Di dekat pintu, Mimi menemukan beberapa krayon.
1: Hei, ini juga punyaku.
2: Memangnya kemarin kamu habis menggambar di dekat pintu?
1: Tidak sepertinya.
0: Mimi menggeleng.
2: Kalau begitu, bagaimana bisa ada di sana, Miau?
0: Mimi memandang krayon itu.
1: Aku juga tidak tahu.
0: Chico tertawa.
2: Barang-barangmu sepertinya punya kaki, Mimi. Suka jalan-jalan sendiri.
0: Mimi tersenyum.
1: Sepertinya begitu.
0: Mereka terus mencari. Sampai akhirnya, Mimi melihat sedikit warna biru di bawah tumpukan selimut.
1: Hei, aku melihat sesuatu.
0: Mimi menarik selimut perlahan.
1: Aha, ini dia.
0: Boneka ikan biru kesayangannya akhirnya ditemukan. Mimi memeluknya. Namun, beberapa detik kemudian, wajah Mimi berubah. Ia melihat bagian ekor boneka itu. Ekornya ternyata robek. Mimi menyentuh bagian yang rusak dengan hati-hati. Chico mendekat.
2: Ada apa, Mimi? Kok kamu tidak terlihat bahagia sih?
1: Bonekaku, ekornya robek.
0: Mimi menunduk.
1: Padahal aku suka sekali dengan boneka ini.
0: Chico duduk di samping Mimi.
2: Mungkin masih bisa diperbaiki.
1: Benarkah?
2: Kita coba saja, Miau.
0: Mimi mengangguk. Kemudian ia melihat ke sekeliling. Bantal masih berserakan. Buku berada di bawah meja. Mainan bercampur dengan krayon. Mimi menghela nafas.
1: Chico?
2: Iya?
1: Sepertinya aku memang harus membereskan semua mainanku.
0: Chico tersenyum.
2: Sepertinya begitu.
0: Mereka pun mulai merapikan ruang tengah. Bola kembali ke kotak mainan. Buku kembali ke rak. Krayon dikumpulkan. Mimi bahkan menemukan sebuah sandal di antara mainannya. Ia mengangkat sandal itu.
1: Chico, lihat, ini sandalku.
0: Mimi bahkan merasa geli sendiri karena ada sandal di tempat yang tidak semestinya. Setelah semuanya selesai, ruang tengah terlihat jauh lebih lega. Mimi duduk sambil memeluk boneka ikan birunya. Kali ini, ia tahu persis di mana semua barangnya berada.
1: Mulai sekarang, setelah bermain, aku akan menyimpan mainanku.
2: Bagus. Semua benda memang harus punya rumahnya sendiri, Mimi.
1: Kalau begitu, boneka ikanku juga punya rumah.
2: Iya dong. Kira-kira rumahnya di mana ya, Miau?
0: Mimi menunjuk kotak mainan.
1: Di sana.
0: Chico tersenyum.
2: Nah, sekarang kamu tidak akan mencarinya lagi, Miau.
0: Dan sejak hari itu, Mimi mulai belajar satu hal sederhana. Setelah bermain, barang-barang sebaiknya dikembalikan ke tempatnya. Bukan hanya supaya rumah terlihat rapi, tetapi supaya tidak ada lagi mainan yang terselip, hilang, atau rusak karena dibiarkan begitu saja. Tamat.

bagus itu, Ci. Jangan sembarangan lagi ya. Ingat, seperti kita, benda atau mainan juga punya rumahnya masing-masing. Kalau di rumah kan, kita jadi terlindungi. Nah, mainan juga sama loh. Adik-adik, siapa yang punya mainan? Kalau rumah mainannya juga punya enggak? Yuk, mulai dari hari ini, kita taruh mainan di rumahnya masing-masing. Biar enggak repot kalau cari. Rumah jadi bersih, dan yang terpenting, mainannya enggak gampang rusak. Oke, sekian dongeng hari ini. Sampai jumpa di dongeng selanjutnya. Dadah!

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pebalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 20 September 2026, saya Rudi Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: To the far side and Arsenal could be away here. Stroud trying to get back.
2: Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Cara Lampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
3: Yeah, of course, was a special one. Not only
2: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel satu lawan satu, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
4: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
2: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan. Aston Villa tampil solid dengan strategi pertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: How the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the match we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim bereaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik. Dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki mengatakan, penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Sekalian Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung mega Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Seraf Naru Siregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance dan 2 untuk degree of difficulty sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Qingquan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Nah, 일단 선수들이 너무 잘해줬고, 마지막까지 집중력을 잃지 않고, 이어서 너무 칭찬해주고 싶고 잘했다.
3: Para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan, sangat kerja keras dan bagus. Jadi konsen ini pengunci para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini, ya, jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol. Dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk mencetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
5: Dua gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano Lima pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano Lima berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada TM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon saat jumpa pers mengatakan, perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
6: So we got both objectives. We are happy with the result. Of course,
7: dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama memang ada masalah, ada tekanan kepada kami, tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 menahan permainan lebih banyak di tengah.
5: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
8: Saya sebagai pemain yang tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil malam hari ini, yaitu 3 poin. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini. Dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home, yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
5: Diri berharap hasil positif tersebut menjadi modal

0: bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
2: Persebaya Surabaya harus berbagi satu poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak satu gol. Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak upaya mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak bocor dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan satu poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol. Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan satu poin ini. Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan keempat. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah mendudukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hair Rani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah, prestasi hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat, karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbaku Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Di saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Erupsi Gunung Merapi merupakan bencana alam yang sangat berbahaya. Selain menimbulkan gempa tektonik, erupsi Gunung Merapi juga mengeluarkan aliran lava, awan panas, gas beracun, banjir lahar, dan juga abu vulkanik yang tidak kurang bahayanya bagi kesehatan dan keselamatan manusia. Oleh karena itu, sudah semestinya kita mengetahui apa yang harus kita lakukan pada saat terjadi erupsi Gunung Merapi agar terhindar dari bencana. Siap siaga menghadapi erupsi artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum erupsi Gunung Merapi benar-benar terjadi. Misalnya, mengetahui dan mengenali tanda peringatan yang digunakan di wilayah sekitar Gunung Merapi tersebut. Mengenali dengan baik prosedur evakuasi, hafalkan jalur dan tanda petunjuk arah menuju zona aman. Membuat rencana evakuasi bersama keluarga. Pastikan seluruh anggota keluarga Anda mengetahui rencana evakuasi tersebut. Menyiapkan barang-barang penting dalam satu tas yang mudah dibawa. Misalnya lampu senter, radio, batu baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Bagi orang yang sedang berkunjung ke wilayah dekat Gunung Api, lakukan persiapan dengan baik dan benar. Misalnya menanyakan tanda peringatan yang digunakan atau bagi pendaki menanyakan tentang status gunung tersebut. Ketika terjadi erupsi Gunung Merapi, tetaplah tenang. Jangan panik dan lakukanlah langkah-langkah berikut. Segera masuk ke dalam rumah jika terdengar tanda peringatan. Tutup semua pintu dan jendela kecuali jika mendapat instruksi untuk melakukan evakuasi ke zona aman. Segera mencari informasi melalui radio atau televisi. Pastikan radio bertenaga baterai sehingga antisipasi jika listrik mati. Segera mencari informasi melalui radio atau televisi. Pastikan radio bertenaga baterai sebagai antisipasi jika listrik mati. Ikuti instruksi dari lembaga terkait. Jika tidak menemukan tempat untuk berlindung, pergi ke tempat tinggi, jauhi sungai, jurang, lereng gunung, dan aliran lahar. Di tempat terbuka, lindungi diri dari abu vulkanik, kenakan topi, kacamata pelindung, baju lengan panjang, celana panjang, dan sepatu. Erupsi Gunung Merapi, jangan ditakuti, tapi perlu diwaspadai.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Bandung siang ini.

Pendengar, Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umu Mochtar harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit setelah kondisi kesehatannya mendadak menurun. Mendengar kabar sang sahabat yang sakit, mantan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau yang akrab disapa Iwan Bule, langsung meluangkan waktu untuk datang menjenguk Umu di rumah sakit pada malam hari usai menyelesaikan tugasnya. Momen kedatangan Iwan Bule ke salah satu rumah sakit tempat Umu dirawat ini diceritakan bahwa kabar buruk terkait kondisi kesehatan bos Persib ini saat sedang berada di luar kota ya, tepatnya di Makassar. Namun karena rasa persahabatan yang kuat, ia tidak berpikir panjang, langsung bergegas terbang menuju Jakarta untuk melihat langsung kondisi Umu serta memberikan doa dan dukungan moral. Untungnya saat disambangi oleh Iwan Bule, kondisi kesehatan Umu sudah menunjukkan perkembangan yang sangat positif, terlihat jauh lebih sehat, bugar, dan ceria. Wah, Pak Umu cepat sehat dong. Biar pemain-pemainnya juga semangat ya kan, terus juga dengan adanya berita seperti ini pastinya banyak yang sedih ya, karena terlalu capek atau juga terlalu banyak pikiran dan sebagainya untuk Persib tercinta. Mudah-mudahan cepat sembuh, apalagi kalau banyak yang nengok gitu ya. Mudah-mudahan Pak Umu cepat pulang dan sehat kembali.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Bandung siang ini.
3: Seluruh kru dan manajemen RRI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin.
4: Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Jika Allah mencintai seorang hamba, Dia memanggil Jibril lalu dikatakan kepadanya, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril memanggil penduduk langit lalu berkata, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Maka penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu dia dicintai di bumi." Muttafaq alaih.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak mini feature dengan judul Hadroh.
1: Bandung siang ini.

0: Di tengah ramainya musik modern dan tren anak muda yang serba digital, ada satu irama yang tetap bertahan dengan kehangatannya. Irama yang tidak hanya menghibur, tapi juga menenangkan hati. Ya, inilah hadroh, salah satu bentuk kesenian dalam Islam yang diiringi dengan rebana, sambil membawa pesan cinta kepada Rasul dan semangat dakwah yang lembut. Historisnya hadroh merupakan perkembangan dari alat musik duf yang berasal dari daerah Jazirah Arab. Duf sendiri sudah ada sebelum adanya Islam. Duf sendiri sebelum masuknya Islam dipakai untuk mengiringi syair dan tarian. Setelah masuknya Islam, duf dipakai untuk mengiringi pujian terhadap Rasul. Di tangan anak-anak muda, hadroh bukan sekedar tabuhan rebana. Ia berubah menjadi ekspresi, menjadi ruang berkumpul, dan cara menyebarkan kebaikan dengan nada yang menggembirakan. Salah satu grup yang menjaga irama ini tetap hidup adalah hadroh Sautul Falah. Grup ini dahulu dikenal dengan nama Hadroh Al-Ayubiyah dari Pondok Pesantren Nurul Falah Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Grup hadroh yang dipimpin oleh Ustadz Ian Rodiana ini merupakan pengurus yang berperan penting untuk menjaga irama hadroh tetap berdentum di hati para santri muda. Di balik setiap penampilan, ada kerja keras, latihan, dan niat tulus untuk menyampaikan cinta kepada Rasul melalui seni musik Islami.
1: Bermula bukan dari hanya hadroh saja, karena di awal sebelum saya ada juga kesenian di pesantren ini sudah ada. Cuman bentuknya dulu adalah rebana qasidah. Dan kebetulan orang tua kami juga sebagai pelakunya. Jadi sekitar tahun 70-an lah, 65 gitu sudah ada, seiring dengan adanya pesantren. Dulu namanya grupnya Al-Falah, orang tua dulu. Kemudian berkembang-kembang, tahun 90-an itu beralih ke modernan. Jadi pakai gitar, pakai organ, dan lain sebagainya. Melempem tuh yang qasidah modern itu. Beberapa tahun kemudian timbullah yang namanya nasyid-nasyid yang dari Malaysia, beralih juga di pesantren itu ke nasyid itu. Nah, di sanalah tahun 2004 ada grup Sautul Falah gitu. Kemudian melempem lagi tuh, ganti lagi dengan hadroh oleh dulu guru kita tahun 2015. Nah, hadroh Al-Ayubiyah. Sekarang namanya hadroh Sautul Falah dari pesantren Nurul Falah. Nama ini sangat-sangat berkaitan erat dengan ma'had yang ada di kita gitu, Nurul Falah. Samping dari secara bahasa, Sautul Falah itu, saut itu artinya suara, falah itu artinya kemenangan, jadi suara kemenangan. Apa-apa yang dilantunkan, kemudian yang disyairkan, mudah-mudahan membawa kemenangan dunia dan akhirat itu. Kemudian yang kedua, ini dinisbatkan kepada pesantren tentunya. Nurul Falah ini Sautul Falah lah, begitu. Tentunya kalau secara harfiah ya, hadro itu hadro yahduru, hadron hadrotan, artinya hadir gitu. Kalau boleh mengungkapkan secara sejarahnya, jadi hadro ini adalah seni kesenian tentunya untuk menghadirkan lagi kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian untuk perbedaannya sebetulnya sih sama untuk penggunaannya, cuman dari alat-alat ada yang sedikit berbeda gitu. Kalau di hadroh tidak pakai koreo juga tidak apa-apa gitu. Cuman sekarang banyak tambahan-tambahan perubahan ya, ada yang pakai koreo jadi lebih semarak gitu. Nah, jadi yang pertama tentunya hadroh itu sendiri adalah alat-alat yang bentuknya rebana gitu. Paling sedikit 4 gitu. Itu berfungsi saling berlawanan ya. Jadi dua saling berlawanan itu hadroh. Bentuknya seperti genjring kalau Sunda mah dulu. Kemudian yang kedua ada bas. Nah, ini bas ini sangat menentukan juga dalam permainan seni hadroh ini. Kalau sedikit saja salah, maka syair-syair, lantunan-lantunan salawat itu tidak akan masuk gitu. Kemudian untuk menemani bas ini ada yang sebutnya tam ya. Kalau anak-anak pesantren nyebutnya tembalan. Jadi patembalan antara bas dengan tam ini. Kemudian ada juga kecrek atau tamburin. Alat-alat tambahan yang lain ada keprak gitu ya, itu sebagai untuk meramaikan saja. Segala sesuatu pasti ada hambatan, ada tantangan dan rintangan. Tentunya yang pertama mempertahankan eksistensi hadroh ini. Tantangannya itu adalah dari santri itu sendiri, karena seperti yang kita ketahui, semakin derasnya kemajuan zaman, kemudian gadget-gadget juga mudah di tangan, jadi mengakses untuk musik-musik yang modern itu lebih mudah, sehingga ada yang ngomong, aduh ini mah jadul gitu. Nah itu daya berpikir mereka yang paling susah.
0: Dalam setiap perjalanan sebuah grup, tentu ada kisah yang tidak hanya tentang bagaimana semuanya dimulai, tetapi juga bagaimana semangat itu terus dijaga. Hadroh Soutul Falah bukan hanya berdiri sebagai kelompok seni, melainkan sebagai ruang dakwah yang tumbuh bersama niat baik para santri. Di balik suara rebana dan lantunan selawat yang menggema, tersimpan kerja keras, kekompakan, dan harapan agar hadroh terus menjadi bagian dari dakwah yang menggembirakan. Dan semangat itu berlanjut hingga kini.
1: Seperti yang kita ketahui ini, di tiap pesantren insya Allah pasti ada hadroh ya. Jadi selama pesantren itu ada, selama kecintaan kepada Allah terus tumbuh, selama kecintaan kepada Rasulullah SAW juga terus tumbuh, insya Allah hadroh itu akan selalu ada. Karena mengiringi sebagaimana tadi disampaikan di awal syair-syair ini, maka salah satunya adalah dengan hadroh. Kemudian yang kedua adalah ini akan terus eksis di pesantren. Karena menurut sebuah kitab, jika kalian bosen dengan satu fan tertentu, maka pindahlah ke fan yang lain, termasuk ke syair ini. Dengan hadroh ini insya Allah akan tetap eksis lah. Paling jauh itu kita pernah diundang di Walimatul Khitan di Karawang dulu sama Pak Kiai, Pak Kiai yang tabliknya, kemudian kita yang isi acaranya. Alhamdulillah. Kemudian pernah juga di Bandung, di Cimahi juga pernah. Tentunya sangat besar ya peluangnya, apalagi kalau terus dieksiskan seperti perlombaan-perlombaan di tingkat desa, di tingkat kecamatan, di tingkat pondok pesantren, kalau bisa lomba nasional gitu ya. Tentunya sangat ingin ya eksistensi hadroh ini terus berkembang, terus maju, ada regenerasi ke generasi berikutnya. Mudah-mudahan mereka bisa gitu memegang seni kesenian Islami ini dengan benar-benar penuh rasa tanggung jawab, rasa memiliki, dan ada rasa untuk mengembangkan hadroh ini di masa yang akan mendatang.
0: Semangat itu tidak akan hidup tanpa para pemainnya. Mereka adalah penggerak utama dari setiap lantunan solawat. Salah satunya adalah Ibnu Hafiz, salah satu pemain hadroh Soutul Falah yang sudah lama menjadi bagian dari grup ini. Bersama rekan-rekannya, Soutul Falah menjaga setiap ketukan rebana agar berpadu harmonis mengiringi salawat yang penuh makna.
2: Karena bagi saya hadroh ini bukan sekedar musik, ini juga merupakan satu ciri kita untuk terus mahabbah menyebutkan nama-nama kekasih Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal yang menarik saya suka hadroh itu karena ketika lagi pusing pas latihan hadroh itu jadi enak gitu, karena mungkin di dalamnya itu ada jikir-jikir yang menyebutkan tentang kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Bergabung di hadroh itu di kelas 9 kalau nggak salah di 2018 waktu itu. Waktu saya masih jadi santri di kelas 9, awalnya cuma ikut-ikutan gitu, bawa-bawain alat. Nah terus tertarik lah, karena mungkin dulu itu pengen kelihatan, kalau kan anak-anak hadroh suka duduk di depan gitu ya, jadi pengen kelihatan sama kamera atau sama apa gitu, kita teh aktif, kita teh punya bakat gitu. Lama-lama ya suka. Saya biasa memainkan hadrohnya itu di rebana yang 4 itu yang tadi kata Pak Ustadz Dian, karena kalau sebetulnya lebih ke fleksibel sih ya, memegang apa saja biasanya kalau misalnya ada yang kosong, cuman lebih intensnya memegang rebananya yang hadrohnya itu. Kalau berbicara terkait susah atau enggak, itu bagi saya di awal sangat sulit sekali, karena menyatukan menyatukan hati, menyatukan pukulan itu antara pukulan A sama pukulan B itu kita harus selaras sehingga menjadi musik yang berirama gitu. Karena kan perbedaan antar individu ini akan menentukan pukulan rebana kita berirama atau enggak gitu. Susahnya itu kan bukan menghafalkan rumusnya tapi menyatukan bagaimana keempat orang ini atau 4, 8 atau lebih dari 8 orang ini yang memukul hadroh, yang memukul rebana bisa seirama gitu. Alhamdulillah perkembangan hadroh itu semenjak di 2019 waktu itu karena kita sudah mulai trending, sering

0: PHBN, peringatan Hari Besar Nasional juga, kita ada kontribusi terkait respon. Sejauh ini alhamdulillah respon dari masyarakat positif. Justru sekarang banyak anak muda yang mulai tertarik dengan hadroh karena dikemas dengan modern. Dikemas dengan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam.
1: Bagi para pemain hadroh, setiap latihan dan penampilan membawa cerita tersendiri. Bukan hanya soal bagaimana memainkan alat dengan tepat, tetapi juga bagaimana merasakan makna di balik setiap tabuhan. Hadroh menjadi wadah untuk belajar banyak hal tentang disiplin, kerjasama, dan rasa cinta terhadap seni bernuansa Islami. Dari sinilah lahir pengalaman dan kebanggaan tersendiri sebagai bagian dari Sautul Falah, grup hadroh yang menjaga irama dakwah tetap hidup di tengah para santri muda.
0: Mungkin salah satu yang tidak bisa dilupakannya itu waktu itu sedang tampil di acara Tabligh Akbar, ya karena mungkin ada kesalahan dari PLN gitu ya, sehingga listrik mati, tampil dengan keadaan gelap dan tanpa bantuan daripada sound system. Kami terus tampil, kami terus menyiarkan syair, menyiarkan sholawat, karena hadroh ini adalah salah satu warisan budaya, bukan sekedar hiburan tapi sarana dakwah. Ketika dia mendengar hadroh, ketika dia datang ke majelis-majelis sholawat yang di dalamnya ada hadroh, itu bisa menambahkan kecintaan mereka kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, justru ini sangat perlu dilestarikan karena ini adalah warisan budaya yang tidak boleh dilupakan gitu. Untuk ketertarikan cukup besar, hanya perlu wadah dan dukungan yang tepat. Karena sekarang banyak santri yang mulai sadar berdakwah bisa dengan banyak cara. Salah satunya ya memulai dengan seni. Nah, hadroh ini bisa menjadi ruang ekspresi yang positif bagi kami untuk menyalurkan energi anak-anak muda sekaligus memperdalam cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dengan seragam yang berbeda, itu menjadi daya tarik mereka. Ah, kayaknya seru nih kalau ikutan hadroh gitu. Dengan membawa gelar juara, misal back to back, itu kan bisa menjadi ajang eksistensi juga. Terus biasanya santri di pesantren itu jenuh. Nah, kalau ada undangan keluar, itu kan kita serasa diajak jalan-jalan gitu. Saya selaku pemain hadroh, tantangannya salah satu di antaranya yaitu menjaga kekompakan dan menjaga niat. Karena hadroh itu bukan kompetisi, tapi ibadah. Kami di Sautul Falah berusaha menjaga eksistensi hadroh dengan dua hal. Yang pertama, generasi dan inovasi. Nah, kan setiap angkatan ini kan punya grup hadroh ya. Jadi Sautul Falah 1, Sautul Falah 2 gitu. Setiap angkatan di Nurul Falah ini punya grup hadroh. Kami terus melatih anggota baru, terus direkrut gitu lah anggota-anggota baru agar terus berkelanjutan. Selain itu, kami juga beradaptasi misalnya dengan telah tampil dipublish ke media sosial sehingga eksistensi ini bisa terlihat oleh masyarakat. Nah, jadi supaya hadroh bisa lebih dekat dengan masyarakat luas, intinya ruhnya tetap sholawat tapi caranya bisa menyesuaikan zaman. Karena hari ini teknologi semakin canggih, jadi selain kami tampil di panggung, dari tempat ke tempat kami juga setelah tampil mempublish kegiatan kami, hadroh kami di media sosial.
1: Hadroh mungkin terlihat sederhana dengan beberapa alat musik, suara, dan syair sholawat. Tetapi di balik kesederhanaannya, ada semangat besar yang harus terus dijaga oleh para santri muda di Pondok Pesantren Nurul Falah Cililin. Mereka membuktikan bahwa berdakwah tak selalu lewat mimbar, ia bisa lewat seni, irama, dan harmoni. Melalui hadroh Sautul Falah, generasi muda menunjukkan bahwa cinta kepada Rasul bisa disampaikan dengan cara yang lembut, hangat, dan menggembirakan. Dari setiap tabuhan rebana tersimpan doa. Dari setiap lantunan solawat terpancar cahaya dakwah yang menghidupkan hati.

0: nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
1: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
2: Terus gimana biar aku nggak stunting?
0: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
2: Tapi aku suka gorengan.
1: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu teman.
3: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.

Di tengah kesibukan dunia, kadang kita lupa bahwa sekecil apapun kebaikan bisa berarti besar bagi orang lain. Empati bukan hanya soal merasakan, tapi juga bergerak. Membantu tanpa diminta, hadir tanpa diminta, memberi tanpa berharap kembali. Saat kita ulurkan tangan pada yang membutuhkan, bukan hanya mereka yang tertolong, hati kita pun jadi lebih hidup. Karena kebaikan itu menular, dan satu tindakan kecil hari ini bisa jadi awal dari perubahan besar esok hari.

selamat Hari Radio ke-81. Radio ada di hati kita dan akan senantiasa ada di hati kita untuk menambah informasi yang menajamkan kemampuan storytelling kita, untuk meningkatkan kompetensi kita semua agar kita bisa melaksanakan berbagai tugas ya di berbagai profesi dengan baik, dengan optimal. Seperti yang saya sampaikan, kunci utama masa depan adalah penguasaan informasi dan kemampuan storytelling, dan itu bisa diasah melalui media radio. Himbauan kepada masyarakat luas, yuk kita manfaatkan radio. Tentu itu semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan, ya kompetensi penguasaan informasi, dan tadi kemampuan storytelling kita semua, termasuk anak-anak muda ya. Pokoknya lain lah, mendengar lagu dari radio misalnya, mendengar berita dari radio, ya karena radio itu apa, mendengar ya, otomatis bisa memantik apa imajinasi, itu kelebihannya.

0: Pendengar, sebanyak 25 traffic light di Bandung ini terganggu usai kabel sinyal lampu lalu lintas dicuri orang tidak dikenal. Nah, operator ATCS di Subkota Bandung, Abdullah Putra Gandara, mengatakan bahwa kasus pencurian kabel lalu lintas di Kota Bandung ini sudah terjadi sejak lama ya. Bahkan dilaporkan dari hari Jumat 18 September 2026, ini terdapat 6 kabel lampu lalu lintas yang dicuri. Dari rekaman CCTV, terduga pelaku melakukan aksi pencurian seorang diri saat waktu dini hari, dan pelaku bahkan sengaja mengambil kabel sinyal lampu lalu lintas yang memiliki nilai jual dari bahan tembaga. Atas kejadian ini, pihak ATCS di Subkota Bandung sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mencari pelaku, dan mudah-mudahan cepat tertangkap ya, supaya traffic light yang ada di Kota Bandung tentram, aman, tidak terganggu, berjalan dengan baik seperti yang kita harapkan, sehingga bisa tercipta suasana yang aman dan tertib tentu saja di Kota Bandung.
1: Bandung siang ini.

0: Bandung siang ini.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: Bandung siang ini.
1: Di kota Bandung ini tengah dibangun infrastruktur transportasi massal atau bus rapid transit BRT Bandung Raya yang memang merupakan salah satu proyek dari Kementerian Perhubungan. Yang menarik, pembangunan sejumlah halte BRT ini tidak hanya berada di pinggir jalan, melainkan banyak yang dibangun tepat di tengah jalan utama kota Bandung. Kita akan langsung saja tanyakan kepada Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Kurnia, SSMS.
2: Terkait penjelasan halte atau stasiun BRT yang ditempatkan di median jalan atau di tengah jalan, ini karena menyatu dengan jalur khusus bis atau jalur khusus BRT yang juga berada di tengah jalan. Desain itu disebut median busway ya kalau di Jakarta. Ada dua alasan kenapa memilih desain itu. Yang pertama, dari sisi keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalur bus, memisahkan bis BRT dari lalu lintas kendaraan pribadi, sepeda motor, dan aktivitas keluar masuk kendaraan di sisi jalan, sehingga risiko konflik antara bis dengan kendaraan lain berkurang. Yang kedua, dari sisi kenyamanan penumpang, desain halte BRT memungkinkan penumpang naik turun sejajar dengan lantai bis sehingga prosesnya lebih cepat dan waktu tempuh BRT menjadi lebih bisa diandalkan atau lebih cepat. Untuk mengatasi kemacetan terkait dampak pembangunan halte ini, yang pertama dilakukan distribusi, melakukan sosialisasi dan informasi publik di media sosial, terus juga pemasangan rambu lalu lintas dan marka jalan di setiap titik, terus pengalihan arus lalu lintas, plotting petugas pengatur lalu lintas, dan mengoptimalisasi APCS yang ada di Kota Bandung. Untuk kenyamanan penumpang, memang di setiap halte itu dilengkapi fasilitas penyeberangan yang aman, yang dilengkapi dengan pelican crossing. Ya, kalau mungkin jalannya yang sempit tidak bisa pakai jetway, tapi pelican crossing disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi. Sebagai bagian dari program peningkatan aksesibilitas juga mencakup revitalisasi trotoar di sekitar halte dan titik-titik penting yang terhubung dengannya, termasuk kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan jadwal yang disampaikan oleh tim PMC World Bank itu, bahwa pembangunan ini berakhir pada bulan Maret 2007. Terkait masyarakat yang terganggu dengan pembangunan BRT ini, saya menghimbau untuk menggunakan jalur alternatif atau rute-rute di jam-jam sibuk ya, supaya tidak melalui lokasi pembangunan dengan jalur-jalur alternatif tersebut.

0: tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.
1: Bandung siang ini.

0: Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 20 September 2026 berupa berita yang kami rangkum selama sepekan hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung terus menggulirkan penyaluran cadangan pangan pemerintah periode Juli sampai September 2026 bagi masyarakat penerima bantuan. Atep Burhanuddin melaporkan.
2: Pemerintah Kota Bandung terus menggulirkan penyaluran cadangan pangan pemerintah atau CPP periode Juli-September 2026 bagi masyarakat penerima bantuan. Program yang dilaksanakan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung tersebut menyasar 143.000 penerima bantuan pangan yang tersebar di 30 kecamatan. Kepala DKPP Kota Bandung Gigin Ginanjar mengatakan bantuan yang disalurkan berupa beras kualitas medium dari Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Setiap keluarga penerima mendapatkan alokasi 30 kg beras untuk kebutuhan selama 3 bulan, yakni Juli, Agustus, dan September 2026. Ia menjelaskan total yang dialokasikan dalam program tersebut mencapai 4.290 ton atau setara dengan 4.290 kg. Penyaluran dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Kota Bandung agar bantuan dapat segera diterima masyarakat yang membutuhkan. Menurut Gingin, program CPP tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pelindungan sosial bagi masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Melalui pengelolaan cadangan pangan pemerintah, pemerintah dapat merespon berbagai kondisi, mulai potensi kerawanan pangan hingga kebutuhan bantuan bagi kelompok masyarakat rentan. Hingga saat ini, realisasi penyaluran bantuan pangan CPP di Kota Bandung telah mencapai 66,43%. Jumlah beras yang telah disalurkan mencapai 2.849.760 kg. Dari total alokasi 4.290 kg. Sementara itu, jumlah keluarga penerima yang telah mendapatkan bantuan mencapai 94.092 keluarga. Penerima tersebut tersebar di 22 kecamatan dan 91 kelurahan di Kota Bandung.
3: Pembagian bantuan pangan berupa beras yang ini menjadi programnya pemerintah pusat nasional. Penerima bantuan manfaat itu menerima satu bulan itu 10 kilo beras. 10 kilo dibagikan sekaligus untuk 3 bulan, jadi mendapatkan 30 kilo pakai.
2: Gingin juga terus melakukan pengawasan terhadap proses distribusi di lapangan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bantuan disalurkan sesuai jadwal berdasarkan data penerima yang valid serta menjangkau seluruh masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat. Apabila ditemukan kendala selama proses distribusi, DKPP bersama perangkat kewilayahan dan instansi terkait akan segera melakukan koordinasi untuk memastikan permasalahan dapat diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku.
1: Hingga bulan Agustus, Tagana Kabupaten Tasikmalaya sudah melayani distribusi air bersih di 12 desa di 7 kecamatan terdampak kemarau. Informasi selengkapnya disampaikan Nova Nugraha.
4: Sejak bulan Juli hingga September saat ini, Tagana Kabupaten Tasikmalaya telah menyalurkan sedikitnya 216.000 liter air bersih ke 12 desa di 7 kecamatan terdampak kemarau di Kabupaten Tasikmalaya. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya, Jumaradi Setia, mengatakan penyaluran air bersih ini tentunya dibantu oleh berbagai pihak, baik pihak swasta, organisasi, dan sejumlah pihak lainnya yang memang mendonasikan kepeduliannya untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga. Jembar berharap hal ini dapat terus dilakukan seiring dengan meningkatnya permintaan air dari masyarakat di berbagai wilayah saat ini.
5: CFK Tagana Kabupaten Tasikmalaya melaporkan dalam penanganan bencana kekeringan yang terjadi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Tagana berpartisipasi dalam penyaluran tahap darurat air bersih untuk warga di Kabupaten Tasikmalaya. Yang ditangani oleh Tagana Kabupaten Tasikmalaya itu berjumlah 7 kecamatan, diantaranya Tanjung Jaya, kemudian Bojong Gambir, Raja Pola, Sukaresik, Pangurja, Teraju, dan Salawu. Alhamdulillah dari...
4: Sementara itu, Irfan warga Kecamatan Singapena, Kabupaten Tasikmalaya mengatakan dampak kemarau saat ini memang menyebabkan warga termasuk dirinya mulai mengalami kekurangan air bersih. Bahkan Irfan mengatakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih, terutama untuk kebutuhan minum, saat ini warga terpaksa hanya mengandalkan dari bantuan penyaluran air bersih yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Irfan berharap kemarau akan segera berakhir sehingga sumur-sumur warga akan kembali terisi air.
3: Ini kemarau semakin panjang ya, semakin sulit si air terbatas itu, jadi harus ngendalin terus-terusan bantuan gitu.
4: Sementara itu, krisis air bersih tidak hanya terjadi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Di kota Tasikmalaya, sedikitnya 39 kelurahan dari 10 kecamatan di kota Tasikmalaya juga mengalami krisis air. BPBD setempat bahkan sedikitnya telah menyalurkan sebanyak 1,1 juta liter air bersih kepada warga. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Mewaspadai musim kemarau panjang, pemerintah, TNI Polri, dan Tagana Dinsos Kabupaten Subang menghimbau warga tidak bakar sampah dan membuang puntung rokok sembarangan karena dapat memicu terjadinya kebakaran. Berikut laporan Ruslan Effendi dari Kabupaten Subang.
6: Menindaklanjuti imbauan pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan TNI, warga diminta tidak membakar sampah dan tidak membuang puntung rokok sembarangan agar tidak terjadi kebakaran. Ketua RT 05 RW 14 Blok Pintu Uyuh Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Agus Taufik kepada RRI mengatakan imbauan tidak hanya soal sampah dan puntung rokok, warga juga diminta hati-hati saat menggunakan gas LPG dan memastikan kompor dalam keadaan mati setelah memasak.
7: Lupa untuk mematikannya kembali dan sesuai dengan himbauan dari pemerintah daerah dan TNI untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Saya berharap semua warga menjaga lingkungannya masing-masing. Bila ada yang menemukan atau melihat seseorang membuang puntung rokok sembarangan, apalagi kena rumput yang kering, segera untuk ditegur. Jadi kita sama-sama menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
6: Menurut Agus, cuaca panas akibat kemarau panjang membuat percikan api sekecil apapun bisa memicu kebakaran besar. Karena itu, kewaspadaan warga menjadi keharusan. Sementara itu, Tagana Dinsos Kabupaten Subang juga menyampaikan imbauan serupa. Ketua Tagana Dinsos Kabupaten Subang Jajang Abdul Muhaimin menyebut sebagian besar kebakaran selama kemarau ini diduga akibat kelalaian warga.
8: Sekali lagi menghimbauan ke masyarakat, warga masyarakat di Kabupaten Subang khususnya, di umumnya di seluruh Indonesia, untuk bisa menjaga lingkungan masing-masingnya, jangan sampai terjadi membakar sampah, membakar ranting, dan sebagainya yang akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan.
6: Jajang meminta warga segera melapor ke aparat jika melihat percikan api atau pembakaran lahan. Jika memungkinkan, padamkan dengan tenang agar api tidak meluas sebelum petugas damkar datang. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Untuk memastikan takaran LPG 3 kg sesuai ketentuan dan melindungi hak konsumen, Wakil Menteri Perdagangan RI Diah Roro memantau SPBE Patra Niaga di Padalarang. Berikut laporan Marliawan Yusuf.
9: Kementerian Perdagangan RI memperkuat pengawasan distribusi LPG 3 kg untuk memastikan produk yang diterima masyarakat sesuai dengan takaran yang tercantum pada kemasan. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri melakukan monitoring ke SPBE Patra Niaga di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat kemarin. Wamendag Diah Roro mengatakan pengecekan dilakukan sebagai upaya pemerintah menjamin hak konsumen. Pihaknya tidak hanya memeriksa tabung LPG yang telah terisi, tetapi juga mengecek sistem pengukuran serta peralatan yang digunakan dalam proses pengisian. Ia menegaskan, persoalan takaran merupakan bagian penting dalam perlindungan konsumen. Masyarakat berhak mendapat barang yang kuantitas dan kualitas sesuai informasi yang tercantum pada produk.
10: Kami bekerja sama dengan Kementerian SDM dan juga dengan Pertamina untuk memastikan kalau di ranahnya Kementerian Perdagangan adalah dari segi takarannya. Jadi LPG 3 kg ini kan kita harus memastikan bahwa isinya memang sesuai dengan apa yang terlampir, yaitu 3 kg. Dan tadi saya mengecek bagaimana sistem pengukurannya, alat-alat yang dipergunakan yang kebetulan juga merupakan salah satu yang sudah kita perbantukan di sini, dan tadi sudah sesuai.
9: Untuk wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, kata Diah Roro, terdapat 15 SPBE yang melayani kebutuhan LPG 3 kg masyarakat. Jumlah SPBE yang masuk dalam pengelolaan Pertamina mencapai lebih dari 700 lokasi. Sementara itu, Direktur Pemasaran Retail PT Pertamina Patraniaga, Eko Riki Susanto, mengatakan pengawasan kuantitas LPG 3 kg dilakukan bersama Kementerian Perdagangan, termasuk melalui Direktorat Meteorologi. Pengawasan tersebut juga berkaitan dengan penerapan barang dalam keadaan terbungkus atau BDKT sebagai salah satu mekanisme untuk memastikan kuantitas produk memenuhi ketentuan.
11: Jadi ini juga sejak tahun lalu kami intens berkoordinasi terkait dengan penerapan BDKT, Bu. Jadi BDKT ini barang dalam kondisi tertutup yang kita sudah sangat intens melakukan sosialisasi, termasuk juga pengecekan dan pengawasan di lapangan. Kepada para pengusaha SPB juga kita lakukan sosialisasi untuk penerapan BDKT. Dan alhamdulillah dari 753 SPB yang ada, baik itu untuk LPG, PSO maupun non-PSO, sudah menerapkan BDKT 100%.
9: Dengan pengawasan di tingkat SPBE, pemerintah berharap LPG yang beredar dan sampai ke tangan masyarakat memiliki kuantitas sesuai dengan ketentuan sekaligus menjaga kepercayaan konsumen.
1: Meski tidak ada kendala dalam pasokan air bersih, namun setidaknya BPBD Cianjur memiliki 3 unit armada tangki air. Laporannya disampaikan Ian Sofian.
12: Kemarau yang berkepanjangan dari bulan Juli hingga September 2026 ini sangat dirasakan oleh warga yang mengalami kekeringan serta membutuhkan air bersih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur terus melakukan pasokan air bersih pada warga yang membutuhkan air bersih. Meski dalam pendistribusian air bersih tidak ada kendala, menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Cianjur Samudra Wira, BPBD Cianjur idealnya memiliki 3 unit armada tangki air.
13: Untuk wilayah utara tidak ada kendala, tetap lancar-lancar saja. Hanya memang ya kendalanya ketersediaan armada yang hanya 1 unit ini, gitu. Dengan 1 unit ini kita maksimalkan, gitu. Ya idealnya sih BPBD ini kan punya armada angkut ya, mobil tangki air. Sedangkan kan yang kita pakai operasi hari ini kan pinjam pakai dari pihak provinsi. Minimal 3 unit lah, 3 atau 2 unit mobil tangki air. Ini kan hanya 1.
14: Ya harus ada ya.
13: Ya harus ada.
12: Selain itu perlunya armada tangki air untuk mengcover wilayah selatan. Pasalnya wilayah selatan memerlukan waktu tidak cukup sehari. Sekitar 12 kecamatan yang sudah diberikan penyaluran air bersih oleh BPBD, namun yang sering meminta pasokan air bersih ada 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Hurangi, Kecamatan Hurwangi, Sukaluyu, Cikalong Kulon, dan Kecamatan Cibeber.
13: Nah, untuk yang sering meminta air ke kita ini ada di beberapa kecamatan ya, walaupun memang hampir semua 12 kecamatan yang sudah kita salurkan. Itu yang paling sering itu Cibeber, Hurwangi, Cibeber, Hurwangi, Sukaluyu, Cikalong Kulon ya. Itu yang sering meminta air ke kita.
12: Untuk itu BPBD Cianjur sampai saat ini belum memiliki armada tangki air. Pihaknya berharap agar ada bantuan armada tangki air untuk melakukan pasokan air bersih pada warga yang kekeringan. Dari Cianjur, Ian Sofian melaporkan.
1: Selain menetapkan status siaga bencana kekeringan, Pemkab Garut juga membagikan 98 unit pompa air untuk menjaga ketersediaan bagi lahan pertanian. Irwan Rudiawan melaporkan.
15: Untuk menjaga ketersediaan air bagi sektor pertanian, pemerintah Kabupaten Garut telah membagikan 98 unit pompa air dan menyiagakan bantuan pompa dari Kodim apabila terjadi kekurangan air di area persawahan. Menurut Bupati Garut Abdusi Syakur Amin, hingga saat ini dampak kebakaran yang terjadi di beberapa titik wilayah belum merembet ke lahan pangan produktif. Pemerintah Kabupaten Garut juga menurut Syakur telah menetapkan keputusan Bupati tentang penetapan status siaga bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan tahun 2026 hingga 30 September 2026.
14: Ya, kita sudah kemarin kita sudah membagi 98 pompa air dan sekarang juga kita minta bantuan untuk tadi teman-teman di Polres kan dulu ada bantuan buat Kodim ada bantuan pompa air, kita minta bisa standby untuk membantu kalau terjadi kekurangan air.
16: Itu untuk area pertanian, kalau kebakarannya udah melanda ke lahan tangan
14: kan? Enggak, masih di lahan-lahan terbatas di rumah-rumah tuh kan. Karena kering, karena kan musim kering sekarang musim kemarau.
16: Tapi ada antisipasinya Pak supaya tidak merambat ke.
14: Ya, pasti bahwa kita akan memberikan edaran sekali lagi mengingatkan. Transaksi sudah sering kita ingatkan.

0: terdampak, yaitu Kecamatan Tarogong Kaler, Pasirwangi, Cigedung, Cibatu, Sucinaraja, dan Kecamatan Karangpawitan. Ia menambahkan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang, Pemkab Garut juga telah mengajukan bantuan pembangunan 100 titik sumur bor serta armada air tangki air tambahan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
1: 4 warga yang terkena ISPA harus dirawat di puskesmas akibat terpapar asap kebakaran lahan Punclut, Bandung. Laporannya disampaikan Bilal Wibisono.
2: 4 warga lanjut usia di Kecamatan Cidadap, Kota Bandung terindikasi mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA setelah terpapar asap kebakaran lahan kosong di kawasan Punclut pada Senin 14 September 2026 malam. Akibat itu mereka harus dilarikan ke Puskesmas Cidadap guna mendapatkan penanganan medis. Hingga Selasa 15 September 2026 siang, tercatat 11 warga yang melaporkan kondisi kesehatannya ke posko yang didirikan di sekitar lokasi kebakaran. Hingga waktu tersebut juga kebakaran telah berhasil dikendalikan, namun kepulan asap dari bekas-bekas material ataupun juga dahan yang terbakar masih mengepul di lokasi tersebut. Camat Cidadap Maulana mengatakan 4 dari 11 warga tersebut mengalami gangguan kesehatan diduga berkaitan dengan paparan asap dari kebakaran itu. Menurutnya, asap kebakaran tidak hanya menyelimuti kawasan lahan yang terbakar, namun juga masuk ke pemukiman warga, sekolah, hingga rumah sakit Salamun yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi.
3: Yang memberatkan adalah masalah asapnya. Asap itu dari kemarin, kumpulan asap itu masuk ke wilayah RW03, yang berjalan warga-warga, termasuk ke sekolah, bahkan ke titik ke pusat ke Salamun di bawah. Rumah sakit betul di situ. Ya kami, saya secara pribadi berkoordinasi dengan puskesmas yang pertama di 100 meter sebelah kanan ada posko kesehatan dan sampai dengan saat ini sudah ada sekitar 11 orang warga masyarakat yang melaporkan kesehatan ke sana dan 4 di antara ISPA.
4: Oh, ada
3: bidang lain. Jadi kita bekerjasama dengan puskesmas dan dinas kesehatan membuat posko darurat untuk masalah kesehatan warga masyarakat. Kami juga kerjasama dengan kepala sekolah SMP 52 karena ibu ada sekolah agar anak-anaknya dalam kegiatan KPR ini menggunakan masker.
4: Tidak, tetap masker.
3: Dan dengan KSB tidak ada, kita melakukan penyisiran verifikasi tempat mana sih yang masih berhubung.
2: Hingga kini, Maulana mengatakan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Ia juga mengatakan berdasarkan perintah Wali Kota Bandung, lokasi tersebut disarankan untuk ditutup agar tidak terjadi lagi kebakaran akibat hal apapun. Dari Cidadap, Kota Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
1: Badan Narkotika Nasional BNN mengapresiasi gelaran Pasang Giri Agung Kawih Sinom yang diinisiasi oleh Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jawa Barat. Pasang Giri Agung Kawih Sinom tersebut merupakan salah satu upaya BNN untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda melalui pendekatan budaya. Sekretaris Utama BNN RI, Irjen Pol Tantan Sulistiana mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk pencegahan narkotika dan lainnya, khususnya bagi kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Ia mengakui penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya di kalangan generasi muda naik sekitar 2,53% dari sebelumnya sekitar 1,8%.
5: 4,1 juta itu seluruhnya ya, dari semua kelompok usia rentang usia 15 sampai 64 tahun. Paling menonjol ada kenaikan di sini 2,53. Nanti bisa dilihat ya, nanti 2,53 dari 1,8 kalau tidak salah ya. Jadi ada peningkatan jadi 2,53. Jadi ada peningkatan penyalahgunaan. Yang sekarang banyak ini narkotika sekarang sudah ada pergeseran. Dulu yang bentuknya kristal, bentuknya yang lain, sekarang lebih banyak bergeser ke bentuk cairan.
1: Dikatakan saat ini banyak pergeseran modus operandi kejahatan narkotika. Sasaran utama menurut Tantan adalah generasi muda pengguna rokok elektrik atau vape. Ia mencontohkan kasus yang terungkap di wilayah Sidoarjo. Ganja daun kuncup yang diekstrak menjadi cairan, kemudian penyelundupan ketamin yang diekstrak mencair, serta penyelundupan etomidat cair. Ia juga meminta seluruh elemen turut melakukan pengawasan bersama-sama dengan modus baru penyalahgunaan narkotika tersebut. Ia pun berharap dengan kegiatan seperti Pasang Giri Agung Kawih Sinom BNN Provinsi Jawa Barat dapat membangun ketahanan generasi muda terhadap godaan narkotika dan obat terlarang lainnya.

0: Pada kesempatan yang sama, Kepala BNN Provinsi Jawa Barat Brigjen Pol Sulistyo Pujo Hartono mengatakan dalam kawih sinom tersebut memuat pesan dan nasihat bahaya narkoba, dampak negatif jika menggunakan narkoba.
1: Salah satu yang paling tepat untuk memberikan masukan, memberikan nasihat kepada anak muda adalah sinom. Sinom itu kata sinom, yang muda. Jadi itu nasihat kepada anak-anak, remaja, pemuda agar jauh dari narkoba. Makanya pupuk sinom narkoba musuh bangsa. Itu dari filsafat.
0: Selain itu juga Pasanggiri Agung Kawih Sinom yang bertemakan narkoba musuh bangsa dapat menjadi nilai mendalam generasi muda untuk memerangi narkoba dan obat terlarang lainnya. Menurut Pujo, nilai yang sangat mendalam kepada anak-anak kita di Jawa Barat mulai dari SD, SMP, SMA agar tidak mendekati pada narkoba. Narkoba itu ngabeakeun harta atau menghabiskan harta, ngarusak pikir atau merusak pikiran, dan nungapung malah linglung atau membuat linglung. Sementara itu, Pasanggiri Agung Kawih Sinom BNN Provinsi Jawa Barat diikuti sekitar 182 peserta. Setelah melalui beberapa tahap penyisihan, tersisa 16 besar peserta yang terdiri dari 8 orang kategori pelajar dan 8 orang lainnya kategori umum. Saudara, sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

0: daerah rawan bencana mengharuskan kita untuk meningkatkan mitigasi bencana demi meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga secara mandiri. Tas siaga berisi perlengkapan bertahan hidup selama 3 hari pertama kondisi darurat sampai pertolongan datang. Pilih tas yang kokoh dan kuat seperti ransel. Bila perlu, yang anti air dengan warna terang. Isilah dengan pakaian, uang tunai, dokumen penting, obat-obatan, sendok, garpu, pisau lipat, senter, tali, benang, jarum, serta makanan dan minuman dengan masa kadaluarsa yang panjang. Jangan lupa, simpanlah tas siaga ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar. Pastikan seluruh keluarga tahu letak tas tersebut.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Duh, cuacanya enak banget loh ya. Enggak panas gitu ya. Terus juga enggak dingin banget. Pokoknya enak deh, sejuk dan teduh untuk Anda yang ingin menikmati hari Minggu Anda mungkin dengan berjalan-jalan. Ini kayaknya waktu yang tepat, apalagi kalau sambil makan sesuatu yang hangat-hangat gitu ya, kayak sop buntut, mie kocok, aduh kayaknya enak ya. Baik, selamat siang untuk Bang Jaki, selamat kembali di kantor ya, kemarin ada kecelakaan sedikit. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha orang Sumedang?
1: Damang saya,
0: baik-baik damang, saja. Baik-baik saja, apalagi?
1: Samulihna kumaha.
0: Alhamdulillah.
1: Lagi panas-panasnya ya.
0: Di sini mah sejuk dan teduh loh, di Diponegoro 61 mah.
1: Dari kemarin dua kali hujan, sore sama pagi-pagi.
0: Oh, kemarin sempat hujan, justru kemarin tuh saya udah senang banget ya, kelihatannya tuh kayak mau gerimis gitu. Tapi ternyata gak jadi.
1: Sekarang agak mendung sih.
0: Sekarang agak mendung, tapi yang gak tahu ya, soalnya memang... Yeah. Cuacanya lagi pancaroba kan, tidak menentu, iya, makanya kita naik. Semua menderita sakit, batuk, pusing, kepala.
1: Nah itulah yang harus dijaga.
0: Nah itu harus yang harus dijaga. Caranya?
1: Caranya pola makan, minum jangan kurang dari 8 gelas per hari. Terus makanannya dijaga, jangan banyak goreng-gorengan, banyak yang sakit. Akibat makan goreng-gorengan katanya.
0: Itu teh akibat makan goreng-gorengan, radang ya, batuk, yang... demam segala rupi teh.
1: Iya, terus badan tuh pada sakit-sakit, demam aja begitu.
0: Jadi bukan karena cuaca.
1: Ya, kan faktor utamanya cuaca, terus makanannya itu banyak goreng-gorengan, harusnya buah-buahan, sayur-sayuran gitu.
0: Gitu ya. Kalau jus-jus dingin gitu enggak boleh ya?
1: Ya kalau jangan dingin-dingin banget.
0: Ya abisnya haus kan panas.
1: Kurang suka yang dingin banget tuh.
0: Padahal yang dingin banget tuh dingin loh. Ya kan?
1: Bikin panas dalam.
0: Mau lagu apa Kang Onay?
1: Itu dari Aniska Maling yang apa ya? Yang Senyumlah Pak.
0: Senyumlah. Oke. Boleh buat siapa lagunya?
1: Buat kita lihat dulu yang menjadi tugas ya bersama krunya di sana. Semoga
0: saya sama Gina Nuraini.
1: Gina sekarang bolak-balik ke Pro 1, Pro 2.
0: Iya, kenapa? Oh iya, Gina mah multi talent.
1: Kemarin ada di Pro 2.
0: Tepugu ya, teboga pendirian ya Gina mah ya.
1: Kejo tiang.
0: Digabung lonnya.
1: Ya itulah.
0: Gak apa-apa itu kan, makanya ya kenapa badan Gina kecil, karena itu capek bolak-balik.
1: Jadi kekuras itu.
0: Iya, kekuras apanya? Kantongnya apa tenaganya?
1: Dua-duanya kayaknya.
0: Dua-duanya ya, udah ya jangan ngomongin Gina, dosa gibah. Gibol, oh enggak,
1: kan Gina orang Sumedang juga.
0: Oh Gina tuh orang Sumedang. Tetangga Kang Onay ya, tetangga
1: iya.
0: Hah?
1: Dekat ya tetangga.
0: Gina. Tetangga Kang Onay Gina teh. Oh. Nih Gina nih. Buat ganjel.
1: Harum. Emang belum sarapan, belum makan siang?
0: Ya belum, atuh kapan? Atuh kan kita ngomong terus, kapan makannya?
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Tuh. Ya kalau deket mah paling langsung dikirimin.
0: Ah gak mau kalau tahu mah.
1: Ya enggak lah.
0: Pengennya tuh capcay, tom yang gong, sop buntut, ya gini.
1: Biasanya kalau di sini jam 4 sore mulainya.
0: Oh jualannya ya?
1: Iya.
0: Walaupun hari libur baru sore ramenya.
1: Di jam segini juga udah rame sih, cuma rata-rata yang begitu jam 4 sore.
0: Lebih ini ya, lebih seru sore ya. Gitu ya.
1: Oke,
0: Kang Onai, mau kirim
1: terusin
0: kirim
1: ya buat salamnya buat Bestiawati juga. Selamat siang, Pino sama Bu Reninya, Mas Herdi juga ya. Terus buat Teh Nois, Bahasa Fitri, Teh Nada, Ratu Engang. Terus buat Carmila juga, Neng Bunga di Garut juga ya. Terus buat Kang Gung Garut, buat Kang Ahmad Irwan juga, Kang Asep Sanding. Terus buat Kang Wawan juga ya, tetangga kita di Cimalaka. Terus buat Kang Mansur juga. Terus buat siapa lagi ya? Buat semuanya aja lah.
0: Okay.
1: Yang lagi pada stay di 100% Indonesia bersama Teh Talia ya.
0: Baik.
1: Selamat siang aja, semoga pada sehat selalu.
0: Amin.
1: Jangan lupa bahagianya, banyak duit, bahagia gitu.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin.
1: Iya, begitu aja Teh Talia, makasih banyak ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan yang lain 0227278978 ya. Selamat siang 100% Indonesia.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pulang ini dari Cijerah?
2: Masih di Cijerah.
0: Oh, masih di Cijerah. Ya. Terima kasih Ro Risol sama cemilannya udah tadi tak bagi-bagiin loh.
2: Maluin.
0: Kang Andre, ini dari Mbak Safitri.
2: Malu tapi.
0: Kenapa malu? Orang berbuat baik kok malu.
2: Iya soalnya kampung.
0: Wah, gua Risol mah makanan rakyat. Dari segala macam dunia. Mbak, mau lagu apa Mbak Safitri?
2: Itu apa sih yang baru kusadari teh, kasih tak sampai jadi lupa.
0: Kasih tak sampai buat siapa ya. Kasih tak sampainya
2: buat Mentalia duluan yang cantik, yang baik hati, yang ramah, semoga selalu sehat.
0: Terima kasih.
2: Terus buat Bang Jaki Asagap bukan?
0: Iya betul, Katim. Siaran kita.
2: Oh iya, semoga udah sehat gitu ya, katanya sakit kemarin.
0: Kemarin semoga. Sempat jatuh di trotoar waktu mau upacara ulang tahun, jadi agak lecet-lecet gitu.
2: Oh iya, semoga udah sehat sekarang. Iya. Ketemu teh waktu, udah lama sih, pas ketemu Nontalia juga nungguin Bang Jaki sore-sore ketemu.
0: Oh sore-sore, oh iya iya.
2: Waktu sore-sore waktu Nontali yang ngasih teh kotak sama aku.
0: Oh zaman bahula, itu mah zaman Majapahit, alah-alah. Terus kemana tuh,
2: Masih ingat wajahnya ganteng kayak orang Arab.
0: Ya emang orang Arab.
2: Semoga sehat selalu lah pokoknya. Terus buat Neng Kina juga sehat selalu. Terus buat Mbak Sekar, Ratu Malam, Teh Nais Anobelis, Teh Nada, Teh Ratu Enggang, Kang Mansur, Kang Unai, Bu Reni, Api Enuk, terus buat Bunda Maharani, Bu Mujianti, terus buat Kang Asep Garut, Kang Asep Supeng, Kang Uung, Kang Umar, Kang Ajat, Neng Bungo, Dede Inci, terus Putiawati, Mas Herdi, Mbak Rahmat, Bu Siti, Anu Kasep saya bersama Bunda Tutinya, terus buat Kang Opi Karsel juga, buat saudaraku ini yang istrinya mau berangkat ke Jawa, suaminya mah ada di sini.
0: Mau
2: karena
0: nengok Bunda Umi?
2: Iya, anaknya sekolah di Jawa satu, sekolah di sini satu, jadi mamahnya di Jawa gitu. Bapaknya di sini sama anak yang satu gitu, karena dia harus ngurusin anak adik iparnya gitu. Gak punya mamahnya ninggalin. Kasihan masih kecil-kecil gitu. Ya wes lah, jangan diceritain itu pokoknya sehat selalu semuanya lah. Terima kasih cantik ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Selamat siang 100% Indonesia.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Herdi, kumadama.
3: Ya, selamat siang, 100% Indonesia. Alhamdulillah sehat, Bu.
0: Alhamdulillah.
3: Sementara ini mah gitu ya.
0: Iya.
3: Iya.
0: Satrasna tuh.
3: Iya, selamanya ya.
0: Selamanya. Itu yang diharapkan. Iya.
3: Amin.
0: Amin. Kalau ada ya sedikit gejala-gejala flu atau batuk, ah itu mah udah biasa.
3: Alhamdulillah, Bu, tapi untuk saat ini mah saya senang-senangnya itu lagi makan, Bu, senang makan.
0: Wow.
3: Gitu. Benar-benar pengen makan. Gitu.
0: Hebat. Ah, tapi makanannya ada?
3: Ya enggak, pokoknya kalau aku makan nasi sedikit-sedikit, nanti makan lagi jadi tidak aturan.
0: Oh, dicicil.
3: Soalnya gini ya, seneng makan cemilan apa aja makanya, jadi harus banyak makanan ya. Kan aku mah tidak ngerokok, tidak ngopi gitu.
0: Oh iya. Tapi, jadi harus ada cemilan gitu ya.
3: Tapi
0: gak
3: gemuk-gemuk gitu.
0: Oh bagus dong. Ya kan, kalau orang makan banyak jadi gemuk, jadi beban nantinya.
3: Apa iya sih?
0: Ya iya, itu berat. Tapi kalau misalkan makan tapi gak gemuk-gemuk mah enak atuh ya. Bebas mau makan gitu. Apa aja ya kan.
3: Tadinya mah badan aku tuh sterek, gue sekarang menurun.
0: Mungkin stereknya karena apa? Karena olahraga?
3: Jujur ya Bu ya, perut juga dulu kalau orang Sunda bilang mah budayut gitu, tau nggak?
0: Iya.
3: Sekarang mah enggak.
0: Mungkin sekarang karena enggak. Usia.
3: Oh gitu ya?
0: Iya.
3: Dulu mah sampai perutnya budayut lah mencek Sunda
0: ya.
3: Sekarang mah udah enggak. Jadi rata wes sekarang begitu.
0: Bagus atuh. Bagus.
3: Begitu aja.
0: Iya, jadi ringan, yang penting mah sehat ya kan?
3: Iya.
0: Baik. Pak Herdi mau lagu apa nih?
3: Aku minta lagunya yang itu apa tuh?
0: Apa tuh?
3: Pilihin aja Bu yang enak ya Bu ya.
0: Oke. Semua enak di sini mah.
3: Heeh.
0: Lagu-lagunya enggak ada yang enggak enak.
3: Kayaknya pertama buat Ibu ya.
0: Iya.
3: Tadi nanti Persib main jam berapa, Bu?
0: Persib main. Sebentar ya, saya buka Primbon
3: di Bandung,
0: dulu.
3: Di Bandung, di mana? Di Jepara.
0: Sebentar, saya buka Primbon dulu ya. Sok, sambil kirim-kirim.
3: Nanti kan kalau umpamanya di Bandung enggak ada lagi bola siaran langsung ya.
0: Iya.
3: Pertama buat Ibu, buat Yawati juga ya. Buat Bu Reni juga. Buat Kang Opi, Kang Onai juga ya. Buat Kang Ahmad di tanggal juga ya, buat Teh Dewi, buat Teh Bunga juga ya, buat Kang Asep dua-duanya yang Mbak Garut juga ya, buat Api Eno juga ya, terus Kang Mansur juga, Mbak Sapitri di Dago, Teh Nais, Mbak Sekar juga ya, buat Gunawan Cianjur, Telita Cianjur, Bunda Maharani Bekasi juga, buat Kang Edo Lampung ya, terus buat Bung Ramadan juga ya, buat Abah Glenn, Kang Ubay, Kang Umar Iksan Cigondewa juga, buat Nada Nado juga, buat Ratu Engang juga ya, terus buat Ratu Malam juga, terus buat Ibu Mujianti di Tasikmalaya, Wemen juga Tasikmalaya, Ibu Mujianti, terus buat Kang Alip juga ya, Ci Amis, Ci Alip, Januarsah juga ya, terus buat semuanya aja ya.
0: Oke, gitu aja.
3: Mainnya di Bandung ya Bu ya?
0: Kayaknya enggak deh.
3: Tadi Bu.
0: Soalnya nggak ada di sini.
3: Oh pasti nanti.
0: Kalau ada nanti pasti di, ada.
3: Ah kalau bukan di Bandung di Jepara mainnya berarti gibol di situ. Di RRI Bandung.
0: Karena
3: gitu.
0: Ini kan kalau, ada yang apa namanya luar.
3: Oh gitu.
0: Ada yang.
3: Ya udah gitu aja Bu, sehat selalu ya.
0: Oh iya ini ada nih. Jam 7:30 ya.
3: Malam.
0: Ya, Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara, ya.
3: Oh, berarti gibol di situ.
0: Gibol ya, bersama Senpi Ilhamsah.
3: Iya. Makasih ya, Bu ya.
0: Sama-sama.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakan. Sudah ada Pak Herdi, Mbak Safitri, lalu juga udah ada Kang Onai ya. Selamat siang, 100% Indonesia.
4: Selamat siang, 100% Indonesia.
0: Iya. Dengan orang Soreang.
4: Iya.
0: Sakit lagi nih ya, Kang Mansur ya?
4: Iya, rada sakit juga sekian nih, sakedik gitu.
0: Sakedik.
4: Rada ya, bineng ya teh.
0: Bineng,
4: Mohon di dia ngalih umat tuh teh-teh ya.
0: Apa?
4: Di dia yang Terus alam gitu.
0: Oh gitu. Cedem. Cedem? Mohon. Di dia gak cedem.
4: Oh
0: gitu. Sami. Sami-sami cedem. Mohon. Mau lagu apa Kang Mansur?
4: Lagu seksinya di Kapten.
0: Seksi di Kapten. Buat siapa lagunya?
4: Buat Kang Onain numetnya. Ya. Tadi terus Mas Herti, Mas Apitri, Mas Sekar, Telin, Telita, Teni, terus buat Neng Bunga, Bu Reni, Dede Inci, Teh Nova, Bunda Maharani, tadinya Bu Yati, terus buat Kang Onai udah ya, terus buat Kang Asep, Kang Acat, Bung Kusna, Mas Tamela, Pak Herti, tadi tehnya. Terus buat Api Eno, Pak Ramadan, Wak Emin, Pak Staria, Pak Ahmad, Kang Ali, Kang Uum, terus buat tadinya. Dikungkun lah, Kang Itadaya nanya.
0: Oke.
4: Okay. Jangan.
0: Ya.
4: Teh Tatalia sarang teh gina nya.
0: Ya, betul.
4: Sarang teh Tatalia kitunya, sarang teh gina kitunya. Rokia si sehat, kita serata. Sarang dirancak ke cekana, digampirkan si gina.
0: Amin.
4: Sekitunya Tatalia.
0: Ya.
4: Atunun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain 0227278978 atau juga di 0811220 9760 untuk yang ingin memilihkan lagu-lagu berbahasa Indonesia ya. Siang hari ini mumpung waktunya masih panjang ya. Baik, sebelum saya terima telepon lagi, kita akan simak dulu lagu-lagu yang sudah diminta oleh Anda.
5: Bandung siang ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Punya rumah dengan uang muka hanya Rp750.000 saja tanpa BI checking tentu sangat menarik. Tawaran itu sempat beredar di media sosial dengan mencatut nama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi alias KDM. Setelah Mamang cek ya, informasi tersebut adalah bohong alias hoax. Kawasan yang ada dalam video memang merupakan hunian warisan bangsa di Purwakarta. Tetapi tidak ada informasi resmi mengenai program rumah KDM dengan DP Rp750.000 dan tanpa BI checking. Kalau menemukan penawaran rumah dengan harga yang terdengar terlalu murah, jangan buru-buru menghubungi nomor yang tercantum. So, dipastikan dulu program dan pengembangannya melalui kanal resmi pemerintah. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

Lagu-lagunya pada sedih ya siang hari ini, mungkin karena udah pertengahan bulan dan juga terpengaruh oleh cuaca yang cedem kayak gini, jadi menambah keharuan ya. Tapi mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan ini bisa menghibur Anda semua ya di 100% Indonesia. Selamat siang untuk Ari Caladi ya, yang kirim salamnya untuk seseorang aja, lagunya udah saya putarkan ya. Lalu juga ada Mbak Safitri yang ada di Dago, lagunya sudah saya putarkan. Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya, apa kabar? Lagunya sudah saya putarkan ya, Pencuri Hati dari Audi. Kirim salamnya buat Teh Nada, Teh Nais, Setiawati, Mbak Safitri, Mbak Sekar, Mbak Prima Dona, Ratu Engang, Ibu Reni, Bu Wigati, Bunda Marani, Neng Bunga, Dede Insi, Carmila, Kang Ahmad, Kang Ubay, Kang Onai, Kang Mansur, Apiano, Bungkusnya, Pak Herdi, dan Gikumkan saja untuk semua pendengar. Ada Kang Uung, Asgar, Cibatu Garut, minta lagunya Cobalah Mengerti dari Peter Pan. Ya, nanti saya siapkan ya, Kang Uung. Yang ada di Garut, gimana nih cuaca Garut? Aman? Iya, mudah-mudahan juga aman ya. Kalau saya sih pingin hujan ini, biar sejuk dan teduh gitu ya. Baik, lalu juga ada Raihan Ramadan yang ada di Ujung Berung. Untuk orang-orang Ujung Berung nih, semoga pada sehat-sehat ya. Pencinta Pro 1 RRI Bandung ya. Lalu juga ada Tasya, Tasya dan juga Rike dari Berbinar yang minta lagunya Haha. Dari Sabrina sudah saya putarkan ya. Untuk yang lain silakan di 0227278978 atau juga di uh, 0811

0: Betul pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
1: Terus gimana biar aku gak stunting?
2: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
1: Tapi aku suka gorengan.
0: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu temani.
3: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.
4: Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan. Menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah. Segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas. Patuhi instruksi resmi dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

0: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang untuk Teh Nuis yang ada di Awitali. Lagunya dari Judika Melesti, Bukan Tak Cinta, sudah saya putarkan ya. Dikirim buat Mbak Safitri, Teh Nada, Kang Mansur, Kang Onai, Pak Herdi, Ibu Mujianti, Teh Tiawati, Pak Ahmad, Api Eno, Ibu Reni, Kang Uung, Neng Bunga, Kang Opik, Dede Insi, dan juga Ratu Engang ya. Lalu juga untuk WMN, apa kabar di Cijengjing, Ciamis. Salam buat semua penjaga lintas kereta api di sana ya. Semoga selalu sehat dan bahagia. WMN minta lagunya, ada band dengan Karena Wanita.

0: gempa bumi dapat menimbulkan dampak korban jiwa, luka, maupun kerusakan infrastruktur yang sangat signifikan. Apa yang dilakukan sebelum terjadi gempa bumi? Kita tidak dapat mengetahui kapan gempa akan terjadi, sehingga persiapan menjadi sangat penting untuk menyelamatkan jiwa, mengurangi korban luka, maupun kerusakan infrastruktur. Langkah untuk persiapan. Cek potensi bahaya di rumah. Letakkan lemari secara aman pada dinding. Tempatkan barang besar dan berat ada bagian bawah lemari. Letakkan barang pecah belah pada bagian yang lebih rendah dan di bagian tertutup. Gantungkan barang yang berat seperti figura foto atau cermin jauh dari tempat tidur, sofa, ataupun tempat di mana orang duduk. Pastikan lampu langit-langit terpasang dengan kuat. Perbaiki apabila terjadi kerusakan pada jaringan listrik atau gas. Amankan pemanas air dengan terpasang dengan baik pada dinding. Perbaiki keretakan pada langit-langit atau pondasi. Konsultasikan dengan ahli bangunan apabila membutuhkan informasi mengenai struktur bangunan yang kurang kuat. Tempatkan bahan-bahan yang mudah terbakar dalam lemari tertutup dan letakkan paling bawah.
1: Bandung siang ini.
2: Cuman ini intermezzo.
3: Mas,
4: ya.
3: Nasi ayam satu porsi.
4: Ya, ya, ya.
3: Dibungkus ya.
4: Ya.
3: Tapi tolong nasi dan ayamnya dipisah ya, Mas.
4: Kenapa, Mas?
3: Takut nasinya dimakan ayam.

0: Bandung siang ini.
1: Kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
2: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya. Sekolah di Majalengka, kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon. Ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Tafiz gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan member saudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya, tentu kita harus murojaah terus menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran, dan memang sehari-hari kita hanya membaca ya, meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.

Pernahkah Anda bertanya, bagaimana abu vulkanik Gunung Anak Krakatau bisa sampai ke wilayah Jawa Barat? Padahal, secara geografis, Gunung Anak Krakatau berada di Selat Sunda yang jaraknya tergolong jauh. Jawabannya terletak pada dinamika angin di atmosfer. Saat erupsi terjadi, material abu vulkanik terlontar hingga ketinggian tertentu dan masuk ke lapisan udara yang aktif. Disinilah angin bekerja sebagai pembawa utama. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebaran abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau tercatat mampu melingkupi wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga sebagian Bengkulu. Hal ini membuktikan bahwa jarak geografis bukanlah satu-satunya penentu jangkauan sebaran abu. Arah dan kecepatan angin di lapisan atmosfer atas memegang kendali penuh menentukan kemana material erupsi tersebut akan terbawa. Oleh karena itu, pemantauan arah angin selalu menjadi informasi krusial dalam mitigasi dampak bencana bagi masyarakat luas.

Cinta Tak Mungkin Berhenti merupakan lagu yang dirilis pada tahun 2012 dan dipopulerkan oleh grup band Tangga. Lagu ini berhasil menduduki posisi atas di beberapa tangga lagu Indonesia dan menjadi favorit banyak orang. Dalam beberapa tahun setelah dirilis, lagu ini sering muncul dalam playlist radio dan sinetron FTV yang tayang di televisi.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 100% Indonesia. Ada Kang Onay di Sumedang, Mbak Savitri di Dago, Pak Herdi di Cilacap, Kang Mansur yang ada di Soreang ya, lalu juga ada Kang Uung yang ada di Garut ya, lalu siapa lagi nih, YMN si Jengjing, ada kayaknya Damang wae-nya YMN mah, Teh Neis Ari Caladi, lalu juga Ibu Mujianti di Tasikmalaya, Uung Asgar Cibatu Garut, Tasya, lalu juga ada Rike dari Berbinar, dan semua yang sudah bergabung di 100% Indonesia, mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia, dan bisa menikmati hari liburnya hari ini dengan baik ya, sesuai dengan yang diharapkan ya. Baik, akhirnya saya Talia pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat gempa bumi terjadi? Pertama, segera lakukan posisi duduk atau tiarap. Berlindung di bawah meja yang kokoh dan pegang kakinya dengan erat. Kedua, jika tidak ada meja, lindungi kepala dan leher dengan tangan dan jauhi benda-benda yang bisa jatuh seperti lemari, jendela, atau kaca. Ketiga, jangan panik dan jangan berlari keluar saat guncangan masih berlangsung. Tetap di tempat aman sampai gempa benar-benar berhenti. Keempat, setelah guncangan reda, periksa kondisi sekitar. Matikan sumber listrik atau gas jika perlu. Dan evakuasi dengan hati-hati ke tempat terbuka yang aman. Terakhir, dengarkan informasi resmi dari BMKG melalui radio, handphone, atau media terpercaya. Gempa tak bisa dicegah, tapi kita bisa siap. Waspada, tanggap, selamat.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bandung sore ini.
1: Di kota Bandung ini tengah dibangun infrastruktur transportasi massal atau bus rapid transit BRT Bandung Raya yang memang merupakan salah satu proyek dari Kementerian Perhubungan. Yang menarik, pembangunan sejumlah halte BRT ini tidak hanya berada di pinggir jalan, melainkan banyak yang dibangun tepat di tengah jalan utama kota Bandung. Kita akan langsung saja tanyakan kepada Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Kurnia, SS, MS.
2: Terkait penjelasan halte atau stasiun BRT yang ditempatkan di median jalan atau di tengah jalan, ini karena menyatu dengan jalur khusus bis atau jalur khusus BRT yang juga berada di tengah jalan. Desain itu disebut median busway ya kalau di Jakarta. Ada dua alasan kenapa memilih desain itu. Yang pertama, dari sisi keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalur bus, memisahkan bis BRT dari lintas kendaraan pribadi, sepeda motor, dan aktivitas keluar masuk kendaraan di sisi jalan, sehingga risiko konflik antara bis dengan kendaraan lain berkurang. Yang kedua, dari sisi kenyamanan penumpang, desain halte BRT memungkinkan penumpang naik turun sejajar dengan lantai bis sehingga prosesnya lebih cepat dan waktu tempuh BRT menjadi lebih bisa diandalkan atau lebih cepat. Untuk mengatasi kemacetan terkait dampak pembangunan halte ini, yang pertama dilakukan distribusi, melakukan sosialisasi dan informasi publik di media sosial, terus juga pemasangan rambu lalu lintas dan marka jalan di setiap titik, terus pengalihan arus lalu lintas, plotting petugas pengatur lalu lintas, dan mengoptimalisasi ATCS yang ada di Kota Bandung. Untuk kenyamanan penumpang, memang di setiap halte itu dilengkapi fasilitas penyeberangan yang aman, yang dilengkapi dengan pelican crossing, ya, kalau mungkin jalannya yang sempit tidak bisa pakai jpo, tapi pelican crossing disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi. Sebagai bagian dari program peningkatan aksesibilitas juga mencakup revitalisasi trotoar di sekitar halte dan titik-titik penting yang terhubung dengannya, termasuk kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan jadwal yang disampaikan oleh tim PMC World Bank itu, bahwa pembangunan ini berakhir pada bulan Maret 2007. Terkait masyarakat yang terganggu dengan pembangunan BRT ini, saya menghimbau untuk menggunakan jalur alternatif atau rute-rute di jam-jam sibuk ya, supaya tidak melalui lokasi pembangunan dengan jalur-jalur alternatif tersebut.

Pendengar, rangkaian kegiatan Jambore Batik Jawa Barat 2026 ini berlanjut dan sudah dilakukan pada tanggal 19 September 2026 di Workshop Batik Komar Bandung. Dari proses seleksi tersebut

0: pilih 28 peserta yang terdiri atas 14 peserta laki-laki dan 14 peserta perempuan. Pembekalan ini dirancang tidak hanya untuk memperkuat wawasan peserta mengenai batik, tetapi juga memberikan pengalaman langsung mengenai bagaimana sebuah kain batik dibuat melalui proses yang sesungguhnya. Selama satu hari, sejak pagi hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai, para peserta mendapatkan pembelajaran praktek teknik membatik tulis menggunakan canting tradisional berbahan lembaga dan malam atau lilin batik panas. Bahkan setiap peserta juga mendapatkan kesempatan untuk memegang canting, mengatur aliran malam, membuat garis klowong, mengisi bidang, serta merasakan secara langsung tingkat ketelitian, kesabaran, konsentrasi, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menghasilkan karya batik tulis. Pengalaman tersebut akan menjadi bagian penting dari proses pembentukan duta batik YBJB. Seorang duta batik diharapkan tidak hanya sekedar mampu tampil mengenakan kain batik atau juga menyampaikan informasi mengenai batik, tetapi juga memahami proses panjang yang dikerjakan oleh para perajin di balik setiap lembar kain.
1: Bandung sore ini.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Kita informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: Air merupakan satu di antara kebutuhan makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup bisa mati. Begitu pentingnya air, sehingga kita harus menghargai air, terutama air bersih yang kita miliki. Mungkin tanpa sadar, kita kerap tidak menghargai air dengan membuang percuma saat mandi, mencuci, bahkan ketika minum sekalipun. Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Ingat, tidak semua orang memiliki kemudahan untuk mendapatkan akses air bersih.

0: Bandung sore ini.
1: Dengar kembali terjadi penebangan pohon di depan lapang padel Jalan Muhammad Toha Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 kembali sudah terhubung bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung, Lutfi Firdaus STMS.
2: Ya, yang pertama kami sebetulnya sangat prihatin lah. Saya pikir kan saat ini kan kondisi penebangan liar tuh sangat masif. Ada sekitar 46-45 sekian rekap kami tuh selama Januari sampai bulan September ini. Saya pikir penebangan-penebangan pohon itu terjadi di ruang-ruang publik yang ada alih fungsi di situ. Kami terus berkoordinasi sih dengan Satpol PP, dengan kewilayahan gitu ya, dengan aparat-aparat terkait kondisi di lapangan dari penebangan pohon ini. Ya, yang pertama kami sampaikan kan 2025 bulan November kemarin Pak Gubernur tuh sudah mengeluarkan moratorium ya, nomor 173 tuh. Ada moratorium penebangan pohon di areal penggunaan dan kawasan hutan ya, termasuk di ruas-ruas jalan Kota Bandung. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi, dengan Disperkim, kepala dinasnya waktu itu, bahwa sebetulnya kegiatan penebangan tuh hanya dibatasi dalam kondisi tertentu teh, misalkan nih pohon itu mau tumbang membahayakan itu boleh ada penebangan kalau mitigasi bencana dan lain-lain. Tapi kalau misalkan untuk kepentingan hal yang saya pikir mungkin maaf ya, akses jalan segala macam, kan tidak diperkenankan. Mereka harus menyesuaikan posisi pohon di trotoar. Pemerintah Kota Bandung itu tidak mengeluarkan izin penebangan pohon seperti itu teh. Kota Bandung ada aset pemerintah provinsi juga, ada aset pemerintah nasional juga seperti itu. Jadi tidak boleh Pak menebang pohon di aset pemerintah. Kalau di lahan pribadi mah ya silakan saja. Kami kalau misalkan ada pohon yang ditebang yang pohon penebangan ilegal itu, kami membuat surat tuh melaporkan ke Satpol PP, nanti Satpol PP yang menindaklanjut. Atau misalkan aparat kewilayahan melaporkan ke Satpol PP, bisa seperti itu. Atau misalkan kejadian selanjutnya sebelumnya Pak masyarakat melaporkan langsung ke Satpol PP, bisa juga nanti Satpol PP berkomunikasi dengan kami. Ya sebenarnya langkah sederhana sebetulnya tinggal sampaikan saja ke Pak RT, ke Pak Lurah, ke Pak Camat ya. Mereka sudah paham sebetulnya. Dulu tuh satu tahun ya pohon yang tumbang puting beliung tuh sekitar 30-25 gitu satu tahun. Nah kemarin satu hari bisa 100 pohon yang tumbang seperti itu. Nah itu kenapa? Karena ada namanya microclimate change. Kita saling menjaga lah soal masalah lingkungan hidup itu sama pohon gitu teh ya. Sama hal yang lainnya seperti itu. Jadi kami sampaikan sekali lagi sangat prihatin lah soal masalah penebangan masih terjadi. Jadi saya pikir tekanan perkotaan jangan sampai merusak vegetasi sekitar.

Tahukah anda? Indonesia adalah salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Letak geografis Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Ini menjadikan wilayah kita rawan gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Tak hanya itu, iklim tropis dan curah hujan tinggi juga membuat banyak daerah rentan banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Kita tidak bisa menghindari bencana, tapi kita bisa bersiap mengenali resiko di sekitar. Mengikuti pelatihan siaga bencana dan menyimpan tas darurat adalah langkah awal yang bisa menyelamatkan nyawa. Hidup di negeri rawan bencana artinya kita harus selalu waspada. Siaga setiap saat, selamat setiap waktu.

0: simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung sore ini.

0: Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 20 September 2026 berupa berita yang kami rangkum selama sepekan hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Kantor ATR BPN kelas 1 Kabupaten Bogor menjadi bagian dalam pusaran kasus korupsi dan mafia tanah yang melibatkan pemain di tingkat nasional yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Inilah laporan Yofri Haryadi.
2: Kantor ATR BPN kelas 1 Kabupaten Bogor menjadi bagian dalam pusaran kasus korupsi dan mafia tanah yang melibatkan pemain di tingkat nasional yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nama mantan kepala kantor ATR BPN yang menjabat pada tahun 2019 lalu ternyata menjadi kunci terungkapnya rangkaian kejahatan pertanahan yang terjadi di Kabupaten Bogor. Dari rangkaian penggeledahan dan penyitaan sejumlah dokumen yang dilakukan jajaran Polda Metro Jaya pada Rabu 9 September lalu, mantan kepala kantor ATR BPN Kabupaten Bogor Agustiarsah kepada KPK, Agustiarsah memberikan keterangan dalam pengusutan APH pada dugaan penerbitan sertifikat tanah yang ternyata digunakan untuk proyek pembangunan perumahan oleh sejumlah developer dan pengembang di Summarecon Sukaraja dan Bojonggede Kabupaten Bogor.
3: Pak Agustiarsah, selamat pagi Pak. Izin Pak tanya, Pak. Ada pemanggilan terkait apa, Pak ya?
4: Terkait dengan PTSL.
3: Oh, PTSL, dugaan mafia tanah dan PTSL ya, Pak ya?
2: Ada dugaan pemalsuan mencapai 52 buku sertifikat tanah dari 10.000 buku sertifikat tanah yang diterbitkan dalam program PTSL pada 2019 lalu di Kecamatan Bojonggede. Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Darmawan Kristianus Zendrato mengungkapkan penggeledahan dilakukan berkaitan dengan dugaan mafia tanah dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL.
5: Prosesnya dalam verifikasi ataupun identifikasi pendaftaran PTSL itu ada dokumen yang dipalsukan.
3: Tapi sudah dibatalkan ya?
5: Sudah ada pembatalan. Nah ini dalam proses juga berapanya? Kita menemukan. Berapanya? Jadi untuk diketahuin, untuk lokus deliktinya kita fokus pada Kecamatan Bojonggede, Bojonggede Kabupaten Bogor. Itu di program PTSL 2016 ada 10.000 sertifikat PTSL.
2: Dalam perkara tersebut, polisi menduga terjadi pemalsuan warkah tanah yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat hak milik. Beberapa nama yang dirilis sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara tersebut adalah 1. Lampri sebagai Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN. 2. Sontang Koin Manurung sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. 3. Tardi sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang. 4. Fad El Fous alias Fad Arafik selaku Ketua DPP Golkar. 5. Arif Sugianto selaku mantan Bupati Kebumen. 6. Adrianto Pitoyo Adi selaku Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk.
1: KPK OTT di BPN Bogor. DPRD meminta dugaan mafia tanah diusut tuntas. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor mendesak penegakan hukum hingga akar persoalan. Selengkapnya, Sony Agung Saputra menurunkan laporannya.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT di kantor pertanahan Kabupaten Bogor pada Senin 14 September 2026. Penindakan tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam proses pengurusan hak guna bangunan HGB di wilayah Kabupaten Bogor dengan 17 orang diamankan dalam operasi tersebut. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor Ai Sogiri menyayangkan adanya persoalan hukum yang menyeret lingkungan pertanahan tersebut. Ia menilai pengungkapan KPK perlu menjadi momentum untuk membenahi tata kelola pertanahan dan menindak dugaan praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat. Sogir meminta KPK mengusut perkara tersebut secara menyeluruh hingga akar persoalannya, termasuk berbagai dugaan praktik mafia tanah yang menurutnya masih terjadi di Kabupaten Bogor. Ia berharap penegakan hukum tidak hanya berfokus pada kawasan yang saat ini menjadi objek pengungkapan, tapi juga menyentuh dugaan persoalan pertanahan lainnya.
7: disingkatlah dari praktek-praktek mafia tanah ini sehingga banyak masyarakat yang dirugikan. Sampai hari ini kan tabir ini baru terbuka di Kabupaten Bogor ya, jadi tidak boleh kendar angka ini dalam hukum gitu ya. Jadi saya ngasih ya, bukan di Bogor saja, dimanapun. Karena kan sudah kira keterbuka di Kuala Medsos. Jadi sekarang tuh harus semuanya bekerja lah. Udah jelas aturan ketentuan, undang-undang udah jelas.
6: Menurut Aisyogir, dirinya menerima laporan masyarakat mengenai dugaan persoalan pertanahan secara berulang, termasuk laporan warga yang merasa hak atas tanahnya terhambat atau berhadapan dengan pihak yang diduga menjalankan praktik mafia tanah. Ia meminta aparat penegak hukum mulai polisian, kejaksaan hingga KPK terus memperkuat penegakan aturan dan memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat.
7: Ya, setiap minggu itu pasti terkait aduan sengketa tanah. Ya, penyerobotan, apa, walaupun itu, sekarang tidak ada lagi lah hal-hal seperti itu ya. Tapi tentunya kita mengacu kepada aturan dan ketentuan. Sepanjang itu tadi, semuanya harus dari mulai bawah dulu ya. Jadi sebetulnya berusaha juga memang ingin nyaman, ya kan? Tapi kan yang mengadministrasikannya ini loh, harus hati-hati gitu loh.
6: Sogir menegaskan, kepastian hukum dalam persoalan pertanahan sangat penting karena menyangkut hak masyarakat dan potensi konflik di daerah. Ia berharap proses hukum yang sedang dilakukan KPK dapat mengungkap persoalan secara terang, sekaligus mendorong pembenahan sistem pelayanan pertanahan agar masyarakat memperoleh perlindungan hukum dan kepastian atas hak kepemilikannya.
1: Instrumen ekonomi syariah dinilai dapat membuka ruang bagi perempuan untuk berkontribusi dalam aktivitas ekonomi, sekaligus meningkatkan taraf hidup keluarga. Reporter Aura Aulia melaporkan.
8: Artinya mereka punya ruang untuk bisa berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup ekonomi yang dilakukannya.
9: Instrumen ekonomi syariah mencakup produk keuangan dan sosial yang dikelola berdasarkan hukum Islam. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Muhammad Ridwan mengatakan, perempuan memiliki ruang untuk terlibat dalam instrumen keuangan komersial seperti bisnis dan investasi, serta keuangan sosial melalui kegiatan filantropi.
8: Nah, dua hal tersebut, kalau menurut Munjirkaf itu ada yang pertama berkaitan dengan instrumen keuangan komersil. Artinya segala bentuk bisnis, investasi, kegiatan aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh laki-laki, perempuan juga bisa andil di dalamnya. Artinya mereka punya ruang untuk bisa berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup ekonomi yang dilakukannya. Terus yang kedua, juga kalau tadi berkaitan dengan komersil atau investasi, ini juga berkaitan dengan keuangan sosial yang biasanya dimaknai dengan filantropi. Jadi kegiatan-kegiatan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan filantropi.
9: Ia menambahkan bahwa pemahaman ekonomi syariah penting bagi perempuan agar mampu berkontribusi dalam memperkuat ekonomi keluarga. Menurutnya, aktivitas tersebut tetap perlu berlandaskan prinsip syariah dengan menghindari riba, goror atau ketidakpastian, serta masyir atau perjudian. Ia berharap pemahaman tersebut dapat mendorong perempuan tidak hanya menjadi bagian dari aktivitas ekonomi keluarga, tetapi juga memiliki kemampuan untuk dapat mengelola keuangan dan menentukan langkah ekonomi secara lebih terarah. Aura Aulia melaporkan.
1: Forum Disabilitas mendorong regulasi turunan Perpub nomor 2 tahun 2024. Reporter Vivi Islamiyati menurunkan laporan selengkapnya.
10: Ya, yang pertama kita harus duduk bersama. Terus kayak semacam regulasinya juga harus harus segera bersama dibuatkan.
11: Pemenuhan hak penyandang disabilitas membutuhkan kesamaan pemahaman dan penguatan regulasi di tingkat daerah. Ketua Forum Disabilitas Kabupaten Cirebon, Abdul Mujib, mendorong pemerintah bersama masyarakat untuk duduk bersama membahas kebutuhan penyandang disabilitas. Ia mengatakan, penyamaan persepsi penting untuk memastikan pemahaman mengenai mengenai disabilitas dan pembagian peran dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Menurutnya, langkah tersebut perlu disertai dengan penyusunan regulasi turunan dari Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024.
10: Ya, yang pertama kita harus duduk bersama. Terus kayak semacam regulasinya juga harus ibat nama di harus segera ibat nama dibuatkan gitu. Kan ibat nama dari Perbup Nomor 2 Tahun 2024. Turunannya kan sampai sekarang ibat nama belum ada. Kalau misalnya mengacu ibat nama keamanan, ibat nama isi Perda gitu. Itu kan paling lambat 2 tahun. Tapi buktinya sampai sekarang ibat nama belum ada inisiatif untuk ibat nama menyusun ibat nama peraturan tersebut gitu.
11: Abdul Mujib menambahkan, setiap instansi tidak harus membuat program khusus bagi penyandang disabilitas. Peran tersebut dapat disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk dalam program yang berkaitan dengan masyarakat rentan. Ia mencontohkan, pemerintah desa telah memiliki kewajiban dan program prioritas yang dapat diarahkan untuk masyarakat rentan. Menurutnya, pemanfaatan program yang sudah tersedia dapat menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas. Vivi Salmiati melaporkan.
1: Perpustakaan Kota Cirebon menjadi ruang literasi dan kreativitas masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Rena Safira.
12: Perpustakaan ini selalu menjadi tempat untuk meningkatkan minat dan budaya membaca.
13: Perpustakaan Kota Cirebon terus memperluas layanan agar masyarakat menjadikan ruang belajar yang aktif dan inklusif. Upaya tersebut dilakukan melalui beragam program literasi yang menyesuaikan kebutuhan anak, pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan Dispusip Kota Cirebon, Eka Purnomo Sidik, mengatakan perpustakaan kini menghadirkan layanan yang beragam.
12: Perpustakaan ini selalu menjadi tempat untuk meningkatkan minat dan budaya membaca. Ketika menjadi budaya membaca ini maknanya lebih luas ya. Artinya tidak jadikan tempat membaca saja, tapi banyak hal yang bisa dipelajari ketika sudah berkunjung ke perpustakaan. Makanya saya sebagai kepala bidang sekaligus wakil pemerintah dalam hal ini kepala dinas, dalam momentum hari ini perpustakaan insya Allah selalu terbuka menjadi tempat mencari informasi apapun yang pemustaka inginkan.
13: Eka menambahkan layanan perpustakaan juga diarahkan menjadi ruang kreativitas dan diskusi bagi berbagai kelompok masyarakat Kota Cirebon. Perpustakaan daerah juga memiliki 2 armada perpustakaan keliling yang melayani sekolah serta kegiatan masyarakat dan pemerintahan. Layanan tersebut memungkinkan masyarakat mengakses bahan bacaan tanpa harus selalu datang ke gedung perpustakaan utama. Rena Safira melaporkan.
1: Paparan asap kebakaran berpotensi mengganggu kesehatan saluran pernapasan. Masyarakat diminta mewaspadai gangguan pernapasan. Selengkapnya dilaporkan oleh Ade Sri.
11: Asap dari kebakaran TPAS Galuga, Kabupaten Bogor membuat masyarakat perlu mewaspadai dampaknya terhadap kesehatan, terutama pada saluran pernafasan. Partikel dan zat hasil pembakaran sampah dapat terhirup ketika masyarakat bernafas, sehingga berisiko mengganggu kesehatan apabila terpapar dalam jangka panjang. Dokter spesialis paru Rumah Sakit Bakti Pajajaran Kabupaten Bogor, Dr. Masdi mengatakan, masyarakat perlu mewaspadai paparan asap pembakaran sampah karena dapat berdampak terhadap kesehatan saluran pernapasan.
14: Kalau pada pembakaran sampah, itu kan dia adalah partikel-partikel yang kecil ya, lebih kecil ya, karena asap gas hasil pembakaran yang punya berisiko seperti gas CO ya, kemudian gas CO2 habis pembakaran, nah itu berisiko pada saluran napas. Seperti gas CO itu kan berisiko menghambat pengangkutan oksigen dalam darah, sehingga resiko untuk jangka panjangnya itu tidak baik.
11: Upaya perlindungan juga perlu dilakukan, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi kebakaran, agar paparan asap dapat diminimalkan. Dr. Masdi mengatakan, masyarakat perlu mengetahui kondisi asap dari pembakaran sampah karena material yang terbakar terdiri dari berbagai jenis bahan.
14: Tapi kalau kita menilai kandungan yang jelas dari pembakaran sampah, karena sampah itu kan material yang bervariasi, ya, beraneka ragam. Makanya perlu ada pengukuran atau penilaian dari kondisi asap yang pembakaran sampah itu.
11: Masyarakat dihimbau untuk mengurangi paparan asap, terutama saat kondisi udara di sekitar lokasi terdampak, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan pernafasan setelah terpapar asap.
1: Selain menetapkan status siaga bencana kekeringan, Pemkab Garut juga membagikan 98 unit pompa air untuk menjaga ketersediaan bagi lahan pertanian. Irwan Rudiawan melaporkan.
15: Untuk menjaga ketersediaan air bagi sektor pertanian, pemerintah Kabupaten Garut telah membagikan 98 unit pompa air dan menyiagakan bantuan pompa dari Kodim apabila terjadi kekurangan air di area persawahan. Menurut Bupati Garut Abdusy Syakur Amin, hingga saat ini dampak kebakaran yang terjadi di beberapa titik wilayah belum merembet ke lahan pangan produktif. Pemerintah Kabupaten Garut juga menurut Syakur telah menetapkan keputusan Bupati tentang penetapan status siaga bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan tahun 2026 hingga 30 September 2026.
16: Ya kita sudah, kemarin kita sudah membagi 98 pompa air dan sekarang juga kita minta bantuan untuk tadi teman-teman di Polres kan dulu ada bantuan buat, Kodim ada bantuan pompa air, kita minta bisa standby untuk membantu kalau terjadi kekurangan air.
17: Itu untuk area pertanian, kalau kebakarannya udah melanda ke lahan tangan nggak?
16: Enggak, masih di lahan-lahan terbatas, di rumah-rumah tetap. Karena kering, karena kan musim kering sekarang musim kemarau.
17: Tapi ada antisipasinya Pak supaya tidak merambat ke.
16: Ya, ya pasti bahwa kita akan memberikan edaran sekali lagi mengingatkan. Transaksi sudah sering kita ingatkan lagi terutama lahan-lahan karena beberapa kejadian juga mereka bakar lahan dan juga.
15: Ia menyampaikan berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Garut, kebakaran hutan dan lahan tercatat sebanyak 303 kejadian. Sebanyak 285 kejadian telah ditangani, sedangkan 18 kejadian lainnya masih dalam proses pengawasan. Khusus kebakaran lahan, tercatat 135 kejadian akibat dampak musim kemarau. Sementara itu, dalam penanganan krisis air bersih, BPBD juga telah mendistribusikan 125.000 liter air bersih ke 8 desa dan kelurahan di 6 kecamatan terdampak, yaitu Kecamatan Tarogong Kaler, Pasirwangi, Cigedug, Cibatu, Sucinaraja, dan Kecamatan Karangpawitan. Ia menambahkan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang, Pemkab Garut juga telah mengajukan bantuan pembangunan 100 titik sumur bor serta armada air tangki air tambahan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
1: 4 warga yang terkena ISPA harus dirawat di puskesmas akibat terpapar asap kebakaran lahan Punclut, Bandung. Laporannya disampaikan Bilal Wibisono.
18: 4 warga lanjut usia di Kecamatan Cidadap, Kota Bandung terindikasi mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA setelah terpapar asap kebakaran lahan kosong di kawasan Punclut pada Senin 14 September 2026 malam. Akibat

0: kawasan lahan yang terbakar, namun juga masuk ke pemukiman warga, sekolah, hingga rumah sakit Salamun yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi.
1: Yang memberatkan adalah masalah asap ya. Asap itu dari kemarin kumpulan asap itu masuk ke wilayah RT03 yang pemukiman warga termasuk ke sekolah, bahkan ke titik ke pusat ke Salamun di bawah. Rumah sakit betul. Ya kami, saya secara pribadi berkoordinasi dengan puskesmas yang pertama di 100 meter sebelah kanan ada posko kesehatan, dan sampai dengan saat ini sudah ada sekitar 11 orang warga masyarakat yang melaporkan kesehatan ke sana, dan 4 di antara ISPA.
2: Oh, kalau yang lainnya?
1: Yang lain. Jadi kita punya sama dengan puskesmas dan dinas kesehatan membuat posko darurat untuk masalah kesehatan warga masyarakat. Kami juga kerjasama dengan kepala sekolah SMP 52 karena ibu ada sekolah agar anak-anaknya dalam kegiatan KPR ini menggunakan masker.
2: Tidak,
1: tetap masker. Dan dengan KSB tidak ada, kita melakukan penyisiran verifikasi tempat mana sih yang masih menimbulkan.
0: Hingga kini, Maulana mengatakan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Ia juga mengatakan berdasarkan perintah Wali Kota Bandung, lokasi tersebut disarankan untuk ditutup agar tidak terjadi lagi kebakaran akibat hal apapun. Dari Cidadap, Kota Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
3: Badan Narkotika Nasional BNN mengapresiasi gelaran Pasang Giri Agung Kawih Sinom yang diinisiasi oleh Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jawa Barat. Pasang Giri Agung Kawih Sinom tersebut merupakan salah satu upaya BNN untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda melalui pendekatan budaya. Sekretaris Utama BNN RI, Irjen Pol Tantan Sulistiana mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk pencegahan narkotika dan lainnya, khususnya bagi kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Ia mengakui penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya di kalangan generasi muda naik sekitar 2,53% dari sebelumnya sekitar 1,8%.
4: 4,1 juta itu seluruhnya ya. Dari semua kelompok usia rentang usia 15 sampai 64 tahun paling menonjol, ada kenaikan
5: isinya
4: 2,53, nanti bisa dilihat ya, nanti 2,53 dari 1,8 kalau tidak salah ya. Jadi ada peningkatan jadi 2,53, jadi ada peningkatan penyalahgunaan yang sekarang banyak. Ini narkotika sekarang sudah ada pergeseran, dulu yang bentuknya kristal, bentuknya yang lain, sekarang lebih banyak bergeser ke bentuk cairan.
3: Dikatakan saat ini banyak pergeseran modus operandi kejahatan narkotika. Sasaran utama menurut Tantan adalah generasi muda pengguna rokok elektrik atau vape. Ia mencontohkan kasus yang terungkap di wilayah Sidoarjo. Ganja daun kuncup yang diekstrak menjadi cairan, kemudian penyelundupan ketamin yang diekstrak mencair, serta penyelundupan etomidat cair. Ia juga meminta seluruh elemen turut melakukan pengawasan bersama-sama dengan modus baru penyalahgunaan narkotika tersebut. Ia pun berharap dengan kegiatan seperti Pasang Giri Agung Kawih Sinom BNN Provinsi Jawa Barat dapat membangun ketahanan generasi muda terhadap godaan narkotika dan obat terlarang lainnya. Pada kesempatan yang sama, Kepala BNN Provinsi Jawa Barat, Brigjen Pol Sulistyo Pujo Hartono mengatakan, dalam Kawih Sinom tersebut memuat pesan dan nasihat bahaya narkoba, dampak negatif jika menggunakan narkoba.
6: Salah satu yang paling tepat untuk memberikan masukan, memberikan nasihat kepada anak muda adalah Sinom. Sinom itu dikata Sinom, yang muda. Jadi itu nasihat kepada anak-anak, remaja, pemuda agar jauh dari narkoba, makanya pupuh Sinom narkoba musuh bangsa. Itu dari filsafat.
3: Selain itu juga Pasang Giri Agung Kawih Sinom yang bertemakan narkoba musuh bangsa dapat menjadi nilai mendalam generasi muda untuk memerangi narkoba dan obat terlarang lainnya. Menurut Pujo, nilai yang sangat mendalam kepada anak-anak kita di Jawa Barat mulai dari SD, SMP, SMA agar tidak mendekati pada narkoba. Narkoba itu ngabeakeun harta atau menghabiskan harta, ngarusak pikir atau merusak pikiran, dan nungapung malah linglung atau membuat linglung. Sementara itu, Pasang Giri Agung Kawih Sinom BNN Provinsi Jawa Barat diikuti sekitar 182 peserta. Setelah melalui beberapa tahap penyisihan, tersisa 16 besar peserta yang terdiri dari 8 orang kategori pelajar dan 8 orang

0: orang lainnya kategori umum. Saudara, sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

Indonesia memiliki potensi bencana gempa bumi yang cukup besar. Untuk itu, kesadaran terhadap ancaman bencana gempa bumi perlu terus disosialisasikan. Tingkatkan pemahaman bencana lewat HKB, Hari Kesiagaan Bencana. Apabila terjadi gempa bumi dan kita sedang berada di dalam gedung bertingkat, lakukan penyelamatan. Tips penyelamatan bencana di dalam gedung bertingkat. Teknik drop, merangkaklah sedekat mungkin ke lantai. Cover, berlindunglah di bawah meja yang kuat. Dan hold on, merujuk berpegangan pada salah satu kaki meja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Punya rumah dengan uang muka hanya Rp750.000 saja tanpa BI checking tentu sangat menarik. Tawaran itu sempat beredar di media sosial dengan mencatut nama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi alias KDM. Setelah Mamang cek ya, informasi tersebut adalah bohong alias hoax. Kawasan yang ada dalam video memang merupakan hunian warisan bangsa di Purwakarta. Tetapi tidak ada informasi resmi mengenai program rumah KDM dengan DP Rp750.000 dan tanpa BI checking. Kalau menemukan penawaran rumah dengan harga yang terdengar terlalu murah, jangan buru-buru menghubungi nomor yang tercantum. So, dipastikan dulu program dan pengembangannya melalui kanal resmi pemerintah. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong, simak Mang Warta di RRI Bandung.
1: Bandung sore ini.

0: Pernahkah Anda membayangkan sebuah erupsi gunung api berlangsung selama lebih dari satu hari? Hal itu terjadi pada Gunung Anak Krakatau beberapa waktu lalu. Badan Geologi mencatat satu episode erupsi menerus berlangsung selama sekitar 25 jam. Erupsi dimulai pada 4 September 2026 pukul 23 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat dan berakhir pada 6 September pukul 00.04 waktu Indonesia Barat. Fakta lainnya mengatakan, berakhirnya erupsi menerus bukan berarti aktivitas gunung langsung berhenti. Setelah episode tersebut berakhir, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan erupsi strombolian, yaitu jenis erupsi eksplosif ringan yang ditandai oleh letupan atau semburan lava cair secara berkala. Jadi, gunung api bisa saja berubah pola erupsinya dari erupsi menerus kembali menjadi letusan-letusan yang terjadi secara berkala.
1: FM Radio Pro 1 Bandung, pendengar di hari Minggu sore ini tanggal 20 September 2026 bersama saya Bial Wibisono. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak informasi dari Bandung Comment Center terkait cuaca, lalu lintas maupun juga peristiwa yang dilaporkan, peristiwa darurat di layanan 112 yang diterima oleh Bandung Comment Center. Untuk hal tersebut kami telah terhubung bersama petugas Bandung Comment Center yaitu Kang Ipul di sore hari ini. Kang Ipul, selamat sore.
2: Selamat sore, Kang.
1: Baik, boleh dilaporkan dulu, Kang, terkait cuaca dan lalu lintas dari Kota Bandung sore hari ini, Kang, berdasarkan pantauan BCC.
2: Oke, untuk cuaca pada sore hari ini menurut BMKG Kota Bandung, di mana untuk saat ini nih, di pukul 17.15 sore ini cuaca alhamdulillahnya terpantau cerah. Dan nanti di pukul 6 hingga di pukul 18 ya hingga pukul 23 malam nanti Kota Bandung cuacanya akan berawan, Kang. Itu baik. Untuk cuaca hari ini. Lalu untuk pantauan lalu lintas, yang pertama itu ada di tengah Kota Bandung nih, di titik alun-alun Kota Bandung, tepatnya di dekat BRI Tower nih. Untuk arus lalu lintas terpantau cukup ramai lancar dengan didominasi oleh kendaraan roda 4.
1: Ramai wisatawan juga Kang?
2: Iya, betul, Kang. Karena kebetulan weekend ini terpantau banyak wisatawan nih yang sedang menikmati sore harinya Kota Bandung. Lalu kita berpindah ke daerah ini di daerah selatan nih, tepatnya di daerah Kiara Condong. Ini untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar juga dengan didominasi oleh kendaraan roda 4. Lalu kita berpindah di arah utara, tepatnya di daerah Dago. Ini untuk daerah Dago, untuk lalu lintasnya terpantau padat, Kang, didominasi oleh kendaraan roda 2. Lalu kita berpindah lagi nih di daerah barat, tepatnya di daerah Kebon Kopi, ini perbatasan dengan Kota Cimahi. Untuk arus lalu lintas terpantau cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4. Dan juga ini yang terakhir di daerah Bandung Timur nih, di daerah sekitaran Ujung Berung, di mana untuk arus lalu lintasnya ini terpantau cukup padat, didominasi oleh kendaraan roda 4. Begitu, Kang, untuk arus lalu lintas di sore hari ini.
1: Baik, nah kalau soal peristiwa yang dilaporkan di line 112, ada peristiwa apa yang dilaporkan hari ini, Kang?
2: Ya, untuk hari ini Minggu 20 September nih, Kang, ada dua kejadian yang telah diterima oleh panggilan darurat 112. Yang pertama itu di tadi malam nih, jam 1 malam, 1:17, ada terjadi kecelakaan roda 2 di mana terdapat satu orang korban di daerah Braga, Kecamatan Sumur Bandung, dan telah dikoordinasikan dengan pihak dari PSC atau Dinkes 119 ini, korban sudah dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin di pukul 1:48 gitu, Kang. Dan yang kedua ada kejadian darurat lainnya ini di daerah mobil, tepatnya kejadiannya itu mobil ambulan terperosok di Solok.

0: peristiwa darurat ya di layanan 112. Dan bagi Anda juga yang tengah berada dalam situasi darurat ataupun juga menjumpai situasi seperti serupa, Anda bisa melaporkan hal tersebut ke nomor 112 call center Kota Bandung ya. Dan ini layanan bebas pulsa dan nantinya akan dibantu untuk disampaikan laporannya dan segera ditindak oleh pihak-pihak terkait. Dan tetap di 97,6 FM RRI Pro 1 Bandung.
1: Bandung sore ini.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sudah dicatat semua barang-barang yang akan dibeli nanti.
1: Sudah, Bu. Mudah-mudahan gak ada yang kelewat ya.
0: Ya, mudah-mudahan. Tapi jangan lupa loh, itu tas belanjanya dibawa ya.
1: Ah, gak usah, Bu. Ribet. Pakai kantong plastik aja praktis. Tinggal minta ke kasirnya.
0: Anak ini dikasih tahu. Nih, sejak ada peraturan pembatasan penggunaan kantong plastik, jarang dikasih kita. Sekalinya dikasih, kita harus bayar.
1: Ya gak apa-apa tuh, Bu. Gak mahal-mahal amat kok.
0: Iya, gak mahal. Bukan masalah uangnya. Tapi dengan membatasi penggunaan plastik, kita sudah turut membantu program pemerintah dalam menjaga lingkungan.
2: Hindari penggunaan kantong plastik secara terus-menerus. Kantong plastik memerlukan waktu 10-20 tahun untuk bisa hancur, dan plastik sendiri memerlukan waktu 50-100 tahun untuk bisa terurai. Bayangkan, jadi kenapa tidak? Dari sekarang, stop penggunaan kantong plastik.
3: Lagu Sunda heula yuk ah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat, yang senantiasa mengharapkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan senantiasa kita dalam bimbingan dan dalam naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, nama lain dari Al-Quran selain Al-Huda adalah Asy-Syafi, yaitu mengobati atau pengobat atau penawar. Syifaan likulida, Al-Quran menyembuhkan segala penyakit. Mengapa Al-Quran dinamakan Asy-Syifa? Karena sejatinya manusia adalah dalam keadaan ketidaktahuan. Banyak penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh godaan syaitan, di mana syaitan ini mengajak manusia untuk mengikuti jalannya. Maka Allah SWT berikan pelajaran, penawar supaya manusia itu tidak mengikuti jalan syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan sampai kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya dia adalah innahu lakum aduwwum mubin, syaitan itu adalah musuh yang nyata. Syaitan sering sekali menjadikan perbuatan-perbuatan yang buruk itu seakan-akan indah, sehingga ketika seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk terasa indah, hingga akhirnya ia berada pada jalan yang buruk atau dalam kesengsaraan yang mengarah kepada kebinasaan. Maka Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT untuk mengobati penyakit yang mengidap pada seluruh umat manusia, yaitu penyakit kufur, penyakit nifak kemunafikan, penyakit dolalah kesesatan, penyakit jahiliyah penyakit kebodohan, dan berbagai penyakit yang menimpa pada umat manusia. Karena asal muasal manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia, anak manusia itu awal mula dilahirkan dari kedua orang tuanya adalah dalam keadaan fitrah, suci, murni. Bahkan di dalam kandungan mereka bersaksi, ala birabbikum, bagaimana kalian dengan Allah sebagai Tuhan kalian? Mereka mengatakan, syahidna, kami bersaksi. Namun ketika sudah lahir di dunia, tumbuh dewasa, mengenal lingkungan, mendapatkan berbagai informasi, bisa mengekspresikan keinginan, bisa memiliki kemauan, keinginan, dan berbagai lainnya yang menyebabkan seseorang itu menjadi lupa akan hakikat hidupnya, maka disinilah Al-Quran turun untuk mengobati dari berbagai persoalan-persoalan yang mengidap pada diri manusia itu. Mengobati baik penyakit yang sifatnya, karena sifat-sifat dengki, sifat riya, sifat yang menyimpangkan seseorang dari hakikat tauhid, ataupun penyakit-penyakit yang menyebabkan seseorang rusak amal perbuatannya, syirik asghar, sifat-sifat lainnya yang menyebabkan seseorang menjadi hilang ketulusannya atau keikhlasannya menjadi rusak, atau ketauhidannya menjadi rusak, syifa. Maka Allah SWT jadikan Al-Quran bukan saja sebagai petunjuk, tapi syifa untuk merenovasi bagaimana manusia menjadi manusia yang sesungguhnya, memperbaiki manusia menjadi manusia yang sesungguhnya, menjaga manusia kesuciannya, sehingga kelak manusia itu wafat dalam keadaan husnul khatimah, keadaan yang baik, lahir dalam keadaan baik, dewasa, berkembang, mengetahui berbagai persoalan, kemudian dibersihkan dan wafat dalam keadaan baik pula, hadir di dunia dalam keadaan baik, meninggalkan dunia dalam keadaan baik. Itulah yang disebut dengan husnul khatimah.
maka alangkah bahagianya ketika seorang manusia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka kelak mereka akan mendapatkan tempat yang sangat istimewa, karena mereka termasuk orang-orang yang disucikan oleh Allah SWT. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang tazakka, yang bersih, membersihkan diri dari berbagai hal yang mengotorinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh celaka orang yang tidak bisa menyelamatkan dirinya karena membiarkan dirinya kotor, berpenyakit. Bahkan penyakit hati, penyakit jiwa jika tidak diobati, maka akan menjadi besar-besar dan akan menutup dari pintu hidayah, dari pintu bimbingan Allah SWT. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Quran, fi kulubihim marad, dalam hati manusia, orang-orang nifak itu ada penyakit. Fazadahumullahu maradha, maka bertambahlah penyakit itu. Walahum adabun alimun bima kanu yakthibun, bagi mereka adalah siksaan yang pedih karena mereka telah mendustakan apa yang telah Allah turunkan. Maka Al-Quran syifa sebagai penawar obat bagi seluruh umat manusia. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Pendengar, dimanapun anda berada, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal saleh, karena akan terjadi bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, yaitu seseorang pada waktu pagi dia beriman, tetapi pada waktu sore dia kafir, atau pada waktu sore dia beriman, tetapi pada waktu paginya dia kafir. Dia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim.

Ya Allah, ya Rasid, ya Awal, ya Akhir, Engkau Maha Penunjuk jalan yang benar. Pencipta awal begitu juga akhir semesta. Ya Allah, ya Baqir, ya Sami, ya Muhaimin, Engkau yang Maha Melihat, Maha Mendengar, dan Maha Pelindung. Engkau turun di air mata ini. Engkau bisikkan, sesungguhnya setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Ya Allah, ya Mufid, ya Maha Pengampun, ampunilah dosaku atas segala dikhatku.

0: berikan cinta dan kasih sayang. Ya Allah, Sang Pemilik Kekuatan,
1: berikan kekuatan kepada kami atas segala kelemahan yang kami miliki.
2: Ketika terjadi bencana, yang dilakukan orang adalah menyelamatkan diri dan banyak yang lupa pada barang berharga, seperti dokumen yang perlu diselamatkan. Nah, agar dokumen bisa diselamatkan, perlu dilakukan antisipasi sebelum bencana terjadi. Masukkan dokumen penting seperti KTP, kartu keluarga, sertifikat tanah, dan surat penting lainnya ke dalam plastik kedap air dan simpan di tempat yang mudah dilihat dan dijangkau. Lakukan scan semua dokumen dan masukkan filenya ke dalam flash disk atau HP, dan agar lebih aman lagi, bisa mengupload file di Google Drive.
3: Selamat Hari Radio ke-81. Radio ada di hati kita dan akan senantiasa ada di hati kita untuk menambah informasi yang menajamkan kemampuan storytelling kita, untuk meningkatkan kompetensi kita semua agar kita bisa melaksanakan berbagai tugas ya di berbagai profesi dengan baik, dengan optimal. Seperti yang saya sampaikan, kunci utama masa depan adalah penguasaan informasi dan kemampuan storytelling. Dan itu bisa diasah melalui media radio. Himbauan kepada masyarakat luas, yuk kita manfaatkan radio. Tentu itu semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan, ya kompetensi, penguasaan informasi, dan tadi kemampuan storytelling kita semua, termasuk anak-anak muda ya. Pokoknya lain lah, mendengar lagu dari radio misalnya, mendengar berita dari radio, ya karena radio itu apa, mendengar ya, otomatis bisa memantik apa imajinasi, itu kelebihannya.

0: tuh di Kota Bandung ini tengah dibangun infrastruktur transportasi massal atau bus rapid transit BRT Bandung Raya yang memang merupakan salah satu proyek dari Kementerian Perhubungan. Yang menarik, pembangunan sejumlah halte BRT ini tidak hanya berada di pinggir jalan, melainkan banyak yang dibangun tepat di tengah jalan utama Kota Bandung. Kita akan langsung saja tanyakan kepada Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Kurnia, SS, MS.
1: Terkait penjelasan halte atau stasiun BRT yang ditempatkan di median jalan atau di tengah jalan, ini karena menyatu dengan jalur khusus bis atau jalur khusus BRT yang juga berada di tengah jalan. Desain itu disebut median busway ya kalau di Jakarta. Ada dua alasan kenapa memilih desain itu. Yang pertama, dari sisi keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalur bus, memisahkan bis BRT dari lalu lintas kendaraan pribadi, sepeda motor, dan aktivitas keluar masuk kendaraan di sisi jalan, sehingga risiko konflik antara bis dengan kendaraan lain berkurang. Yang kedua, dari sisi kenyamanan penumpang, desain halte BRT memungkinkan penumpang naik turun sejajar dengan lantai bis sehingga prosesnya lebih cepat dan waktu tempuh BRT menjadi lebih bisa diandalkan atau lebih cepat. Untuk mengatasi kemacetan terkait dampak pembangunan halte ini, yang pertama dilakukan distribusi itu melakukan sosialisasi dan informasi publik di media sosial, terus juga pemasangan rambu lalu lintas dan marka jalan di setiap titik, terus pengalihan arus lalu lintas, plotting petugas pengatur lalu lintas, dan mengoptimalisasi ATCS yang ada di Kota Bandung. Untuk kenyamanan penumpang, memang di setiap halte itu dilengkapi fasilitas penyeberangan yang aman, yang dilengkapi dengan pelican crossing, mungkin ya kalau mungkin jalannya yang sempit tidak bisa pakai jpo, tapi pelican crossing disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi. Sebagai bagian dari program peningkatan aksesibilitas juga mencakup revitalisasi trotoar di sekitar halte dan titik-titik penting yang terhubung dengannya, termasuk kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan jadwal yang disampaikan oleh tim PNC World Bank itu bahwa pembangunan ini berakhir pada bulan Maret 2007. Terkait masyarakat yang terganggu dengan pembangunan BRT ini, saya menghimbau untuk menggunakan jalur alternatif atau rute-rute di jam-jam sibuk ya, supaya tidak melalui lokasi pembangunan dengan jalur-jalur alternatif tersebut.
2: Bandung sore ini.

Saudara-saudari pendengar terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara siaran Rohani Agama Katolik. Dalam kesempatan ini, kami akan menyampaikan siaran khotbah perayaan Ekaristi Misa Minggu ke-23 dengan tema Menantikan Kedatangan bersama Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin OSC. Semoga tidak mengurangi makna dan pesan yang disampaikan. Mari kita simak bersama.

Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lagi pula aku berkata kepadamu, jika dua orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapaku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka."

Saudara-saudari yang terkasih, tidak semua orang pernah berani menegur orang yang bersalah, entah karena sungkan ataupun segan, atau merasa tak relevan untuk menegur, atau bisa jadi karena tidak peduli, walaupun ia melihat kesalahan orang tersebut di depan matanya. Akan tetapi semua orang pernah ditegur oleh orang lain dengan macam-macam cara. Entah oleh guru, entah oleh orang tua, entah oleh rekan kerja, entah oleh atasan. Tetapi dengan satu tujuan, agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama atau hal yang tidak sesuai dengan harapan orang yang menegur kita. Bagaimana kalau kita ditegur oleh orang lain? Rasanya apa? Jengkel, marah, malu. Atau bagaimana rasanya kalau kita menegur orang? Puas, senang? Justru pada saat ada orang yang bersalah, kita turut bertanggung jawab. Kalau kita membiarkan orang itu terus melakukan kesalahan, memang kita tidak lepas dari kesalahan, tetapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa menegur. Walaupun kita tidak sempurna, bisa bersalah, tetapi kita dipanggil untuk menegur orang yang bersalah guna menyelamatkan orang itu supaya tidak jatuh ke dalam kesalahan yang jauh lebih besar. Kita tidak menegur yang salah dan menyelamatkannya karena bisa jadi kurang mengasihinya. Karena kalau seorang mengasihi, maka ia akan menegur apapun resikonya. Karena kadang-kadang kalau kita menegur seseorang karena kita mencintainya, kadang-kadang justru relasi dengan orang itu menjadi tidak enak. Kalau seorang sungguh mencintai, ia akan menegur orang yang dikasihi agar tidak terpelosok ke dalam kesalahan yang jauh lebih dalam. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kitab suci Perjanjian Lama ada kisah yang menarik di mana Allah mau menegur Daud. Dalam 2 Samuel 12 dikisahkan, Nabi Nathan diutus kepada Daud dan bercerita. Nathan berkata, ada seorang kaya yang mempunyai lembu, kambing, dan domba banyak sekali. Dan ada juga seorang miskin yang hanya memiliki satu anak domba, satu anak kambing yang dibelinya, dipeliharanya, bahkan disusuinya. Sayang sekali pada kambing atau domba betina ini. Pada suatu hari si kaya kedatangan tamu dan merasa sayang kalau mengambil salah satu dari ternaknya untuk dihidangkan kepada tamunya. Maka si kaya mengambil anak domba betina si miskin dan memasaknya. Si miskin tidak berdaya. Mendengar itu, Daud sangat marah dan berkata kepada Nabi Nathan, mana si kaya? Si kaya itu harus dihukum mati. Lalu Nathan menjawab, mohon maaf, si kaya itu adalah baginda raja Daud sendiri. Kenapa? Karena Daud menginginkan istri orang lain, Bathsheba, Uria. Maka untuk mendapatkan istri itu secara sah, Uria panglimanya ditempatkan di tempat yang paling depan di peperangan. Supaya apa? Supaya mati. Dan betul mati. Dan akhirnya Daud mengambil secara berdosa istri Uria, yaitu Bathsheba. Mendengar kata-kata itu, Daud langsung menyesal dan mohon ampun. Teguran melalui cerita.

Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menyampaikan bagaimana menegur secara kristiani saudara dalam sekomunitas yang bersalah. Pertama, buatlah koreksi yang disebut teguran fraternal, persaudaraan. Empat mata, kalau ada yang bersalah, bro, tadi kamu salah, kamu begini dan begitu. Kalau dia menerima, syukur kepada Allah, saudara menyelamatkan. Tapi kalau dia tidak mau membela diri, tidak mau menyadari kesalahannya, membela diri, kata Yesus, bawa satu, dua, tiga orang lain sebagai saksi. Itu yang disebut dengan teguran komunal, bersama dengan komunitas, lebih banyak orang. Ayo, lalu disampaikan lagi, sis, kamu telah salah melakukan ini dan itu. Tidak mau juga, misalnya, bawalah, kata Yesus, kepada jemaat lingkup gereja ini, ya, jemaat. Itu disebut teguran eklesial, bersama kepada pemimpin jemaat, kepada imam, kepada pastor. Dan setelah ditegur dan dinyatakan kesalahannya, bro, sis, kamu salah begini dan begitu, tidak juga mengaku dan tidak juga mau memperbaiki diri, kata Yesus, anggaplah sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau sebagai pemungut cukai. Artinya masuklah ke tahap yang disebut usaha spiritual. Fraternal tidak berhasil, komunal tidak berhasil, eklesial tidak berhasil. Spiritual, yaitu mendoakan mereka. Pernah ada kisah, Yesus itu dihadapkan pada seorang anak yang kerasukan setan. Dibawa kepada murid-muridnya tidak bisa, lalu dibawa kepada Yesus. Guru, saya sudah bawa kepada murid-muridmu, tapi murid-muridmu tidak bisa. Kata Yesus, hai kamu orang kurang percaya. Akhirnya Yesus mengusir iblis itu. Setelah itu para muridnya berkata, kan iblisnya begitu kuat. Lalu muridnya bertanya, guru, kenapa kami tidak bisa? Kata Yesus, jenis ini, iblis ini, hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Maka menghadapi orang-orang itu yang tadi, yang sudah tiga tahap tidak bisa, mungkin kita berkata, ya Tuhan, jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Susah sekali berubahnya. Artinya apa? Tuhan berkata, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Gunakan kekuatan Allah untuk menegur orang yang bersalah itu. Mudah-mudahan ia sadar dan bertobat. Lihat saja Yesus, bagaimana Yesus memperlakukan pemungut cukai. Yesus memperlakukan pemungut cukai tidak dengan keras, tidak dengan kata kasar. Tapi Yesus mendekati pemungut cukai, menegur dengan penuh kasih. Hingga pemungut cukai yang bernama Matius bertobat dan menjadi penginjil. Dan injilnya kita dengarkan hari ini. Kita ingat juga peristiwa Zakheus, kepala pemungut cukai. Yesus berkata, Zakheus, segera turun, aku ingin mampir di rumahmu. Karena mampir di rumahnya, Zakheus bertobat. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan siapa yang sudah kuperas akan kuganti 4 kali. Itulah teguran kasih yang keempat, lewat mengandalkan kekuatan Allah, supaya orang itu digerakkan oleh kuasa Allah, sehingga orang itu bertobat, di mana kita membawakannya dengan penuh kasih.

0: 97,6 FM dari Pro 1 Bandung. Pendengar, tidak terasa telah berlalu ya waktu bersama saya Bilal Wibisono di sini, dan saya izin pamit. Namun jangan kemana-mana pendengar, tetap di 97,6 FM dari Pro 1 Bandung, karena habis ini akan ada Gibol Gibah Bola bersama reporter andalan kami Senpil Hamsyah, kemudian juga penyiar andalan kami dari RRI Pro 2 Bandung Rangga Hadiansyah alias Gaga, dan juga dengan Kang Rana. Dan tetap di 97,6 FM kita Gibah Bola bersama pertandingan Persib Bandung yang tengah melakukan pertandingan away di Jepara menghadapi Persijap Jepara.
1: Bandung sore ini.

0: Pendengar, sesaat lagi pertandingan antara Persib Bandung kontra Persija Jepara.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Voting for the election.
3: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini, supaya dampaknya secara nasional terasa.
1: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
4: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
5: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
4: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
6: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
4: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
7: Buat kali ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
4: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan Aman, Sehat, Resik, Indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
8: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara secara konsisten, secara apa namanya berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
9: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
8: Program nasional yang nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
9: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
10: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Kita sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dalam hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini ya, saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
9: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup termasuk mendukung program gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
11: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
9: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
12: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
13: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
12: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara, Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
14: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
13: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutlah segera membaik, sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
15: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
16: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI sepulau Madura. Jadi sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
15: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumur bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
17: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
18: Kalau ada.
17: Kalau enggak ada, ya enggak bisa.
15: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
1: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
19: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
20: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengolahan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
0: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
20: Menurut dia, berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda Brida Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyowati menegaskan, pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
19: Inovasi, ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang kemarin.
20: Karena itu, gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustahil Bin tadi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rono Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan. Dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah. Kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara. Dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara, seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara. Dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur, seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua. Terutama saat pesawat lepas landas, mendarat, atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuong Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya ya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10. Namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang, 6 emas.

0: 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5 dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar saya Rano Binata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Minggu 20 September 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.

0: Ada Rana di sini.
1: Ada Rangga juga di sini.
2: Ada Senbi lagi di sini.
0: Kita ada di Gibol.
3: Gibol Bola.
0: BRI Super League 2006-2027 wow. Mempertemukan Persib dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara.
1: Yes, paket lengkap lagi.
0: Paket lengkap lagi nih. Ini formasi utuh.
1: Musim baru nih, ya.
0: Tim satu. Kemarin salah bukan acara, beda acara. Kemarin Bung Senbi bukan sama tim satu gak, soalnya kemarin Gibolnya sama tim minus nol. Jadi yang lebih senior lagi.
1: Gitu. Awal mula Gibol.
0: Itu awal mula Gibol itu.
1: Awalnya Gibol di dunia.
0: Baik. Bung Senbi. Yoi. Ngawali pertandingan di babak pertama Persib dan juga Persijap. Cukup menarik permainan dari kedua tim. Yang digawangi oleh Teja Paku Alam di sisi Persib. Dan di bagian belakang ada Eliano Reinders, ada Gabriel Mutombo, ada Patricio Martikadi, ada Tanamal, ada Mark Locke, ada Berginho, ada Tom Haye, ada Beckham, Peralta, dan juga Barros di bagian depan.
1: Persib baru mengenalkan jersey berwarna putih, celana dongker, sedangkan tamu ataupun tuan rumah maksud kami menggunakan jersey berwarna merah. Persib sebelah kanan kami dan Persijap sebelah kiri kami.
0: Masing-masing menjaga gawang sudah kebobolan satu gol.
1: Itu dia Persib dari penalti tadi dan tadi oleh Tom Haye disamakan kedua.
0: Mantap.
4: Eliano main di kanan dari tadi gimana, bagus nggak di kanan Eliano?
1: Eliano masih belum tidak terlalu terlihat.
0: Emang kenapa suka
1: cover
0: gitu kalau dia di kanan tuh ya. Iya benar sih.
1: Irin masih nunggu Sandy Walsh ya. Kita masih cedera. Iya, di sebelah kirinya Tanamal, tapi Tanamal langsung memberi umpan kepada Tom Haye tadi.
0: Gimana dan
1: mencetak itu? Wow, diumpan dari
0: mantap itu. Gitu. Kemarin siapa sih yang cedera sampai kejang tuh?
1: Julius Cesar.
0: Gimana sekarang?
1: Udah aman.
0: Aman lagi.
1: Di pertandingan kemarin pun hanya dicek udah makan lagi, makan
0: gitu?
1: Iya.
0: Langsung. Oh, Bu Imas katanya.
1: Buka.
0: Seru nih.
1: Di Korea dong. Oh, okay. Dia lebih ke Indomie. Kemudian 3-2. Saat ini skor masih 1-1. Bagi Anda pendengar bisa WA juga untuk prediksi, dan juga kita ada live TikTok.
0: Di 0811-220-9760 atau kalau mau tonton di TikTok di mana Gaga?
4: Di @pro1bdg.
0: Mantap. Yes.
1: Kemarin waktu pertama kali saya tanya WA-nya pada enggak tahu.
4: Siapa yang kemarin?
1: Iya, sekarang udah tahu. Tapi kali ini
4: Peralta sebelah kiri.
1: Siap-siap
4: lagu teh hijau dangdut.
0: Untung saja ini Peralta di babak pertama lumayan ngasih peluang banyak dan ngasih ancaman banyak. Seakan-akan dia ngasih taring nih gue gitu. Kan udah beberapa belakangan ini gitu mulu
1: itu
0: tuh.
1: Dia. Ada yang bilang kan Peralta dijual terpisah dengan skillnya.
0: Betul.
4: Tapi bagus, saya maksudnya sejauh ini mah ya.
1: Belum menemukan aja.
0: Belum menemukan ritmenya. Ini dia.
1: Ini dari kiri Peralta lagi. Aduh, coba lagi. Opa, kemana Per? Ya kita tahu lah pemain baru ya pasti butuh adaptasi ya.
0: Benar. Betul. Apalagi tadinya kan dengan timnya juga udah nyampe sebegitu solidnya. Ini
1: Matricardi itu.
0: Ini Persib, penjaga gawang dari Persijap lumayan bagus juga ya. Masih muda lagi.
1: Masih muda, Raka Surya Handika.
0: Seumuran Gagak?
1: Itu kelahiran 2000 gak? Berarti berapa tahun?
4: Berarti sekarang 26.
0: Gagak sekarang?
1: 19. Sama saya berarti sama.
0: Siapa yang sama?
4: Pelatihnya.
0: Pelatihnya. Iya benar.
1: Raka Surya. Tapi Gorkolik masih muda juga loh.
0: Oh iya.
1: Dia di bawah 40-an ya kalau gak salah.
0: Tapi kan kalau di... 40
1: atau di atas 40 Pak saya.
0: Kalau di katanya ya di negara saya lupa lagi negaranya Igor Tolik tuh apa ya kemarin.
1: Kroasia.
0: Nah katanya di sana tuh kalau umurnya tuh nggak kelihatan tua-tua banget. Beda sama di Amerika, beda sama di apa namanya negara-negara yang lainnya lah. Katanya walaupun masih muda justru kelihatan tua banget. Nah di khususnya di
1: Kroasia
0: itu nggak kebalikannya.
4: Kayak sama aja ya.
0: Tapi
4: kalau ngomongin soal pelatih. Beberapa pelatih karena ya, jadi di luar negeri tuh pelatih-pelatih muda tuh udah banyak ya Senpi ya. Yang usia 30-an tuh udah jadi pelatih juga.
1: Pelatih utama loh.
4: Rata-rata udah 50 di kita. Di sana tuh usia-usia muda tuh udah jadi pelatih.
0: Pedal.
1: Buka.
0: Bola.
1: Lumba-lumba. Masa ya.
0: Masih ada lumba-lumba emang. Bukannya udah enggak boleh.
1: Lumba-lumba.
4: Saya agak serak saya, jadi agak susah kalau nyapuin jokes
0: teriak. Agak serak. Enggak apa-apa kalau agak serak, kita ada pemain cadangan yang spesialis nyampein ulang tahun para pemain.
4: Siapa
0: tuh? Ini orang ini kalau Gibol dia enggak ada kerjanya, cuman buka-buka aja website pemain bola yang ulang tahun hari ini. Dia bisa begitu ya. Stadion yang lagi ulang tahun gitu-gitu deh.
4: Siapa yang hari ulang tahun?
3: Semangat buat MU malam ini menghadapi Fulham.
4: Kalah lagi nih MU kayaknya nih.
1: Hafalnya itu doang lagi yang, yang keluar lagi jadwalnya itu.
4: Yang dia tahu pun MU itu masih zaman siapa pemainnya?
3: Berbatov.
4: Berbatov. Dia masih terperangkap di tahun 2010.
0: Itu kayak ngapalin Persib di eranya Eka Ramdhani gitu.
1: Itu, itu sponsornya masih Aik lagi.
4: Masih Aik. Wah, serangan lagi peralatan
1: dari sebelah kiri, coba lagi umpankan awal penalti, lagi-lagi terbentur. Persijap ini meskipun kita tahu ya musim kemarin Persib tidak bisa mengalahkan Persijap.
0: Betul. Tapi siapa tahu.
1: Tapi saat ini Persib sedang tersiok-siok karena tidak bisa memaksimalkan di dua laga pertama.
4: Tapi tadi itu ke golnya penalti.
0: Lihat penalti. Pemain cadangan Jepara.
4: Iqbal Tanamal handball. Iqbal Tanamal satu asis buat lawan juga ya ternyata.
0: Iya. Lihat ini di pinggir lapangan tadi sedang dipersiapkan 5 pemain Persijap Jepara.
1: Diganti KB-nya.
4: Itu memang pemanasan.
0: Iya kan siapa tahu. Ini masuk gak? Percaya gak ini masuk gak?
1: Gak ini masuk gak? Aduh, dari tadi sebelah kiri gak masuk kamu Rana.
4: Nen dikali Pak. Rana tadi bilang ada jimatnya. Lihat di tribun belakang. Itu golongan hitam semua.
1: Bukan.
4: Semua itu mah ada
1: sihir. Itu beda. Itu para dukung dari Persijap justru kan. Kamu lihat itu setengahnya lagi pendukung Persijap.
0: Lihat setengah stadion. Iya bobotoh setengah stadion.
1: Oh iya ya.
0: Nah,
1: sold out jadi kemarin.
0: Sold out. Benar-benar. Iya benar.
4: Ini mereka tuh yang pemain Persib pada main di lapangan anak-anak kecil itu ya.
1: Iya.
0: Lihat tuh ada dari
1: Beckham.
0: Oke.
1: Beckham rada halus deh nama.
0: Ada mantapnya.
4: Main di kanan tuh main ya, biasa kiri ya. Di kirinya siapa kanan sekarang?
1: Ya. Kiri kan Peralta.
4: Peralta
1: Berginho di tengah playmaker dia.
0: Lihat-lihat tuh spanduk Bobotoh buset banyak banget. Ada dari Bobotoh Oasis tuh. Jadi Bobotoh dari minum Oasis.
1: Ini bukan, karena ini apa? Efek bukan. Sekarang tim supporter lawan bisa datang.
4: Gol Rana.
0: Opa! Ini gol.
1: Aduh.
4: Gol.
1: Offset. Ah, oh tidak juga,
4: lebar. Gelis, nah, cek si Mangper.
1: Ayo Peralta. Offset tidak? Tidak, tapi kalau itu offset.
0: Aduh. Itu kalau sampai kena ke kakinya dulu ya mantap ya. Hayek nih
4: dulu. Obat orang, ya obat, kita obat. Kamu ribu kata obat, kita mau obat.
1: Ya kita juga memang harus jaga kondisi ya, banyak yang sakit nih.
4: Benar. Tadi kita absen dulu yang sakit di kantor, tadi ada Egi, Rizka.
0: Saya baru sembuh.
4: Rana baru sembuh. Winda juga.
0: Oh iya benar.
4: Anaknya Winda.
0: Itu satu cewek di luar tuh tadi, juga. Raya lagi pilek juga.
4: Sama beberapa pasien di Advent juga lagi.
1: Oh iya emang sakit kalau pasien kan.
0: Immanuel.
1: Jaga kondisi.
0: Enggak di pala saya tuh, kan ada Hasan Sadikin ya, ada. Ada apa gitu rumah sakit Muhammadiyah, kok Advent yang muncul?
1: Kan karena kita dekat, kalau daerah Ciamplas kita pasti situ, kalau nggak Ori.
0: Cuma nggak jangka aja, di kepala dia munculnya Advent tuh ada rumah
1: banget. Karena kita dekat.
0: Iya benar.
4: Suka jadi, pas 92 dekat sekolah beliau.
0: Betul.
4: Nah, berikan. Makan aja roti, bukan sponsor. Makan aja, bukan sponsor itu.
0: Jangan sponsor, ini ada orang LPU. Bukan. Berikan, terima kasih ini untuk yang sudah, kita kan Gibol sebelumnya nggak sama Gaga kan ya? Sebelumnya kan sama Ari kan. Absen
1: terus
0: karena dia ini sering absen nih, kacau nih. Nah, di pertandingan sebelumnya yang sama Korea, kita tuh udah ada sponsor kemarin. Dari kue balok.
4: Seriusan tapi
1: itu udunan.
0: Itu kita udunan.
4: Sponsornya dari mana?
0: Nah, makanya kita sounding. Kita sounding bahwa kalau misalkan peringer yang punya produk, datang aja ke sini nanti ketika Gibol kita promosikan.
4: Oh, saya alhamdulillah bawa produk.
0: Gimana? Gitu.
4: Wah, tahu main 1 gol 1 kartu kuning, mantap. Kenapa nih pemain Persib nih?
1: Ya, jangan emosi, sabar, Prof, sabar. Ini bahaya nih kalau kartu kuning ya, harusnya udah diganti lagi nanti nih. Ambekan deh, bahaya kali deh,
4: Mas
1: Yayat Teja.
4: Tapi sebenarnya kalau aturan penonton away itu udah boleh kan?
1: Udah boleh. Cuman kan kita nggak tahu alokasi tiketnya berapa. Tapi setahu saya ini kayaknya diborong sama Bobotoh ini mah.
0: Iya,
1: tapi karena banyak banget.
0: Dan tapi kalau nggak salah, walaupun dibebaskan dibolehkan away si penonton atau supporter, ada beberapa yang tidak diperbolehkan.
1: Apa tuh?
0: Tergantung situasi kondisi kemungkinan terjadinya rusuh gitu kayak ya El Clasico itu masih dalam tahap pengkajian boleh enggaknya
1: beberapa pertandingan masih dikaji.
0: Betul, itulah kenapa ketika Persija kemarin kedatangan Persib sebegitunya kan euforianya. Nah, ini dikhawatirkan terjadi euforia yang lebih daripada itu kalau Persija main ke Bandung gitu. Itu yang lagi dikaji itu.
1: Mungkin Arema versus Persebaya.
0: Itu juga benar
1: akan menjadi attention ya dari para A-League mungkin ya. Aduh, pelanggaran kali ini untuk Peralta. Udah kaki, udah kepala, dua-duanya nih. Peralta oleh pemain nomor 25.
0: Dua kali itu, dua kali nih orang nih.
1: Siapa tuh?
3: Boleh, ada siapa? Buat Kang Yoga Fauzan, ini sertifikatnya silakan diambil ya mas ini.
0: Ketinggalan. Itu terlalu berlebihan mas. Mas ini terlalu informasi. Terlalu informasi nih mas ini.
1: Itu sertifikat dari kita lagi itu. Itu gratis naik bus ya.
4: Enggak, tetap aja gak ngaruh.
1: Tomanya kali ini menit 40 akan menendang dengan bebas dari sebelah kanan pertahanan dari Persija Jepara.
4: Wih, tatonya gambar apa tuh?
1: Enggak kelihatan.
0: Keren ya. Kenapa harus ke tatonya?
1: Kita nantikan Tomaye.
0: Masuk ini enggak? Ini masuk enggak? Ini enggak masuk enggak?
1: Aduh. Ah, mana? Boleh enggak?
4: Baros tuh takut ngeheading dia, takut sakit kepala.
1: Tapi yang menarik nih, Baros sekarang menjadi striker ya.
0: Iya. Biasanya tengah ya?
1: Biasanya kiri,
0: kiri.
1: Tapi karena memang Balsa ya, sekarang cuma ada satu, hanya Balsa, Ramon Tanki kan sudah jadi pelindapan sekarang ya.
0: Primadona di pelindapan.
4: Dia main di India apa Kamboja?
1: India.
4: Oh, dia India.
1: India. Jadi sekarang Baros di supply ataupun menjadi striker tunggal. Dan memang fun fact-nya Baros sebenarnya di tim sebelumnya ya memang striker.
0: Oh. Di mana di sebelumnya?
1: Terakhir tuh saya lupa ya dia. Apa tuh?
4: Liga Bahrain.
1: Ya,
4: Baros emang striker tengah ya, cuman di Persib itu malah lebih aktif di pinggir ya.
1: Yes.
4: Tapi Balsa doang ya juga, Balsa kasihan ya. Tapi masih dibuka nggak sih transfer itu sebenarnya?
1: Masih. Tinggal awal Oktober kalau tidak salah ya. Jadi kalau misalnya rumor Benzema kita nggak tahu ya ini.
0: Baru saya mau ngomong ini.
4: Aduh, kalau Benzema main di Liga Indonesia langsung ini, kasihan di Gebelah lapangnya.
1: Iya. Pemenang Ballon d'Or.
0: Aduh, kecepatan.
1: Tapi tidak ada yang tidak mungkin ya. Kurzawa aja ada
4: sudah,
1: nih.
4: Sudah, makasih Rani.
0: Rani ini terlalu perhatian nih orang ini sahabat nih terlalu perhatian
4: iya,
0: nih.
4: Iya nih. Dia belum minumnya habis ini.
1: Dia belum live TikTok soalnya jadi di sini.
0: Iya benar. Dia lagi santai. Orang live-nya dipakai ini.
1: Enggak dong, beda dia Pro 2 dong.
0: Ini siapa tahu sinyalnya.
4: Tapi Persib ada kabar bahwa mau rekrut pemain baru enggak nih Bung Senpi?
0: Ada satu dari luar juga.
4: Info A1 nih Rana saya lihat.
0: Iya. Enggak, saya tuh sama orang Saung Ujo gini banget.
1: Oh, beda.
0: Enggak, kemarin kan
4: logiknya di Saung Ujo. Kan mereka mah konsep activity-nya, bukan konsep transfernya.
1: Beckham dapat kartu kuning.
0: Ini kita banjir kartu kuning nih. Iya, itu. Kalau itu kuning itu. Kalau itu kuning itu.
4: Itu terlalu minta gendong itu.
1: Saya tahu ini pasti diganti Beckham sama kedua. Ya. Kita juga mendoakan Pak Haji Umuh ya yang memang sakit. Nanti semoga cepat sembuh, kembali lagi ke lapang, ketemu lagi teman-teman wartawan Pak Haji.
4: Amin. Betul. Ada info juga sejauh ini yang baru besok ada Eloko Gonzales sama keluarga.
1: Benar. Lihat di IG kamu ya.
4: Eloko Gonzales sama keluarganya datang menjenguk Wajib Umum. Kita nih tim Gibol belum ya.
1: Insyaallah.
0: Saya sih kalau udah WhatsApp tadi sore, saya udah kirim salak sama anggur.
1: Oke.
4: Ini mah umum mana dulu, kamu kan umum Muhtar kali Rana ini.
0: Umum Soekarta, saya yang orang Jelakong.
4: Beda Pak Haji itu mah.
1: Manajer
4: Persib. Ampun,
0: ini ya. kalau misalkan Persib menang, ya. Ini terbantahkan sudah.
1: Apa tuh?
0: Isu Persib yang lihat ngelawan apa? Bukan lihat, artinya bukan lihat melihat. Hese gitu tah ngelawan Persijap di musim lalu. Ini terbantahkan nih kalau ini menang ya. Karena kan susah banget ngalahin Persijap di musim lalu nih kak.
1: Benar. Kalau melihat 43 menit ini ya harusnya Persib menang ya. Karena tadi golnya penalti banget ya gitu.
0: Iya. Kalau ini kan, kalau kita kan pure gitu.
1: Betul. Tuh Persib juga udah nyiapin tuh 4 pemain bahkan di pinggir lapang.
4: Kalau mau siapa yang mau dipainin?
0: Ada Mali sudah pasti main.
1: Ya.
0: Ada Mali sudah pasti main. Ada Mali.
1: Tadi yang kena siapa?
0: Menalo.
1: Menalo bisa.
0: Iya.
1: Ganti Beckham.
0: Balsa?
1: Iya. Balsa bisa.
0: Balsa.
1: Tapi sekali lagi kan.
4: Capek meren
1: ya. Ya itu capek dari Korea memang jauh.
0: Iya sih.
1: Iya kita lihat. Masih beradu kali ini. William Baros coba lagi ke sebelah kanan. Dorong lagi para pemain dari tim.
4: Ada yang komen apa? Boleh? Apa katanya? Wih, kita Persijap nih.
1: Bukan.
4: Iya, kan harus kontra.
1: Ini ada juga Nang Boy katanya Kalsel Hadil. Hadir, Kalsel dari Kalimantan Selatan.
0: Iya.
1: Oke. Mantap. Halo Mas katanya.
4: Halo. Mantap halo Kalimantan Selatan.
0: Coba kita cek dulu live-nya ya, dan pendengar untuk Anda yang punya rekomendasi obat sakit tenggorokan buat gagal.
1: Enggak ada.
4: Enggak dong, Rana ini.
1: Rana ini.
4: Coba.
1: Rana ini gol Rana.
0: Belum. Saya baru mau buka TikTok ini, sabar dulu Kak.
1: 1-1 bagi pendukung Persib. Kita nantikan dan ini Beckham ke tengah lagi kepada Eliano Renders. Asam aneh main di kanan.
4: Iya, Eliano ya asa aneh ya.
1: Oke,
4: walaupun ini sebenarnya kaki kanan kan atau kanan kiri aktif ya Kak?
1: Aktif dia. Berginho. Kanan lagi kepada Beckham. Coba tadi.
0: Oke. Enukituannya
4: tenang. Bios Abdi 04 saja ke Berginho tadi. Ada yang mau sampaikan sebagai penonton?
3: Ini telah ditemukan dompet berwarna hitam.
1: Itu dompet gagal.
4: Itu dompet gagal. Lu nyolong dari tas gua itu. Jangan. Gak usah dibongkar semua.
0: Orang lagi, kalau lagi gak sakit tenggorokan gak apa-apa. Ini lagi sakit tenggorokan ini.
4: Saya bingung nih mau teriak-teriaknya nih.
1: Jangan. Simpan aja kan.
0: Lagian dia muda ASN masih kerja mulu di luar ya. Oh udah punya tunjangan ya.
4: Apa? Ini saya habis gara-gara karaoke 4 jam ini.
1: Berarti bukan kerja dia.
0: Hati-hati jangan sampai kuning lagi nih di pemain kita nih udah banjir kartu siapa kuning nih.
1: Baros ya?
0: Baros nih, ini dia. Tuh, itu dia.
1: Ini wasitnya
4: kuning lagi Persib?
0: Belum.
1: Oh, belum. Itu bola tapi.
0: Iya.
1: Itu bola loh.
4: Kuning enggak?
1: Enggak.
4: Janganlah ya.
1: Enggak. Kuarta nama kali ini coba berhadapan dengan
4: pemain
1: Persija Bahaya.
0: Kalau soal membayang-bayangi gak di Gibol kita kemarin barengan sama Arik, ini Tanama lumayan jadi sorotan saya setelah saya menitik fokuskan ke Barba.
1: Allahu Akbar.
0: Gitu. Karena lumayan cukup membayang-bayangi pemain Korea yang sebegitu leurnya.
1: Iya.
0: Tanama lumayan cukup mengganggu ya, Bung Senbi ya kemarin ya di Korea. Betul, dia betul. Pengaruhnya gede banget. Pengaruh Tanama
4: juga sama cukup waktu kemarin ya kakaknya.
0: Lumayan, mau. tapi saya tetap di Tanama karena dia paling sering di sayapnya dia yang paling sering diserang.
1: Yes.
0: Gitu.
4: Sampai mengganggu teman sendiri ya
1: dia. Iya, juga. Ini katanya ada Theodore Durius katanya lagi ini karena saya fansnya David Da Silva, Pak. Sudah pindah di Java United.
0: Ciro mau balik lagi
1: katanya. Mas Rana dan Mas katanya ya.
0: Siap. Ciro mau balik lagi katanya.
1: Ciro ya tergantung lah.
4: Tapi emang iya benar ada gosip.
1: Ciro kalau jadi naturalisasi ya bisa aja. Karena kan kalau asing udah penuh Persib.
4: Oh, tapi Ciro nonton Persib sama Persija ya?
1: Ya,
4: UGBK
1: dia
4: ya,
1: kan emang ini
4: dia banget. Sebenernya dia boboto. Sebenernya dia boboto jadi pemain bola.
0: Orang dia di Pati Ukur.
1: Iya. Rumahnya ya dekat dia.
4: Emang iya rumah dia tuh?
1: Dekat Padang situ.
0: Enggak ada. Belum benar. Mas terlalu banyak kegiatan nih.
4: Saya enggak dengar Mas.
0: Masih terlalu banyak kegiatan.
4: Mas Randy ini kenapa nih?
0: Selamat malam kakak-kakak yang semangat dong. Bantuin yang lagi serak katanya. Enggak usah dibantuin dia mah.
4: Siapa itu yang bilang?
0: Mana enggak ada namanya dia. Oh ini di atas.
4: Siapa tuh?
0: Fain.
4: Oh, Fain Tanamal.
1: Bukan. Kata Theodorus Yudis Distir katanya saya Mas Theo dari Magelang selalu hadir. Mantap.
4: Mantap.
1: Thank you Mas Theo.
4: Mantap. Abis ini kita ini ya, Pro 1 kita Pro 2 kita relayin ke Pro 1 ya biar Rani puas nih. Biar Rani diem
1: biar ikut sini ya Rani.
0: Jangan.
4: Ada apa Mas Bung Senpi?
1: Apa tuh?
4: Ada komen lagi?
1: Belum. Ini dari Spanyol ada yang enggak ada yang bukan.
0: Jangan. Dan di Persija juga menggunakan 3 penyerang ya. Ada Abrizal, ada Vasco dan juga ada Dos Santos Xavier Novaes.
4: Kapan ulang tahunnya Abrizal tuh kalau boleh
0: tahu? Kalau yang Novaes sih November.
4: Nah, ini Abrizal Randy tahu.
0: Nah, kalau Abrizal Randy nih yang tahu nih. Abrizal Umanailo. Februari
4: 32 ya 32 Februari. Oh 31
1: Mas udahan. Kita ngobrol tuh udahan mas udahan.
4: Dari dulu guys okay. Persib ini guys. Thank you banget nih pendengar.
1: Belum
0: Thank you.
1: Skor 1-1 kali ini Persib Bandung versus Persijap di babak pertama.
0: Ya.
1: Gol diciptakan oleh Tom Haye penyamak kedudukan.
0: Oke. Dan untuk kalian yang mau ikut tebak skor silakan kita tunggu di 0811-220-9760 atau di 0227-778-978 atau ke Instagramnya Rangga Hadiansyah.
1: Wow,
0: atau boleh. Ke Sen Pivri.
1: Wey. Sebut aja. Betul. Main sebut aja Mas.
4: Atau bisa langsung ke Dudi 69. Itu teman saya.
0: Oke.
1: Udah STD juga.
0: Iya benar. Oke lanjut kemana-mana. Mereka tetap bersama kami di Persatuan Radio Bandung. Kita akan balik lagi di babak kedua. Persib melawan Persijap Jepara. Tetap di Gibol.
1: Gibol
0: bola.
5: Saudara-saudara, pasukan penyerang Persib telah berada di daerah lawan. Saudara-saudara, bertambah lagi kemenangan untuk Persib Bandung.

sampai meludah. Persib ulah nepi ka ele. Cing menang, hidup Persib. Ele menang.

banjir seringkali disebabkan oleh cuaca hujan yang tinggi, drainase tersumbat, dan penggundulan hutan. Akibatnya, terjadi kerusakan rumah, infrastruktur, dan lahan pertanian juga dapat menyebabkan penyakit yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Untuk mengurangi resiko banjir dan dampak buruknya, jaga lingkungan kita dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mendukung penghijauan.

0: simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung malam ini.

0: Gaganya masih sholat tapi ada Rana dan Senvi. Kita balik lagi di Gibol
1: Giba Bola. Langsung kali ini babak kedua Persib Bandung coba bola. Persib Bandung berada di sebelah kiri kami kali ini, dan juga Persija masih di sebelah kanan.
0: Yoi.
1: Langsung ada pergantian pemainnya ini. Beckham Balsa keluar, Balsa masuk.
0: Mantap. Ini cocok gak sebetulnya secara positioning?
1: Ya, berarti kan yang ke kanan berarti William Baros.
0: Iya, iya, iya, ya. Balsa yang ke tengah.
1: Peralta kanan, berarti William Baros tetap ke kiri.
0: Oke.
1: Ini kalau melihat kenapa ada ini, berarti kan Persib mengincar kemenangan ya.
0: Betul.
1: Meskipun di tanda.
0: Ini tapi di klasemen kita belum ada di 10 besar ya.
1: Enggak apa-apa. Karena kita main terakhir nih di pekan ini, makanya yang lain sudah menang dan lain-lain. Tapi ini coba lagi, salah pengertian tadi William Baros dan juga Balsa Sekulik.
0: Ini harus nggak sih Luka masuk? Karena kan katanya duet legenda andai.
1: Legenda apa tuh?
0: Legenda pada zaman nanti.
1: Wow.
0: Nggak, katanya kan apa-apa bahasa luka katanya gitu. Diduetkan katanya.
1: Ya karena satu hampir serumpun lah.
0: Betul, ada banyak pundit-pundit yang bilang gitu katanya.
1: Betul.
0: Nggak mesti berarti.
1: Nggak mesti juga, kalau kita melihat kan berarti yang sekarang saya adalah Peralta ya, dan juga William Baros. Tapi kali ini coba lagi ada serangan dari Persib Jepara melalui sebelah kanan, berbahaya kali ini, coba merangsak. Tetapi ada Iwan Tanamal. Apa itu, tendangan kah? Ya tendangannya.
0: Itu dia Tanamal, fungsi Tanamal, membayang-bayangi.
1: Yes.
0: Kalau Mutombo kan purely block gitu. Gagal, ya. Gagal ngeblok gitu. Kalau Tanamal tuh ngehilman gitu. Sieun we ku
1: sieun. Bayang-bayang we pokona
0: mah. Heeh, gitu.
1: Allah Akbar teja sieun aing mah. Aduh, Tanama lagi put tombo. Coba ke depan ada Balsa. Aduh, diambil. Ya. Tapi kan kita lihat tadi di babak pertama sebenarnya kalau tidak penalti ya Persib tidak mendapatkan serangan yang cukup berbahaya, Rana dan juga pendengar. Jadi memang agak sulit kalau kita melihat ini di awal-awal babak kedua ini.
0: Dan memang sampai kemudian Persib bisa membuktikan dengan kemenangan-kemenangan untuk membungkam banyak netizen di luar sana yang katanya mana nih, belum ada 10 besar nih gitu.
1: Ya, biasalah kalau kita melihat kan namanya juga tim 3 kali juara gitu ya.
0: Iya, sebetulnya ya saya dari back to back ke hat-trick aja, saya tuh udah enggak naruh harapan gitu. Ya udahlah, tapi ternyata hat-trick. Ini yang sekarang lebih enggak naruh harapan lagi gitu. Mau siapa kek, mau Persija, mau Persebaya, siapapun, mangga aja gitu. Gitu
1: udah. Di Asia ya.
0: Iya gitu. Itu Asia sih enggak mesti menang kalau Asia, yang penting naik levelnya di yang sebelumnya lah. Dari yang sebelumnya, karena kan waktu itu kan kita nggak masuk berapa besar kan.
1: Kemarin kan terakhir 16 besar ya.
0: Betul.
1: Mungkin musim ini 8 besar.
0: Betul. Atau mungkin 4 besar mungkin.
1: Juara mungkin, amin.
0: Gitu. Nah ini makanya ini dengan kondisi Persib sudah hat-trick, saya lebih nggak naruh harapan lagi gitu. Soalnya dari back to back ke hat-trick aja saya nggak naruh harapan apalagi ini.
1: Ya. Kita nantikan kiprah Persib karena memang tidak belum sempurna, karena dengan satu kekalahan dan juga satu kemenangan di awal pekan, pekan pertama dan juga pekan kedua. Ini Persib akan terus bangkit. Karena setelah ini liga akan libur.
0: Karena
1: ada FIFA ASEAN Day. Karena itu nanti akan mulai lagi di sekitaran 10 Oktober lah.
0: Iya. Berdua saja Peralta bersama dengan Balsa Sekulic. Okay. Dari sisi sebelah kanan. Jantung pertahanan Persijap. Ini dia. Itu dia. Dari tadi Peralta lumayan cukup menunjukkan skill dan juga kecepatannya.
1: Betul. Kalau kita lihat kan kalau di Borneo dulu ada Villa ya ininya, rekannya ya.
0: Tapi
1: di sini belum
0: Luis Villa.
1: Ya. Siapa tuh?
0: Kan ya. Ya
1: dulu.
0: Iya, gitu. Dan kalau misalkan
1: belum.
0: Sabar. Nah, ini dia gagal baru masuk lagi ya. Tapi kalau misal juara lagi apa istilahnya setelah back to back dan hat-trick?
2: Quadruple.
0: Yakin
2: apa gua? Quadruple.
0: Masa sih quadruple?
1: Benar.
2: Kan one trick, two trick,
1: hat-trick. Ya, karena di peluang dari Persib Bandung akan diambil oleh Tom Haya tendangan sudut dari sebelah kiri. Coba dilakukan melambung kali ini.
2: Jauh sekali.
1: Masih bisa. Masih kali ini bola terus bergulir. Peralta lagi-lagi harus kehilangan. Coba diambil oleh para pemain dari Persib. Masih terus. Yakubu ini. Yakubu memang sosok.
2: Pemain mana dia tuh?
1: Nigeria.
2: Keren.
1: Terus meminta kartu ya. Mungkin kartu apa ya? Enggak, kita enggak ngerti ya.
2: Itu siapa Balsa main?
1: Balsa menggantikan Etam.
2: Kenapa itu diganti?
1: Jadi yang ke kiri, William, oh. Kanan Peralta, tengah Balsha.
2: Oh, oke. Okay. Kenapa ya
1: itu diganti? Mungkin karena cepat? Kita tahu bahwa William adalah taking defender murni ya. Jadi agak ada yang bolong-bolong nih untuk misalnya pertahanan dari Persib akan dibantu oleh William Baros.
2: Dan Persib memang lebih butuh untuk sekarang cetak gol ya, Balsha masukin. Tapi ada info penting Rana ya katanya ya.
0: Ada
2: Andre Taulani menikah ya?
0: Iya, ini kongres dan juga happy wedding buat Andre Taulani. Semoga sakinah mawaddah warahmah.
2: Sama Amanda Rigby.
0: Betul, Amanda Rigby ini membuat Gaga sakit hati sebetulnya karena Amanda Rigby adalah incaran Gaga. Tapi nggak apa-apa, mungkin jodohnya dengan Andre Taulani. Mudah-mudahan bahagia lahir batinnya akhirat gitu.
2: Okay. Betul. Dan salah satu selebgram Jule juga ini katanya kena ini ya vibe-nya ya, ada ini gitu.
1: Betul. Ada. Melarang-terlarang ya.
0: Iya, betul. Dan juga kita mau mengucapkan ini saya Senpi dan Gaga akan mengucapkan selamat ulang tahun siapapun, untuk siapapun pakar yang lagi ulang tahun, ya, untuk benar. Para pakar yang lagi ulang tahun, selamat ulang tahun dari Rana Senpi dan Gaga. Ya.
1: Saya enggak.
0: Selamat ulang tahun.
2: Maksudnya kan bisa dago pakar gitu ya Rana ya?
0: Betul. Ya, dago pakar kan maksudnya. Betul. Kita harus mencabut pepohonan itu dari pakar rumputnya.
1: Akar. Susah menyelamatkannya ya.
0: Oke.
1: Menit 1, skor masih 1-1 bagi Persib dan Persijap. Pergantian sekali lagi tadi dilakukan Balsha masuk menggantikan tadi Beckham. Dua pemain disiapkan oleh
2: Persijap ya. Nomor 9 sama 21 siapa tuh
1: kira-kira? Siapa tuh nomor 9 dari Persijap? Ada Juan Douglas Teles da Silva. Dan juga siapa? Nomor berapa lagi tadi, Kak?
2: 21.
1: 21 ada Randy Saipul.
2: Striker sama midfielder.
1: Betul, Randy Saipul padahal lagi sakit di Garut ya, Randy.
0: Oh, bukan. Nggak, beda.
2: Itu Randy teknik kita nih.
0: Itu namanya Randy Saipil.
1: Wah.
0: Randy
1: Saipul
0: ini.
1: Wow.
2: Nomor 25 ternyata
1: yang diganti. Nggak bener dong, Kak.
2: Oh, nggak bener.
1: 25 diganti, Wenderson, Danielson, dan juga tadi.
2: Abrizal
1: Umanilo bener. Diganti. Dua pemain atau ini Randy. Menjadi perubahan yang cukup kita lihat ya nanti apakah berpengaruh atau tidak karena saat ini skor masih 1-1. Beckham kali ini coba maksud kami adalah maklok kepada Berginho melewati satu pemain baik sekali tadi. Sayang sekali para pemain dari tim Persijap mampu kali ini hampir diambil lagi.
0: Itu
1: baik
0: dia.
1: Sekali Eliano Renas. Oh, Bergi lagi. Oh, padahal malah penalti.
0: Itu kenapa mundur bahasa ya? Bahasa kenapa mundur ya?
1: Itu emang kayak gitu. Kalau striker jadi membuka ruang. Itu dia.
0: Tapi kan ada jadi ada kemungkinan dipotong duluan
1: ada.
0: Gitu.
1: Ada. Jadi yang harus
0: ngasih umpan. Wah, ini cantik banget motongnya nih.
1: Yang ngasih umpan harus itu visioner gak? Ran. Dari kanan kali ini Peralta coba lagi melewati satu pemain. Oh, baik sekali Peralta dorong kepada ke kanan. Masih ada Berginho. Masih Berginho tahan sejenak. Coba lagi. Aduh.
0: Hanya bertiga.
1: Ya, agak tahan sebentar.
0: Iya.
1: Atau Eliano Renders. Tidak motor buru-buru.
0: Bisa. Bagus, tapi bagus. Wah. Sih bagus.
1: Om Hai. Oh, maklok kali ini. Coba lagi tadi diambil lagi oleh para pemain dari Persijap. Aduh, dilewati tadi Tom Hai bahaya itu.
0: Bagus nih. Tiki-takanya bagus nih.
1: Apanya?
0: Tiki-takanya bagus.
1: Oke.
0: Dan ini untuk FYI pendengar bahwa Boboto kita FYI. Banyak banget di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara nih.
1: GBK Mini disebutnya.
0: Hah? GBK Mini?
1: Kan Gelora Bumi Kartini, kan, GBK.
2: Kan Gelora GBK Jakarta, Bung Karno ini Bung Tini.
1: Bukan Bung itu. Kartini. Emang singkatannya sama GBK, tapi pakai Mini.
0: Oh. Itu bertabak ya di Mini.
1: Bukan, emang kayak gitu.
2: FYI itu artinya apa sih, teman-teman?
1: Batuknya sampai batuk. Peralta dari kanan. Coba lagi merangsak umpan ke depan yang dimaksud adalah maklok kali ini coba deh umpan astagfirullah baik sekali Baro
0: itu dia gol diciptakan oleh siapa
1: Baros
0: gol diciptakan oleh siapa itu
2: William
0: William

0: depan makhluk. Ini keberanian Baros cukup berani ya untuk kemudian menembus.
1: Dan ini kesalahan dilakukan oleh Yakubu karena dengan pedenya dia memberikan dada tahan dada ke kiper, tetapi ada Baros.
0: Untungnya lebih, clear, Baros melakukannya clear langsung ke bola. Langsung ke bola.
1: Betul.
0: Itu tidak ada. Ini. Wah, ini bagus banget. Dush, itu sih cakep itu, cakep.
2: Itu paling genang.
0: Mantap banget itu, mantap.
1: 2-1 Persib unggul. Yes.
2: Itu mana Mark Locke ya?
1: Mark Locke.
2: Gagal.
1: Ini yang ya ini agak penyesalan ya, kita lihat dari Yakubu ya tadi.
2: Yakubu.
1: Tidak ada foul dan memang karena dicuri langsung oleh William Baros.
0: Betul, itu cakep sih. Baros gagal. Berani banget ya.
1: Itu keren. Dia.
0: Tapi dia
2: Enggak
0: maksudnya bener. Dia memilih tindakan yang tepat untuk melompat.
2: Yes. Benar.
0: Karena kan kalau mengandalkan kepala belum tentu.
2: Dan mungkin ada juga pemain yang lebih baik didiemin aja gitu
0: ya. Benar. Secara psikis kiper jadi lebih takut menghadapi kaki sebetulnya.
1: Kalau saya itu pasti saya juga takut.
0: Iya, makanya kalau pilih kepala kalau Baros pakai kepala mungkin kiper lebih berani.
2: Benar. Jadi kajian kagolan daripada pemain deui.
0: Betul.
1: Tapi nanti Baros terkena kartu ya, bising gitu nya kena dengan
0: kade gitu nya.
1: Benar. Kali ini Persija coba lagi mengumpan dari sebelah kiri, mana lagunya Rana. Aduh. Oke, ada Bergi. Ah, Bergi teras gitu tuh, Bergi teh menahan.
2: Dibanding gitu ya.
1: Iya. Ini yang menyebabkan kenapa Baros masih bertahan dibanding Ramon Tanki.
2: Oh, karena
0: kenapa tuh?
2: Lebih
1: karena impact-nya kan? Betul, karena sebelah kiri meskipun Baros striker sekali lagi dia turunnya jauh bisa ke belakang. Persija langsung menggantikan lagi
0: Buyung Ismo. Ini yang rasa ini ya, rasa
1: bukan Buyung Kopi itu. Ada Rahmat Hidayat. Pakai nanya.
0: Jadi saya tuh muka masih panas abis mancing tadi siang, Pak.
2: Jadi saya enggak panas. Mancing di mana tadi?
0: Juara 2.
2: Apa ikan apa?
0: Saya dapat totalan. Kalau juara 1 kan induk. Saya dapat juara 2 totalan. Total terbanyak saya.
1: Berapa? Berapa kilo total?
0: 104 ekor.
1: 104 ekor.
2: Ikan apa?
0: Ikan mas yang dimasukin tadi tuh kurang lebih 2 kintal.
1: Oke.
0: Saya dapat 104 ekor paling banyak gitu.
2: Di Galatama.
0: Enggak dong, kalau ikan emas mah ikan emas aja, kalau Galatama lele.
1: Galatama itu adalah cara mancingnya beda.
0: Ini kan emas. Juara 1 induk, motor, Pak.
2: Kalau juara 2?
0: Saya uang tunai doang.
1: Tapi kita mengingatkan bahwa Rana saat di RRI ada pancing itu dia diherang.
2: Diherang tuh kenapa?
1: Saya itu, enggak dapat sama sekali.
0: Karena ikannya Subang, saya enggak bisa kalau ikan Subang.
1: Ya, karena dia enggak tahu alamatnya di mana.
0: Betul.
1: Awas tuh. Bahaya tadi.
2: Emang kalau ikan induk itu apa maksudnya? Maksudnya
0: yang gede, ikan paling besar. Yang juara 1 itu yang mendapatkan ikan ukuran paling besar.
1: Misalnya ikannya 3 kilo. Nah, itu
2: paling gede. Dapat motor. Ikannya emang enggak didapatin ke kita, dibalikin lagi ya, dicebur
0: di bawah sama kita, di bawah sama kita.
2: Tapi 100 itu, ekor anak bawa 100 ekor.
0: 104.
1: Tapi katanya bener. Sumpah. Motornya dari sisik ikan.
0: Enggak dong. Susah banget itu. Susah banget itu. Harus minta tolong ke Om Jin itu.
1: Oke.
2: Tapi 104 Rana mau jual kemana ikan 104?
0: Saya bagi-bagi ke keluarga tadi sore.
1: Tiketnya berapa ya?
0: Waduh, jangan
1: ngomongin. Kita bongkar.
2: Saya gak tahu soalnya soal mancing-mancing saya gak paham.
1: Makanya kalau
0: udah minum Lameson belum sih kamu tenggorokan?
2: Berapa maksud tiket mancing itu berapa sih biasanya? Enggak,
0: udahlah.
2: Bisa sampai jutaan enggak?
1: Bisa. Tergantung hadiah. Ini kalau motor ya, ini berarti
0: ini
1: apa tuh?
0: Bola. Ini orang LPU negor kita nih.
1: Kita katanya mau dapat sponsor tapi malah ngomong mancing.
0: Iya, ntar dapat sponsornya sama Guro kita sama Shimano.
1: Kita offline ya. Kita ngobrol mancing, oke. Tapi benar
0: Mas. Udah. Ya, ini dia ada beberapa spanduk yang nilep, emang enggak terlalu sempurna terbukanya ini spanduknya ya.
1: Dia enggak mau diiniin tiket mancingnya.
2: Nanti kita tanya.
1: Kalau istrinya tahu gimana.
0: Tapi ini rumputnya
1: sintetis.
0: Enggak, maksudnya dari atas sih secara warna bagus, tapi
1: di gerinjol ya.
0: Gerinjol, tapi saya ngunci itu aja, ilmu dari Bung Senpi aja, kalau apa laju bola enggak enakin itu loh, berarti lapang enggak enak.
1: Iya dong. Makanya kan main bola dong. Bulu tangkis terus.
0: Ampun.
1: Kemarin aja, tapi bulu tangkis kalah dia di acara RRI.
2: Kan mainnya 4-4 itu anehnya.
0: Iya aneh. 2-2 memberani saya.
1: Tapi kalah tetap.
0: Orang dia yang gak menang.
1: Saya di WO.
2: Karena ada acara ya.
1: Iya. Teja pak kolam dari belakang. Sieun. Aduh Teja, umpan ke sebelah kanan. Ya kan? Kan?
0: Ayah Eta Teja itu hanya...
1: Ya itu.
0: Dia kalau nendang dari gawang enak.
1: Tapi secara kiper gitu ya. Kiper yang jarang di pressing ini akan banyak salahnya gitu.
0: Oh ya?
1: Saat ini, benar. Bukan banyak salahnya, ada apa ya? Jadi
0: oh, ternyata Berginho yang diganti.
1: Yes, ada yang ke tengah ya.
0: Oh, ya ya ya.
1: Mungkin
0: ya,
1: Berginho
0: ya
1: belum sehat benar ya.
0: Iya sih.
1: Ya enggak apa-apa, kita simpan dulu Berginho, aman.
0: Setelah kita libur, kita cuti karena Asian Game. Ih, bahaya.
1: Dorong. Ah, Matri Cardi keren.
0: Wih, mantap. Kenapa? Setelah kita libur Asian Game, kita nyambung
1: bukan
0: lagi kapan?
1: Asian Game.
0: ASEAN,
1: FIFA ASEAN.
0: ASEAN. FIFA ASEAN. Itu kita nyambung lagi kapan?
1: 10 Oktoberan kita di sini.
0: Oh.
2: 2 minggu lagi.
0: Saya lupa mau nanya ini. Kita apa kan kemarin sama Persija kita yang kesana kan. Yeah. Nanti ada momen kita mereka ke sini.
1: Oh.
0: Ini juga sama Jepara akan ada ke sini.
1: Yes. Kan home away semuanya. Kalau liga benar mah, bukan benar liga full mah. Yakubu kali ini pindah ke sebelah kiri ya sekarang ya. Oh, kalau yeah tadi udah di kolongin ya, ataupun di tipu-tipu oleh William Baros, sekarang yeah pindah ke sebelah kiri ternyata. Iya, tolong ini. Oke. Okay. Bisa lagi.
0: Sebentar. Okay. Kenapa perut saya cekit-cekit ini ya? Apa kebanyakan sambal kali ya?
2: Laparan ah.
0: Coba ini sampai kemudian kita menyadari bahwa sudah Persib ini bertaring adalah nanti setelah pertengahan ke belakang ya Bung Senpi ya.
1: Itu dia.
0: Tadi Bung Senpi bilang enggak bahwa tar dulu, sabar dulu katanya. Kita main terakhir ya, ini yes gitu katanya.
2: Benar tuh Enyo udah siapa maksudnya yang udah ngerusuh yang baru menang sekali udah merasa langsung juara.
0: Lihat enggak di tayangan tuh ada apa enggak logo Persija pada logo Persib. Enak gitu ya lihat ada ya gemerlap tuh enak gitu. 5 lagi gitu.
2: Iya, wow, iya benar itu. Maksudnya kenapa sih baru Persib kalah sekali seolah-olah yes Persib bakalan jadi dasar klasmen kayak santai apa sih iya.
1: Karena ini kan totalnya baru akhir musim mulai ya.
0: Iya.
1: Kalau misalnya bintang 5 bukan ancaman gimana
0: ya? Iya. Saya tuh pengen iya banget bikin nanti konten tentang itu di TikTok iya saya, cuman saya tahu resikonya apa. Jadi enggak usah.
2: Tapi bikin aja kalau soal Persib rame gra.
1: Tapi dia enggak mau dia. Dia menyelamatkan TikTok-nya.
2: Dia menyelamatkan
0: susah reputasi dia. Nyampe ke situ susah banget ya. Susah banget nyampe ke situ.
1: Kita nantikan pertandingan lagi kali ini Persib Bandung versus Persija memasuki menit ke-62. Pergantian terus dilakukan oleh sang tuan rumah. Tapi Persib masukkan Adam Alis ya tadi ya.
0: Iya. Bola dominasi masih dikuasai Persib sebetulnya ya dari tadi ya. Penguasaan yes bola masih terus di pemain Persib dan kita akan baca komen dari TikTok. Silakan Gaga.
1: Ya, ini baik. Ada Fahrial Hardiman katanya Asep Gaga, Bung Senpi dan Mang Rana assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Mang Rana Pro 1 tahun depan siarin radio penyiar anak sekolah, Gak katanya.
0: Iya,
1: Persib sekolah, menang gak aja, Bos. Randy Rohaini berapa kosong di sana? Di sini 2-1 Randy.

0: enak banget ini.
1: Oh iya.
0: Aduh. Lah. Karena betisnya betis luar, oh betis, oh, betis depan.
1: Enggak, dia kaki kanan tapi kaki tempurungnya.
0: Jadi, tulang keringnya ya.
1: Jadi keluar. Susah. Masih 1-2 untuk versi Badung kali ini, coba tadi ditekan. 2-2 lah. Oh, tebakan skor dulu Rana.
0: Silakan Gagah.
2: Saya emang 3-1 sih dari awal.
1: Pertanyaan kemarin saya benar kan?
0: Betul. Berapa? Oh, yang kemarin Arik dong yang benar.
1: Iya gitu.
0: Yang kemarin Arik yang benar.
2: Arik nebak berapa dia?
1: Aku tuh yang mana yang benar ya?
0: Arik yang kemarin yang nebak. Iya gak sih?
1: Yang mana kemarin terakhir ya?
0: Tebakan kita tuh yang kemarin benar, yang benar tuh kemarin.
2: Emang FC Seoul Rana? Oh iya.
0: Yang Seoul itu?
1: Seoul.
0: Bener gak sih tebakan kita?
2: Seoul ya, FC Seoul.
0: Apalagi kita. Yang jelas saya benar itu nebak pemain masuk biasanya. Kemarin okay. Menit 60 sekian, 70 sekian. Okay. Cuman siapa yang benar nebak skor ya?
1: Tapi kali ini Persija Jakarta masuk gara-gara open penalti. Pemain nomor 9 tadi umpan ke dalam penalti, tapi masih jauh, masih ada
2: tamu. Nah, itu keren yang Mutombo ya. Kalau bukan Mutombo mungkin itu striker bisa lebih nusuk ya.
1: Betul.
2: Karena sama Mutombo langsung ditutup gitu pergerakannya.
0: Hati-hati ada tanah mal juga di situ.
2: Iya, betul.
0: Saya lagi mengidul tanah mal banget nih.
1: Fungsinya tanah mal apa
0: tadi? Ngehiuman. Membayang-bayangi gitu gak? Gitu gak? Ah, lu mah.
1: Gak perlu dicocor, gak perlu. Tapi dibayangi aja.
0: Dibayangin aja.
1: Jadi cover gitu.
0: Nih, tanah mal tuh ciri khasnya ya. Dia nyari ke kanan, tangannya ke belakangnya dua-duanya nih.
2: Oh, itu gaya apa tuh?
1: Istirahat di tempat.
0: Hayam Janari gitu. Blah, blah, blah gitu.
2: Banjing Jawer nanya.
0: Iya, gitu.
1: Oke, Tom Hayek.
0: Oh, ini mantap.
1: Dan sebelah kiri
0: kita nantikan.
1: Umpan lagi, tidak jadi, masih tanah mal, aduh dibawa lagi ke belakang.
2: Tanah mal itu sebenarnya dia kan winger ya.
1: Ah, Dam, aduh kenapa Tom Haye agak-agak ini enggak, Tom Haye,
0: rada
1: ini sekarang.
2: Oh, apa kartu kah? Ada Manis bilang.
1: Sekali, bukan tanggung. Bukan Ilham dia, bukan Ilham.
2: Kira dia one day one ayat, katanya one day one ayat, kira dia gitu dia tadi gitu.
1: Dia bukan Ilham.
0: Ilham gitu, Ilham gitu one day one ayat gitu.
2: Jadi setiap ada momen,
1: setiap ada acara,
2: kita akan, kalau udah kumpul gini nih, kita bakal masukin dia untuk one day one ayat.
0: Oh iya. Oh, orang mau one day one respect ya.
1: Oh, sekarang yang nonton tadi 64
0: satu ayat.
1: Sekarang? Oh, sekarang masih terus 47 sekarang.
0: Oh, mantap. Ini seriusan?
1: Serius.
2: Kok sih enggak? Oh, kok banyak ya? Saya kira nonton 2 tadi.
1: Kok banyak, emang banyak. Menit 4.
2: Kaget saya.
1: 65 kali ini masukin Persija versus Persib. Masih 1-2 kali ini, coba lagi. Diambil tadi masih kali ini. Kita nantikan berapa skor. Tebak dulu dong Ran tadi Rana gimana?
2: Berapa? Saya 3-1 saya. Ah,
0: sudah ditebak sama Gagah, saya juga tadi kan mau bilang 3-1.
1: Rana?
0: 2-1.
1: Bertahan 2-1. Gimana? Gak ada pilihan lagi. Ya udah 4-1 saya.
2: 4 sih.
0: Oke, kita akan sapa-sapa dulu yang lagi nonton di TikTok nih. Ada Bung Senpi, ada Gagah, ada Rana.
2: Saya enggak nonton loh. Saya enggak login.
0: Ada Sandy, ada Fan, ada Tur, ada Ganteng. Halo Ganteng. Ada Yayanti. Yayanti. Ada Siti, ada Saiful. Ini Siti namanya S-C-Y-T-H-E, Secaitahe, jadi Siti gitu.
2: Sikti.
0: Sikti. Saipul Anwar, ada XXX Amri, mantap. Ada Agisna, ada Urban Fox, ada Kurir Jabar. Ada Your
2: Paket
0: Fucking.
2: Paket saya dimana paket?
0: Ada Dinda dan ada QWERTY, mantap.
2: Masih banyak lagi ya.
0: Berapa kosong di sana? Hai, skor berapa? 2-1 guys. Skor 2-1, okay. Kemenangan untuk Persib Bandung dilakukan gol pertama oleh Tom Haye,
1: yes.
0: Kedua oleh Julian Baros.
1: Wow, bahaya kali ini.
0: Itu nggak pelanggaran.
1: Play on soalnya.
0: Play on dulu. Astaga.
1: Tetap nggak apa-apa. Tapi itu
0: kenceng banget loh itu.
1: Tapi itu maklok itu cedera itu sayangnya. Dah. Itu tidak pelanggaran dan anehnya ya.
0: Oh
1: ya. Aduh.
0: Ini ada VAR enggak?
1: Ada. Kalau kita lihat posisinya lihat nanti ya.
0: Apakah... Tapi ini ada VAR enggak di sini? Di liga sekarang
1: ada VAR.
2: Oh, karena Persibnya pelatihnya posisinya bingung.
1: Yes.
2: Karena dia ini.
1: Ini
0: elehnya menang dong kok eleh.
1: Aduh.
0: Menang dong. Terima kasih yang sudah kirim mawar ini 2-1 buat Persib. Yes. Siapa aja yang golin? Yang golin yang pertama Tom Haye, yang kedua William Baros ya.
1: Betul. Distrojek ini emang pesimis orangnya ya, eleh.
0: Distrojek. Ini kemenangan. Kondisi sedang cedera, ada kesakitan yang dialami oleh Mark Lok.
2: Jatuhnya kayak penyakit Pak kalau gitu, Pak.
0: Ini kan kesakitan. Kalau kebahagiaan kan pernikahan Andre Taulani dan benar. Amanda Rigby.
2: Yes, Amanda Rigby. Yes, yes,
0: yes, ini kan yes. Masih kesakitan ini judulnya. Kita lihat tuh si Pawang Orai itu.
1: Bandar Orai.

0: Bandar Orai. Ini
1: lihat aja, enggak usah direk, lihat aja kita diam.
0: Jadi, kiper juga mikir-mikir mau ketemu kaki mah kan. Iya.
2: Kalau saya berani tuh.
1: Berani apa?
2: Berani nunduk. Takut lah.
0: Berani nunduk. Berani marahin.
2: Ini mah jelas kesalahan Yakubu itu mah.
1: Iya.
2: Dengan beraninya back pass loh dengan dada.
1: Salah loh itu, salah. Back pass lemah lagi back passnya ya.
2: Iya, iya, iya.
1: Bolanya.
0: Tapi Peralta kalau turun gak? Katanya turun. Peralta malam ini lumayan cukup mendominasi di sisi sebelah kanan. Dan pergerakannya cukup cepat.
2: Cukup.
0: Walaupun pressingnya tidak selalu dimaksimalkan dengan baik. Dan dia juga belum mendapatkan peluang.
1: Yes. Peralta sudah diturunkan nih. Kalau yang belum diturunkan siapa nih kira-kira yang harus kita turunkan sekarang juga nih?
0: Itu harus kita tanya dulu ke para ahlinya, kepada para
1: Daku.
0: Sudah, para Daku. Mana kue baloknya katanya tuh?
2: Kue baloknya.
0: Kue baloknya diganti
2: sama apa tuh?
0: Sama ini guys. Ini kita dapat sponsor juga.
2: Enggak ada.
0: Ini dari uang saku Teh Haji Oon.
1: Enggak ada. Ini sebenarnya boleh enggak sponsor nih?
0: Boleh. Ini orang LPU dari Gibola kemarin katanya boleh.
1: Iya.
0: Sepanjang ke LPU ngirim barangnya. Oh. Katanya kita ada product knowledge.
2: Kemarin kita coba gak dengan sponsor itu ya.
1: Iya.
2: Gibol tadinya mau ditutup, gak lanjut lagi.
1: Jangan ya. Ini pisang keju mana nih ngomong-ngomong?
2: Belum, sabar. Sabar.
0: Suara Anda dulu dah. Suara Anda kenapa sih sebetulnya gini?
1: Saya
2: ini katanya kata saya ini, mana Pak Haji yang suka bawa singkong? Pak Haji memang itu tim top tier-nya nanti kalau Gaga dan Rana tidak ada.
1: Pak Haji. Tapi waktu itu gimana saya bisa undang Pak Haji Wawan buat ke sini? Beliau mau gitu untuk bertemu.
2: Udah pasti Pak Haji mau.
1: Keren.
2: Peralta kali ini datang, kayaknya Peralta diganti deh. Kita nantikan karena ada orang mangun tuh.
1: Tiba-tiba dikasih itu.
2: Apa tuh?
1: Kan aing teceuri.
2: Ya. Oke, okay. Leono, aduh, kemana Le? Oke, okay. Peralta,
1: shooting
2: kemana?
1: Aja, Peralta.
2: Oh, baik sekali ke Balsa.
0: Aduh, offset nggak ya?
2: Nggak. Nah itu tuh umpan-umpan yang kayak gitu Balsa banget, itu Balsa banget.
0: Harusnya ke Balsa emang ya harusnya.
1: Betul.
2: Apa katanya? Ini kata Fahri katanya Haji Gaga harus minum Sierra Mineral Wise.
1: Itu mah itu sponsor karena saya pakainya air mineral.
0: Air mineral.
2: Dia pakainya asin dong.
0: Ini dia Ragnar masuk bersama dengan
2: Orang Bangun gantikan William
0: dan
2: Peralta.
0: Okay.
2: Kanan kirinya diganti nih. Cukup Peralta enggak apa-apa. Udah membuktikan ya.
0: Segitu mah membuktikan banget menurut saya ya. Menurut saya membuktikan banget.
2: Ya itu mungkin karena belum ada yang teman sehatinya gitu.
0: Iya benar.
2: Kalau di sana ada Juan Villa, di sini belum ada yang memang bisa tektokan sama dia.
1: Iya. Saya cuma kesal setiap ada pergantian pemain, si baju kuning kenapa enggak pernah ganti-ganti dia megang itu doang?
2: Emang
1: pernah
2: masuk. Itu wasit cadangan.
0: Itu wasit cadangan. Lah,
1: maksudnya
0: itu wasit cadangan. Tadi Bung Senpi enggak percaya bahwa Juan Villa itu namanya sebelumnya Luis Villa.
2: Yang nonton 165 sekarang.
1: Aduh. Lah pasti lagi nyari link ya.
0: Oke, di sini ada di sini ada sulap kayak di Pro 2 enggak katanya tuh.
2: Enggak ada. Nanti setelah itu jam 9 kita pindah ke Pro 2. Gibol akan pindah ke sana, oke? Kita akan pindah.
1: Tapi ini biasanya lagi pada nyari tuh di TikTok Persib Live. Nah,
2: keluarnya kita.
0: Ada.
1: Jangan nonton bajakan.
0: Kalian bisa enggak goyang-goyangin mejanya enggak di kamera nih, goyang banget. Ada owner strawberry, ada Henry, ada Novian, ada Fahari, ada Permata Yudis, ada Anggi Herdiansyah, ada Krustin, Gacin Lanang, Mandor Portal Irfan, Ucing Racing.
2: Wow, Ucing Racing lah.
0: Ucing Racing.
1: Kalau sadain.
2: Oke, kali ini orang bangun. Coba lagi.
1: Bagus.
2: Aduh, masih bisa
0: tadi. Di tengahnya belum ada sepertinya.
2: Didorong itu clock atau ini katanya ada komen lagi dari Sandy, mana Pak? Oh, tadi. Oh, Bung Senpi, Karim Benzema beneran bakal masuk. Masuk ke mana kan? Bisa aja ya. Bisa aja ke nggak tahu lah pokoknya mah.
1: Tapi kok Karim Benzema, Erling Haaland.
2: Dua pergantian.
0: Ini persisnya dari tadi gantinya banyak banget ini.
1: Honbun yang main tuh.
2: Bukan.
1: Itu namanya Honbun tuh.
2: Bukan itu sponsor.
0: Salah
2: gak. Pemain ya ini.
0: Yang masuk Oasis.
2: Tegar Infantri digantikan tadi oke oleh Yaya Sodogo dan Zidane Avani.
0: Nama panggilannya?
2: Sodogo.
0: Zinedine Zidane.
2: Apa nih kata Sandy Karim Benzema. Apa nih katanya?
0: Karim Benzema, B-nya Bandung.
2: Oh, B-nya Bandung.
1: B-nya Bandung, E-nya Jakarta.
0: Kok bisa?
2: Enggak. B-nya Bandung.
1: B-nya Bandung.
0: Ini segabut itu ya Nyonya Sandy ternyata ya.
2: Enggak.
0: Kan pernah dibahas juga sama rekan kita, Randy, bahwa karyawan-karyawan kita lumayan cukup mengapresiasi seni dan budaya di Indonesia. Salah satunya seni budaya bermain bola.
2: Yes, oh Tom Haye. Kuat coba banget. Tadi, dijegal tadi.
0: Apa yang kuat gak?
2: Itu Tom Haye, keren.
1: Menahan bolanya. Tapi Persib itu ada singkatan P-nya apa Rana?
2: Peralta. Allah, kesalahan dilakukan apa tuh Sobat Sikarde? Allahu Akbar, handball.
0: Aduh.
2: Handball terlebih dahulu. Handball
0: terlebih. Hand ya.
2: Tapi kita lihat VAR ya, terlebih dahulu ya. Karena tadi sekali lagi.
1: Sohan pun marah nih.
2: Bukan. Tadi kesalahan dilakukan oleh Patricio Patricardi. Karena tendangannya tadi didapatkan oleh Persijap langsung mengambil.
0: Hand. Ball to hand.
2: Aku nggak lihat nih awal bolanya, kita lihat apakah ball to hand atau hand to ball. Aduh bahaya tadi.
0: Teja agak kecelek dikit ya.
2: Kita nantikan karena ada VAR terlebih dahulu.
1: Honmun.
2: Oke.
0: Enggak, bukan itu, bukan namanya.
1: Tuh nomor 3 di Persib.
0: Namanya di depan enggak? Namanya di depan enggak tuh? Sedap.
2: Bukan.
0: Apa lagi?
2: Ini kata Sandy katanya handball B-nya Bandung. Terus aja yang semua B, kan? B-nya
1: Bandung. Sen, ayo Sen. Persib P-nya tuh Senpi.
2: Betul.
0: Enggak, bukan dong.
2: Kalau di Pro 2 apa? Ada sulap ya?
0: Ada sulap.
2: Nah, kalau di sini kita akan munculkan ilham nanti.
1: One day, one ayah. Apa Rana, Persib P-nya Senpi? E-nya apa
0: tuh? Bukan, kalau Persib itu.
2: Handball!
0: Yes!
2: Golnya dianulir.
1: Gol nggak jadi.
2: Itu salah tadi Patricio Patricardi.
0: Soalnya dicatat ada 3-6, 8-5, 5-3, 4-0. Untuk mungkin yang mau ini.
2: Bukan, itu salah.
1: Nggak jadi gol, sorry ye.
2: Salah. Oke, kali ini. Siapa itu? Cari-cari tidak konsen.
0: Baik.
1: Rana langsung menghindar. Jadi kamu main di jurang, Rana.
0: Baik, nanti kita akan di gibol berikutnya. Bung Senpi setelah FIFA ASEAN. Kita akan gibol. Tidak hanya
2: juga gibol.
0: Betul. Kita tidak hanya dengan ini loh, tidak hanya dengan Gaga saja. Mutombo itu dia.
2: Sana. Aus sana dong. Kena dong. Lah.
0: Kok kartu? Oh,
2: ternyata ini jadi pelanggaran ya.
1: Matrikardi deh.
2: Kita nanti kan.
0: Matrikardi
2: terlebih dahulu. Kartu kuning. Namanya ini harus agak akan diganti deh kayaknya. Yes, disiapkan Julio Cesar.
1: Lihat nih. Dua kaki deh kayaknya dia.
2: Oh satu.
0: Oh,
2: bola dulu sih. Tapi.
1: Bola dulu.
2: Follow, oh gitu. Follow through itu. Iya. Ini sapu bola dulu dia. Gitu. Tapi memang di akhirannya ya.
1: Ada tambahan.
0: Iya, iya.
2: Tapi dia kok kesakitan tapi ninggalin bola tadi.
0: Iya.
1: Tapi mantek tadi kayaknya sudah diganti ya. Yes. Fokusnya udah agak hilang sih kalau saya lihat nih.
2: Tadi kartu kuning dan juga tadi kesalahan
0: yang lakukan. Wasit suka pada muhasabah diri nggak sih abis pertandingan dia lihat pertandingannya
2: ada.
0: Dia
2: pasti
0: gitu.
2: Pasti ada dong.
1: Bar gitu ya. Takut banyak salah. Ya.
0: Dia kayak malu nggak sih gitu?
2: Pasti ada.
0: Harusnya
2: pasti
0: malu
2: ada.
0: Ya.
2: Pasti ada dong.
1: Harusnya kan nggak semua wasit bisa malu. Siapa bisa malu kan?
2: Jangan sedih nggak?
1: Nggak emang selesai gitu.
2: Oh iya. Serangan bebas kali ini Persijap Jepara menit 76, skor gak masih 1-1 berlambung. Masih coba lagi diusir. Ada Maliska Iwan Tanamal, balik lagi pada pemain Persijap. Dikurung kali ini pemain Persib Bandung. Satu lagi lah, main tenang ya.
1: Aduh. Kapan nih lawan FC Seoul lagi, saya pengen lihat lawan
0: Liga. Jangan dong, udah. Nanti masuk lagi si lapang golop, nanti susah lagi.
1: Kepala sekolah itu ya katanya.
0: Asli. Oh, itu dia. Aduh.
2: Sabar, Wan.
0: Tapi bagus sih.
1: Mau main PS langsung di awal, tadi mikir kayak gini.
2: Aduh, kamu tidak datang sih kemarin, tadi gak ada PS, Mas.
1: Kemarin gak ada.
0: Aduh, bahaya ini dia.
2: Mutombo.
0: Tanamal lagi-lagi.
2: Ini Orat Mangun belum terlihat sama sekali nih.
0: Belum. Ini Orat Mangun nih depan.
1: Ada yang bilang Orat Mangun tuh bagus main di lapang bagus katanya. Kayak waktu di lawan FC Seoul dia bagus banyak kan ya.
2: Iya.
0: Ya itu gitu. FC Seoul bagus banget ya. Lapangnya.
2: Itu World Cup.
0: Iya, Sampi juga pernah bilang bahwa ini pernah dipakai Piala Dunia kan. Dan enakan banget gak.
1: Kau bayangnya kalau Persib punya gitunya.
0: Itu ada Malis sampai ngarabut dikasih ke Bu Imas untuk
2: dijadikan. Enggak, bukan Joko Dioreng.
1: Enggak, tapi kalau Persib stadionnya kayak gitu, wah.
2: Tapi itu kapasitasnya juga besar, jadi mohon Persib pasti pinuh lah insya Allah.
0: Insya Allah.
2: Matrikardi ke depan lagi ke siapa yang tuju? Balsa tadi, coba diusir.
1: Oh benar, Julio kan
2: siapin. Ya. Udah tidak konsen.
0: Iya.
2: Gimana gak konsen? Salah satu yang tidak diganti adalah Patricio Matricardi. Bukan. Dari pertandingan pertama sampai sekarang.
1: Karena seminggu 3 kali main bola kayak udah kayak kontrol ke dokter dia.
0: Asli, udah kayak ke THT nih orang punya sinus.
2: Balsa, Aduh.
0: Oh, panik ya. Panik
1: Julio
0: ya.
1: Itu banyak dipuji ya, walaupun dia kan sempat gagal menghalau headingan lawan Persija ya. Tapi kan dia ngegol lawan PSM, lawan Seoul.
2: Hah? Yang diganti Tomaya.
1: Lah,
2: Sugante Madrigardi.
1: Oh, berarti Persija akan main agak lebih bertahan ya.
2: Yes. Jadi atau Julio Cesar yang cover. Jadi main 3 back
1: atau Eliano ke depan juga.
2: Oh, jadi 352
1: ya. 352. 352 tuh gimana 352 tuh?
0: Atur-atur saya taunya Sherpen badminton aja. Saya nunggu Kakang main nih, Kakang belum main. Tapi badminton
2: jadi 15 poin ya, benar. Sudah.
0: Oh,
2: enggak tahu.
1: Ganti aturan.
2: Enggak tahu dia.
0: Ah, gimana itu yang RRI kemarin?
2: Enggak.
0: Oh, yang ini. Iya.
2: Benar. Oh, gimana, Cik?
0: Jadi itu ada bola 1, bola 2 lagi enggak? Balik lagi ke zaman dulu.
1: Oh, sebelumnya 21 kan?
0: Pengennya sih ada bola 3, bola 4 ya.
2: Gua ngatur. Poin sekarang 15, jadi setiap set 3 set sekarang.
1: Kayak kan dulu 21 biasanya. Jadi 15 itu gimana maksudnya?
2: Jadi 15 satu setnya.
0: Tapi satu setnya 15, jadi dibikin jadi 3 row gitu loh, gak. Jadi 3 kali perpindahan, tapi di row ketiga itu di setengah poin baru pindah lapangnya. Susah kalau bukan pemain badminton.
1: Oh, kayak biasanya berapa? 21 sampai berapa
0: 21, row? 21, 2 row, row pertama, row kedua udah selesai. Oh. Nah kalau ini kan jadi 3 row kan, row ketiganya di setengah poin dari 15, poin ke-7 atau poin ke-8 dipindah lagi lapangnya.
2: Oh paham. Oke, sudah fokus gitu. Lagi. Salam juga untuk Pak Imam yang terus mantau ya di Takengo katanya.
1: Seriusan?
2: Serius Pak Imam gak ya?
1: Luar biasa. Ya. Gimana Pak, di sana ada asap-asap gak? Masih ada asap dari Kalimantan?
2: Jauh, dari Aceh tak kayak ngonja. Yakumbo kali ini Persib masih unggul 21 menit, masukin menit 80. Pergantian terus dilakukan, terutama tadi masukin Julio Cesar dengan 3 back, berarti tengahnya Adam dan Maklok. Oke.
1: Oh, karena suka capek ngeliat yang lari-lari tapi udah gaji mereka gede ya. Jadi kayak capek tapi udah
0: iya lagi.
1: Karunya tapi kasar rada gede
0: gitu aja. Yang suka di highlight kan suka pemain-pemain paling mahal.
1: Iya. Yeah.
0: Yang paling mahal siapa ya?
1: Yang paling mahal banget di Persib. Tomaya ya, Bung Sandi ya.
2: Sekarang Tomaya.
1: Tomaya.
0: Nah, Tomaya. Kalau titik belakangnya Tomaya siapa ya? Yang kebalikannya gitu siapa ya?
2: Pemain-pemain muda, pemain cadangan.
0: Kayak siapa?
2: Nazril misalnya. Ada yang.
0: Tapi semurah-murahnya mereka.
2: Kan? Semurah-murahnya mereka kan tetap puluhan atau iya, oh bisa. Bahaya tadi. Wah, pelanggaran justru.
1: Semurah-murahnya bisa 3 digit ya.
0: Lah, apa, lah. Tuh, oh, apa, oh, tuh, oh, apa tuh? Apa tuh? Apa tuh?
1: Dicari Undertaker, dicari bukan.
0: Ray Mysterio.
2: Chokeslam dia. Chokeslam dia.
0: Bahasamu terlalu jadul, Mas.
2: Iya. Itu Pak Tubruk dengan Mutomo itu dengar cadas saja.
1: Dengar cadas.
0: Kita coba lihat. Apakah ada pergerakannya memang terindikasi disengaja dari Mutombo?
2: Itu hanya Pak Tubruk aja dengan Mutombo. Tuh. Sampai mengerang kesakitan ya.
0: Apa sih segitu ya, doang ya. Ampun.
2: Kata Sandy katanya Persijap JAP-nya adalah jadikan aku panjalu.
1: Enggak dong, jadikan aku pacarmu dong. Lagu Sela on 7 itu.
2: Kelihatan banget umurnya Sandy.
1: Rana R-nya itu Persib ya Rana? Artinya
0: enggak dong.
2: Apa tuh?
0: R-nya? Resib.
2: Ragnar dia.
0: Ragnar. Persib itu P-nya Panyilukan.
1: Panyilukan E-nya?
0: Ecuador.
1: Ecuador jauh ya. R-nya Rana.
0: Rekuador.
2: S-nya?
0: Sekuador.
1: E-nya?
0: Ecuador.
1: B-nya Ecuador dong.
0: Enggak dong.
1: Apa tuh?
0: Banyilekan. Nah, balik ke sana dia.
2: Ini kayak nonton Rana berkomedi.
0: Iya, seporsi komedi.
1: Rana Rini berkomedi ya.
0: Enggak dong, Rana Rini berkomedi.
1: Rini udah pensiun.
0: Enggak, judulnya kebalik, Mas.
2: Aku pengen nonton itu lagi gimana ya?
0: Yang mana?
2: Rana Rini berkomedi gitu.
0: Rana Rini ada di YouTube.
1: Kalau enggak salah udah di take down ya karena ngomongin pemerintah ya kalau misalnya ya.
0: Enggak ada ngomongin pemerintah ya. Enggak deh, Kemhan doang. Enggak,
2: maksudnya siapa tahu Rana Rini tampil di Gibol atau tampil di Pro 2.
0: Iya, itu judulnya salah, kebalik, Mas. Harusnya seporsi komedi dari Rana dan Randi. Gitu.
2: Panjang juga judulnya.
0: Iya.
2: Kalian deh peluang bagi Persija menit 82 tendangan bebas, jaraknya masih 35 meter dari gawang. Saudara dilakukan. Aduh. Oh,
0: tendangan yang luar biasa.
2: Melengkung.
0: Mantap.
1: Sampai pernah itu? Ini Bung Sampai pernah ketemu sama Teja.
2: Pernah. Sorry. Dong.
1: Teja tuh tingginya sama enggak sih?
2: Iya, itu enggak terlalu sama tinggi ya? Teja. Teja enggak terlalu tinggi.
1: Oh ya. Termasuk kalau kiper untuk kiper enggak terlalu tinggi loh.
0: Kita pernah punya kiper paling tinggi enggak sih di semua klub? Enggak cuma Persib aja.
1: Di dunia.
0: Di Indonesia, sejarah Indonesia punya kiper tertinggi, Markus.
2: Punya atau gimana? Atau
0: iya, pernah ada kiper tertinggi.
2: Markus tinggi
0: ya?
1: Markus tinggi. Kiper sekarang timnas juga tinggi, kok 8. Nadeo itu tinggi ya?
2: Ya. Nadeo Teja itu ya, tinggi berapa? Badannya ini 178, oh, iya. Berat badan 75.
0: Buset, di bawah saya.
1: berat badannya?
0: Enggak, tinggi badannya. Saya 79.
2: Tapi kan gajinya di atas kamu.
0: Iya sih. Iya sih. Cuman kalau follower TikTok kayaknya aman lah.
1: Tapi kalau soal mancing, Rana juara 2.
0: Jangan, ini dia kesempatan dilengkapi oleh Persib Bandung dari sisi kiri.
2: Aduh, jauh teuing.
0: Karena mal emang bukan spesial situ, ngahilman dia harusnya.
2: Tapi tadi gua tobaya gitu.
0: Iya sih.
2: Aduh, kamu berapa cepat berubah nih.
1: Ini gimana? Alah,
2: kemana itu? Capek.
0: Bukan. Jadi hati sih, tata jadi hati.
1: Butomo nih.
0: Enggak, bukan.
1: Si Onbun, gak gua akan handball.
0: Bukan. Semua yang itu mau tombo enggak dong.
1: Nah, Imade udah mau disiapin main nih.
2: Aduh, itu luka mena lo.
0: Eh, tuh. Santai aja dia.
1: Si kuning. Dasar
2: Allah Akbar, pahit. Awas. Nice.
0: Itu dia
2: Eliano Balsa.
0: Aduh.
2: Yes. Oh, Balsa tuh punya gitu tuh.
0: Iya.
2: Yang gak dipunyai Ramon tuh ya semua.
0: Iya.
2: Tapi Ramon memang punya
1: gede
2: keberanian.
0: Gede. Tadi Mutombo aja udah segitu dengar cadas ya, apalagi ke Ramon tuh urusannya tuh. Kelar itu.
2: Tapi kan Ramon kan dipinjamkan Rana dan Gaga, jadi bisa kembali lagi itu. Bisa, buat di PSGC kan bisa.
0: Mas terlalu ini mas.
1: Kalau PSGC kan udah ada.
2: Iya, sisternya Persib.
1: Ini Ezekiel udah lagi
2: bagus sih,
0: Ezekiel. Ramon aja. Itu main sama, harusnya sama Mark Lowe kemarin yang sama ini, yang sama anak-anak.
2: Terlalu seram.
1: Tapi di India dia nyetak gol loh.
0: Oh iya? Ya kan gitu juga nyetak gol. Waktu hat-trick mah?
2: Iya. Iya sih. Aduh, ini Patrick sama Ricardo umpan-umpannya udah rada kemalaman gitu di sana. Oke. Melano.
0: Offset gak nih? Offset. Kelihatan offset. Udah kecepatan dia larinya.
2: Iya.
0: Ya. Tapi enggak apa-apa. Ini seakan-akan ngasih pressure di 5 menit terakhir waktu normal ya.
2: Iya.
0: Seakan-akan jadi udah saya bilang nih.
2: Kita nantikan offset atau tidak, karena ini biasanya tipis sekali. Tahan dulu. Ayo satu lagi lah.
0: Ini sih offset ini.
2: Yakin? Kalau misalnya enggak offset gua gimana? Koprol.
0: Gitu wasit di belakang bawa handphone.
2: Enggak, itu enggak. Ah, offset.
0: Offset dikit. Iya. Offset itu.
2: Offset euy.
1: Tasna
0: ceungeul beli air. Abi boga nukil,
2: Bukan.
1: Ini PKP jadi enggak kalau saya
2: pulang. Udah jadi.
1: Udah datang.
0: Belum. Kita masih di checking.
2: Itu tipis banget.
0: Iya. Emang iya?
2: Itu tipis banget.
0: Makanya saya ngelihatnya dari sisi serong soalnya.
2: Bahkan kemarin terjadi di Liga Inggris ya, Ga, yang memang meskipun sudah punya VAR naon, tetap aja ada kesalahan.
1: Oh. Jadi lawan MU ya.
2: Iya. Jadi kakinya tuh sebenarnya di depan, tapi di VAR nekuk.
0: Oh iya.
2: Jadi offset.
1: Jadi kalau di VAR tuh Rana jempol nekuk dikit tuh bisa ketahuan.
0: Nah, itu dia hasil checking VAR.
2: Cancel ya.
0: Cancel.
2: Yes.
0: Tapi enggak apa-apa, Nah,
1: iyalah, jadi bus aja, jadi bus bagus. Iya.
2: Jadi booster. Memang sebagus-bagusnya teknologi pasti ada kesalahan juga, Ran.
1: Iya, kayak pepatah apa Rana?
2: Mutombo. Mutombo.
1: Julio.
2: Oh, bukan, siapa itu?
0: Bagus banget itu tektokannya Persija.
2: Yakubu nih. Oke, kasih ke belakang, bahaya kali ini Persijab dari tengah, coba lagi.
1: Shooting.
2: Oh, pemain nomor 14 tadi, arahkan lagi ke belakang. Dikurung kali ini pemain Persib Bandung ya. Balsa aja bahkan berada di pertahanan Persib Bandung nih. Oh, garis pertahanan dari Persijab juga tinggi, back-backnya bahkan sudah ada di pertahanan Persib.
0: Bang, sekali,
2: jadi... Balsa kepada Luka Menalo.
0: Luka, luar biasa larinya, aduh.
1: Allah Akbar. Nyerong gadinya bola anak.
2: Gak apa-apa.
0: Tapi itu bagus banget itu. Bagus banget
2: ini
0: itu.
2: Ini benar kata Rana kan? Last masuk Luka Menalo dan Balsa Skulik.
0: Iya, jadi duo kan. Oh, iya.
1: Ini harusnya dia bisa ke kanan dulu ya tadi ya. Cuman kan
2: susah gak kalau main.
0: Susah banget ya.
2: Saya bahkan pernah sama pelatih Jajang Nurjaman dibilang gini. Hese kan memang bang. Saya lawan beliau. Dikolongin saya 2 kali. aduh, emang susah main bola.
0: Luka Menalo. Ini dia. Luka lagi.
2: Gak apa-apa. Pelanggaran dulu untuk menang.
1: Tapi kok Janur tuh punya cucu cantik
2: loh. Ya tahu.
1: Siapa sih namanya? Saya dulu.
0: Kenapa sih mas yang gitu-gitu harus diinformasiin? Apa siapa namanya?
2: Dia mah tahu emang.
1: Saya ngikutin cucu-cucunya. Cucu-cucunya ini.
2: Banyak ya kamu?
1: Cucu pemain.
2: Gitu. Termasuk anak artis.
1: Ini enggak.
2: Aduh malu saya. Gimana?
1: Ada siapa ada namanya?
0: Cucu. Ada yang nonton juga nih. Hesti Purwadinata.
2: Oh bukan. Itu kaki, lihat. Offsetnya kaki loh. Aduh.
1: Oh iya iya. Nah Rana kalau main bola Rana agak gini mainnya nih. Itu bisa offset giginya. Agak giginya Rana.
2: Nah itu yang memang sehari ini digojlok. Itu digojlok. Oh, iya, apakah kan tangan depan offset atau seutuh badan? Nah itu masih digojlok.
1: Nah itu Rana.
0: Iya deh, cantik banget kan Kak.
1: Siapa namanya tuh saya lupa.
0: Mana namanya ini? Oh ini. Sasha.
1: Nah Sasha.
0: Sasha Shainasha.
1: Sasha.
0: Kok ada Shay ini? Bagus sih. Sasha Shainasha.
1: Nur Zaman belakangnya.
0: Enggak dong.
1: Gak, itu dia suka
2: incar kayak gitu terus gak
0: guys? Sasha, saya Nasya, Hardiansyah.
2: Enggak. Peluang kali ini dari Persijap di menit 88 pahit. Karena memang kali ini peluangnya cukup jauh. Wih. Masih di sebelah kiri kita
1: lagi,
2: nantikan.
1: Lagi-lagi Mutombo pindah
2: bukan. Tim. Bukan. Mirip memang. Umpan lagi melengkung. Mas Allah Akbar.
1: Kenapa itu? Kalau Tanamal tingginya berapa pengen tahu Bung Senbi?
2: Tanamal itu...
1: Tapi katanya ini ya pemain Persib yang kakinya paling kecil itu Beckham ya?
2: Beckham
1: beneran nomor sepatunya beneran
0: kan dari postur juga udah kelihatan atau enggak dari postur ya? Juga ya
2: bener, tapi sekarang ini peluang dulu ya. Dari siapa ini Persijap bahaya kali ini di menit akhir babak kedua
1: rana siap-siap lagu
2: pahit ya Allah aduh tadi siapa Iwan Tanawal itu tinggi badannya hanya 164.
1: Oh.
2: Dan berat badannya 67.1, kakak 0, nomor kakak
1: nip. Enggak ada ya. Kalau Beckham berapa Beckham ini? Sama.
0: Beckham lebih kecil lagi.
1: Sama enggak sih 170-an kan?
2: Beckham itu hanya 165.
0: Nah, kan lebih kecil lagi kan?
2: Berat badan 59. Nah, itu memang harus dibesarin badannya Beckham. Tapi lincah, tetap lincah.
1: Iya tapi
2: kita tahu itu Messi tuh Messi kecil ga?
1: Iya Messi Doro ya.
0: Bukan. Iya. Ini Sasha saya Nasha emang
2: udah,
0: saya.
2: Udah. Ini nanti keluarin. Orang 7 menit tambahan waktu.
0: Buset panjang banget.
2: Kita nantikan ini Persi masih unggul 1-2 dari Persijap Jepara sementara Boboto sudah haheho itu di pinggir. Ah pasti pelanggaran kan yang kena adalah bola padahal. Aduh.
0: Ini wasit main PR nih hari ini nih.
1: Bahaya ini Boboto. Nih. Ini banget ya benar-benar fanatik banget tuh lihat sampai ke sini ya keren gitu maksudnya.
0: Top. Karena mereka ingin memastikan enggak klubnya yang disepelekan di media sosial ini Persib lagi disepelekan banget enggak di klasemen enggak ada. Kemarin sama El Clasico kalah gitu. Ini lagi habis-habisan banget Persib nih sama netizen. Ini
2: karena kenapa? Karena ada tabelnya di Asia.
0: Betul.
1: Karena ini kan semakin besar pohon semakin
2: terjang. Gitu. Oh, bahaya kali ini dari Persib Jakarta umpan lagi. Allah
0: Akbar. Tekanan demi tekanan dilakukan oleh Persijap yang memang tidak bisa menyalahkan karena Persib juga lagi di setting untuk mode bertahan ya. Yes. Dengan masuknya Julio Cesar.
1: Salam gitu. Adis juga.
2: Mm-mm. Ini ada komen lagi dari Fahri Al-Hadiyarman katanya Persib menunggu waktu yang dinanti. Itulah kenapa jatuh cinta.
1: Tolong blokir dia.
2: Gimana ya?
0: Allah Akbar. Enggak pelanggaran dia.
2: Kita nantikan justru bukan pelanggaran bagi tim dari tim tadi siapa? Bukan lagi
0: giliran itu pelanggaran.
2: Justru pelanggaran kali ini Eliano Renders tadi ini beradu dengan pemain nomor 17
0: dari bola ya. Ya ini kadang-kadang saya suka bingung nih sama
2: Mulai panas Melano. Sabar Melano.
1: Molotot.
2: Wey. Kenapa ya? Yang emosi wasitnya kenapa?
1: Keren, tapi keren dia bisa.
0: Kenapa gitu. Yang emosinya wasit ya?
2: Iya.
1: Karena wasit mungkin di pihak Persijap.
2: Woi,
1: bercanda, teman-teman.
2: Oke.
0: Enggak dong, enggak salah lagi dong.
2: Woi. Menit 90 plus 2 sudah dilakukan. Oh, bagus sekali.
0: Wah, Menalo ini larinya kencang juga luar okay. Biasa.
2: Enggak apa-apa. Ayo.
0: Tapi bagus banget Menalo ngebloknya. Bagus banget.
1: Mei siapa?
0: Menalo.
1: Luka Menalo ya?
0: Oh, kalau Senbi tadi Melano dia bilang. Salah Senbi.
2: Oke, okay, Eliano.
0: Oh.
2: Mana itu?
0: Harusnya
2: mana?
0: Sih. Oh. Kemana? Itu dia. Bahasa Menalo. Oh ya Allah.
2: Kenapa? Harus bisa kill the game itu harus.
0: Lagi-lagi Senbi. Balsa Menalo. Lagi-lagi.
1: Kalau bikin singkatan bagusnya apa? Balsam.
2: Ini gagahnya. Gagahnya yang
1: awas kalau saya gagah nyebut blok di pencit lama-lama. berit kah? Cepot kamu.
2: Ya teman waktu 3 menit kali ini, yang tinggal tersisa 4 menit karena 7 menit pertemuan waktu.
0: Ya.
2: Persib masih unggul, tadi beberapa peluang bahkan harusnya tadi menjadi gol ya.
0: Harusnya ya. Bahasa kurang cepat dikit tadi ya.
2: Tapi lu umpan dari Menalo juga agak susah tadi.
0: Iya, enggak miring lurus gitu dia. Yeah. Dia ngasih apa? Trisela.
1: Bola
0: apa
1: kaget, tuh? Bola
0: Trisela.
1: Kaget.
0: Trivela.
1: Oh, Triseda iya. Kali
2: maksudnya. Wah, motor ya. Kali. Allahu Akbar, pahit. Oh, hah, belum.
0: Keren.
2: Bisa banget okay, ya. Bagus. Kali ini pemain Persija lagi dari belakang. Umpan ke kotak penalti. Aduh. Allah
1: Akbar. Ditonton saja. Gila
0: lagi ya, tekanan demi tekanan terus dilakukan oleh Persija Jepara di menit ke 4 tambahan waktu di waktu normal ya.
2: Yes.
0: Ini gimana ya? Cesar kurang ngehilman dia, tidak seperti ternamal ya.
2: Agak sedikit. Tapi ini dua pemain loh tadi hanya ball watching.
0: Iya.
2: Ball watching. Itu dia. Ini udah datang belum PKP belum ya?
0: Belum. Mas nih makanan mulu nih harusnya. Tapi belum datang ya?
2: Ya udah dong nanti.
1: Nih Rana nih, Kojorana.
0: Jangan dong, jangan.
2: Bukan pelanggaran
0: nih. Jangan dong, hati-hati.
2: Aduh.
0: Gisli. Balan pedal.
2: Oke. Kiper. Sabar. Good. Sabar, Tej.
1: Tenang ke gawang.
2: Jangan dong. Gawa sana maksudnya kan. Ayo, Tej. Baik sekali. Ayo di waktu, Teja. 6 detik. Teja. Hei. Bahaya itu.
1: Ngariwangkeun.
0: Itu dia.
2: Ya.
0: Pelanggaran lagi aja ya ampun. Ini.
2: Uish. Woi. Kenapa dia mendorong dan tidak terlihat justru official juga karena dia mendorong
1: jelas
2: dan aja. Tidak ada kartu ya meskipun
1: wasitnya mendorong. Wasitnya malah selebrasi.
2: Bukan dia menghalau.
0: Ini wasit agak aneh nih.
2: Ini nah. Harusnya kartu kuning kedua bagi dia ya karena mendorong loh.
0: Iya.
1: Saya melihat seragam official Persib seperti teringat sesuatu ya.
2: Saya tahu. Saya tahu dengan pikiran Anda, tapi saya tidak berani. Itu didorong jelas dan tidak ada kartu. Ya sudahlah.
0: Yeah. Kok bisa nih wasit ya? Nih wasit ditandain bener dah. Yeah. Ditandain sama Bobo tuh. Mending kalau putih lu ah.
1: Iya.
2: Tidak ada.
1: Maksudnya apa, Rana?
2: Bahaya ini kali ini. Umpan lagi belakang. Sabar kali ini para pemain dari Persija melewati garis tengah umpan ke kotak penalti melengkung bahaya. Di heading lagi masih ada Tanamal, diusir oleh Tanamal. Baik. Orat bangun. Loh, lari. Weh,
1: asa baru lihat Orat bangun ya.
2: Iya, makanya.
1: Dari tadi ngapain dia nih?
0: Okay. Ayo ngon. Aduh. Open. Astagfirullahaladzim. Iya,
2: itu ditarik loh. Masa bukan pelanggaran lagi?
0: Iya.
2: Udah dong, okay. Satu menit lagi. Tapi ya.
1: Kita memang harus was-was karena kan kekalahan lawan Persija pun di menit-menit segini.
2: Iya. Ditarik
0: gitu. Gak ikutan kemarin waktu sama FC Seoul.
1: Seoul.
0: Kita ngeliatin para pemain-pemain Korea putih buat mukanya. Tapi pundaknya hitam buat. Bingung ya.
2: Jangan bahas. Pelanggaran untuk Luka Menalo.
1: Kurang ajar nih sumpah. Tonjok lah.
0: Lihat sampai emosi loh itu.
1: Tonjok diri saya sendiri maksudnya pemirsa. Bahaya
2: ini,
1: provokasi.
2: Begitu lihat. Ini lihat dia duel.
1: Dorongan dia.
0: Apa yes, itu? Enggak ada dorongan enggak? Kok ada dorongan?
1: Enggak dorong. Saya ngedorong nih semangat gitu dorongan.
2: Iya, ini emosi.
0: Beckham yang maju tuh.
2: Bukan.
0: Enggak, tadi Beckham ke wasit asisten wasit.
1: Imade sampai mau main ya?
2: Bukan.
0: Enggak.
2: Oke. Arat Mangun.
0: Emang mereka tuh.
2: Oh, sudah.
0: Yes.
2: Berat sekali memang pertandingan malam ini.
0: Mereka tuh nggak sadar ya untuk wasit atau siapapun yang bermain ini ya di belakangnya ya terhadap kebijakan-kebijakan wasit. Mereka tuh nggak sadar untuk orang-orang yang pemain-pemain yang tersakiti karena kebijakan palsu tuh jadi punya doa yang diijabah gitu ya.
2: Betul.
0: Iya harusnya ya.
2: Terima kasih bagi yang sudah nonton semua ya.
0: Yo, iya. 2-1 tebakan saya betul malam hari ini.
1: Masih menit 93 kalau di sini.
2: Bukan itu, di mana itu? Ini agak sulit ya. Tapi setelah itu kita lihat dua-dua pemain saling bersalaman.
0: Betul, dan mukanya juga santai.
2: 90 menit aja pertandingan memang.
0: Betul, cuma kalau sama wasit yang 90 menit lanjut aja udah. Kalau sama wasit, gak apa-apa saya mah. Rido saya mah sama wasit.
1: Tapi kalau di badminton ada yang kayak gitu juga gak sih? Yang Burat Sabola gitu?
0: Ada, wasit ada. Biasanya di badminton itu singkupnya lebih kecil Bung Senbi.
2: Oke. Okay.
0: Service yang dimainkan.
2: Yes.
0: Service naik dikit dianggap fault gitu.
2: Terjadi pada Jonathan Christie waktu itu.
0: Betul. Itu kelihatannya di situ enggak. Enggak bisa kalau kebijakan wasit. Wasit yang duduk di atas skor enggak bisa. Mainnya di wasit service.
2: Yes.
0: Oh, gitu.
2: Saya juga bisa menjadi pengamat pedal.
1: Dengan hasil ini,
0: ya.
1: Persib menyatakan bintang 6.
0: Tuh, belum.
1: Persib naik ke peringkat
0: berapa tuh?
1: 4 di bawah Persija dengan 7 poin di klasemen sementara.
0: Peringkat keempat sekarang.
2: 6 dong. Kalah 1, menang 2.
1: Ini kok ada yang udah 4 kali main tim?
0: Berarti berarti sekarang Persib keempat?
1: 6 poin enggak berarti
0: keberapa nih Gani?
1: Persib ini ke
2: live standing itu.
1: Enggak, ini live standingnya kok ngaco ya? Kayaknya
0: HP kamu kali yang ngaco ya.
2: Oke, baik. Pertandingan Persija Persija tadi sudah berakhir dan skor 1-2 untuk kemenangan Persija.
0: Yo, gol
2: cetakan Tom Hai dan juga satu lagi oleh William
0: Barros. Dua-duanya pure dari kaki dan juga kepala yang luar biasa, tidak dari penalti ya. Terima kasih mendengar, sampai ketemu lagi di Gibol selanjutnya karena kita akan cuti dulu untuk BRI Super League.
2: Tapi Indonesia kita nggak tahu timnas. Nah,
0: mungkin kita ada Gibol lagi.
1: Kita bakal coba live di Yusuf ya nanti.
0: YouTube. Ya. Oke, terima kasih mendengar. Setelah ini jangan kemana-mana, Rana masih akan menemani Anda dengan Senpi dan juga Gaga di luar rindu.
2: Udah, kami. Kami
0: pindah
2: ke Pro 2.
0: Sekali-kali dong.
1: Enggak tega suara saya udah gini, Rana.
2: Enggak tega, besok saya apel, Rana.
0: Oke, selamat buat Persib. Semoga bahagia, penuh cinta, banyak uang, gak punya utang ya.
2: Amin.
0: Oke, terima kasih. Dan saya Rana.
2: Saya Senpi.
1: Saya Rangga.
0: Kita pamit dari Gibol.
2: Gibol Bola.

Pernahkah Anda membayangkan sebuah erupsi gunung api berlangsung selama lebih dari satu hari? Hal itu terjadi pada Gunung Anak Krakatau beberapa waktu lalu. Badan Geologi mencatat satu episode erupsi menerus berlangsung selama sekitar 25 jam. Erupsi dimulai pada 4 September 2026 pukul 23 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat dan berakhir pada 6 September pukul 00.04 waktu Indonesia Barat. Fakta lainnya mengatakan, berakhirnya erupsi menerus bukan berarti aktivitas gunung langsung berhenti. Setelah episode tersebut berakhir, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan erupsi strombolian, yaitu jenis erupsi eksplosif ringan yang ditandai oleh letupan atau semburan lava cair secara berkala. Jadi, gunung api bisa saja berubah pola erupsinya dari erupsi menerus kembali menjadi letusan-letusan yang terjadi secara berkala.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bandung malam ini.

0: Bandung malam ini.
1: Di kota Bandung ini tengah dibangun infrastruktur transportasi massal atau bus rapid transit BRT Bandung Raya yang memang merupakan salah satu proyek dari Kementerian Perhubungan. Yang menarik, pembangunan sejumlah halte BRT ini tidak hanya berada di pinggir jalan, melainkan banyak yang dibangun tepat di tengah jalan utama kota Bandung. Kita akan langsung saja tanyakan kepada Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Kurnia, SS, MS.
2: Terkait penjelasan halte atau stasiun BRT yang ditempatkan di median jalan atau di tengah jalan, ini karena menyatu dengan jalur khusus bis atau jalur khusus BRT yang juga berada di tengah jalan. Desain itu disebut median busway ya kalau di Jakarta. Ada dua alasan kenapa memilih desain itu. Yang pertama, dari sisi keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalur bus, memisahkan bis BRT dari lintas kendaraan pribadi, sepeda motor, dan aktivitas keluar masuk kendaraan di sisi jalan, sehingga risiko konflik antara bis dengan kendaraan lain berkurang. Yang kedua, dari sisi kenyamanan penumpang, desain halte BRT memungkinkan penumpang naik turun sejajar dengan lantai bis sehingga prosesnya lebih cepat dan waktu tempuh BRT menjadi lebih bisa diandalkan atau lebih cepat. Untuk mengatasi kemacetan terkait dampak pembangunan halte ini, yang pertama dilakukan distribusi, melakukan sosialisasi dan informasi publik di media sosial, terus juga pemasangan rambu lalu lintas dan marka jalan di setiap titik, terus pengalihan arus lalu lintas, plotting petugas pengatur lalu lintas, dan mengoptimalisasi ATCS yang ada di Kota Bandung. Untuk kenyamanan penumpang, memang di setiap halte itu dilengkapi fasilitas penyeberangan yang aman, yang dilengkapi dengan pelican crossing, ya, kalau mungkin jalannya yang sempit tidak bisa pakai jetway, tapi pelican crossing disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi. Sebagai bagian dari program peningkatan aksesibilitas juga mencakup revitalisasi trotoar di sekitar halte dan titik-titik penting yang terhubung dengannya, termasuk kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan jadwal yang disampaikan oleh tim PMC World Bank itu, bahwa pembangunan ini berakhir pada bulan Maret 2007. Terkait masyarakat yang terganggu dengan pembangunan BRT ini, saya menghimbau untuk menggunakan jalur alternatif atau rute-rute di jam-jam sibuk ya, supaya tidak melalui lokasi pembangunan dengan jalur-jalur alternatif tersebut.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu barengan Rana malam hari ini ditemanin sama angin dan juga keceriaan ya. Ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk di 0811-220-9760 untuk berbincang dengan Rana di udara. Atau dua rang, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Cuman ini teh sayangnya lagi nge-lag banget. Lagi nge-lag banget ini yang di komputer yang untuk baca WhatsApp gitu. Siapa yang kira-kira akan mendendangkan lagu berikutnya dari WhatsApp mana? Ya ampun, susahnya ini. Ya ampun. Oke, berikutnya kita akan putarkan nanti setelah ada ada sinyal, bukan sinyal nih. Setelah perangkatnya jauh lebih baik ya. Perangkatnya akan kita ganti dengan helikopter. Terlalu canggih nih kayaknya. Oke deh, kalau gitu ada yang mau telepon gak nih? Silakan nih 022. Nah, sudah ada tuh. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Halo, dengan siapa? Ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu sama Bungkus.
0: Mantap. Kamu mana wae Bungkus atau?
1: Ada saja.
0: Bungkus kan di rumahnya pasti nonton Persib. Gimana Persib tadi?
1: Kebetulan saya lagi main jadi nggak tahu.
0: Ya sudah, tuh lagunya pengen apa Bungkus? Dipilihkan aja.
1: Nyetel ini nggak ada cengkut teh.
0: Oh iya, sok lagunya pengen apa dipilihin aja?
1: Dari Green Day aja dah, pilihin.
0: Sebentar.
1: Dari Green Day.
0: Adanya Minority kalau dari Green Day.
1: Boleh.
0: Salamnya.
1: Salamnya buat Kang Mansur, buat Mbak Sapitri, ya, buat Apino, buat Kang Onai, Teh Siawati. Ya buat semuanya aja lah.
0: Oke, kalau begitu.
1: Buat Kang Rananya,
0: sehat. Siap. Lalu, ya. Amin.
1: Tuh, kenapa saya nungguin Persib nggak ada disiarin sama Kang Rana?
0: Gitu. Ada, pan tadi teh ada tuh.
1: Eleh mana tuh, saya tidak tahu.
0: Yang kalah Persijap Jepara, yang menang kita skornya 2-1. Yang ngegolin dari kita ya. Ada Tom Haye sama Baros. Oke, sama-sama. Terima kasih Bung Kusna. Terima kasih banyak. Mangga, waalaikumsalam. Itu dia ya. Kita putarkan yang sudah masuk. Jangan kemana-mana. Di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: Bandung malam ini.
1: 97,6 FM Pro 1 di Bandung, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu, memori lewat lagu. Pendengar, ini mohon maaf untuk yang malam ini kirim salam dan juga request lewat WhatsApp. Untuk malam hari ini belum bisa dibacakan dulu karena ada kendala dengan komputernya. Nanti kita akan benahin dan kita akan lanjut lagi di lain kesempatan ya. Kita akan putarkan dulu yang udah masuk ya, dan kita angkat telepon aja dulu. Yang mau telepon boleh 0227878978. Halo.
2: Assalamualaikum Bang Rana Winata, Bang Warta.
1: Yo Bang Fahri.
2: Ya.
1: Sehat.
2: Alhamdulillah, kabar gua baik, sehat.
1: Mantap, atau gua kabar. Cobi dicarios nyariosna, cobi nyariosna ku bahasa Sunda biasa.
2: Sae.
1: Cok atau. Untung apa namanya? Bang Fahri nge-WhatsApp enggak?
2: Iya, tadi nge-WhatsApp.
1: Komputernya lagi error nih ternyata malam ini. Sok pengen lagu dari siapa?
2: Laguna Disk Korea yang berjudulnya Balada Insan Muda ada nggak?
1: Disk Korea mah nggak ada.
2: Kalau nggak ada lagunya, kalau nggak ada lagunya siapa ya?
1: Lagu siapa?
2: Oh iya, benar. Lagunya The Group, Satu Mimpiku.
1: The Group.
2: Ya.
1: Siapa itu? Adanya The Krabs di sini.
2: Iya.
1: Adanya The Krabs di sini di Duri dan Cinta.
2: Satu Mimpiku.
1: Salamnya buat siapa aja?
2: Buat Mang Rana Winata, terus A Andre, terus Arandi, Bunda Sandy, terus A.A. Jaila Ninugraha, terus A.A. Anugrah Julhijjah, terus Armelia Putri.
1: Oke, spesialnya buat siapa?
2: Buat siapa ya?
1: Siapa yo?
2: Teman gua yang suka minta foto ada Rizky Gatra yang
1: okay deh.
2: Kerja di hari Selasa dan Minggu, kalau Senin ambil Senin yang liburnya.
1: Oke, siap. Terima kasih Bang Fahri ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's go, kita putarkan yang udah masuk.

0: Air merupakan satu di antara kebutuhan makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup bisa mati. Begitu pentingnya air, sehingga kita harus menghargai air, terutama air bersih yang kita miliki. Mungkin tanpa sadar, kita kerap tidak menghargai air dengan membuang percuma saat mandi, mencuci, bahkan ketika minum sekalipun. Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Ingat, tidak semua orang memiliki kemudahan untuk mendapatkan akses air bersih.
1: Bandung malam ini.

0: Berikutnya saatnya Anda ikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika baca lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
1: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi, sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada saraf fasialis, saraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah nggak bisa nutup, mata berair, ngiler terus keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik, tenang, kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar, karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk Bell's palsy itu ada golden period. Okay. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, okay. Yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah, itu apakah ada pusing vertigo, apakah ada sakit kepala. Apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, nggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu, kalau nggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini, kita usap-usap aja di daerah yang yang lumpuh. Nah, tapi apabila ada gejala yang lain tadi yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih, atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, ke sana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat, tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.

0: deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya.
1: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
0: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
2: Juli, janjikan kekayaan.
3: Jangan coba-coba bermain api. Judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi adalah ketika ia berhenti berjudi.
4: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang tergurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanganan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mas, mana manajer toko donat ini? Saya mau komplain.
1: Emangnya ada apa ya, Pak?
0: Masa saya beli donat 10 biji, bolong semua?

0: Oke, pendengar, sudah agak sedikit mendingan. Kita menuju ke SMS. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Lagunya dipilihkan saja, terima kasih. Siap, Bang Albert. Kita geser lagi. Ternyata ada beberapa WhatsApp yang masuk ini error dari tadi, pendengar, ya. Maaf nih. Bang Fahri udah tadi telpon, ya. Kemudian ada dari siapa nih? Dari Telita, ahai Lita di Cianjur malam ini kembali menyapa Karana dalam ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Pengen diputarkan dari Celine Dion judulnya The Power of Love, boleh. Kita coba carikan dulu ya. The Power of Love katanya dari Celine Dion, boleh. Setelah ini kita putarkan ya. Ya gitulah namanya juga teknis dan teknologi ya. Kirim salamnya buat Karana yang ganteng rupawan penyiar favorit. Hatur nuhun dari Telita di Cianjur City, Kota Tauco ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada WMN, ruang rindu, ruang berbagi rindu member lewat lagu. Hadir di gelombang katanya tuh. DJ and crew sekalian, semoga bertambah kebaikan bagi kita sekalian katanya ya. Setelah Wong Bandung bermain cantik dan menarik, barusan tim satelitnya PSGC kemarin hari pun menang 2-0 atas lawan mainnya di Stadion Galuh Ciamis katanya. Mantap. WMN update banget nih WMN ya. Ada Teh Lara Purnamasari, assalamualaikum Kak, selamat malam, maaf ganggu sebentar, mau request katanya. Boleh gak boleh dong. Semoga siarannya malam ini menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin. Begitu. Tuh ini banyak nih yang nge-WhatsApp gitu. Tapi baru kebuka tadi error dulu sebentar ya. Oke. Udah ada beberapa yang masuk dan Rana siapkan lagunya juga ini ya. Untuk kita puterin bareng-bareng. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tapi emang ada telepon lu kayaknya nih. Setelah Bang Fahri dan juga Bung Kusna tadi. Kalau ada yang mau telepon boleh ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pengen tuh nge-WA-nya, nabadi nelepon sing horeng tanya.
1: Susah dari tadi tuh panggilan diakhiri
0: kita. Ada Bung Kusna dulu, tadi tuh ada Bang Fahri dulu, ada Bang Bung Hideng dulu, ada Bang BRI, BJB, Bang. Usah Fitri.
1: Salam.
0: Ini ternyata rada cengar-cengir sedikit karena Persib menang tadi ya. Ada bergembira lah walaupun 2-1 skornya tapi gak apa-apa.
1: Mana the best.
0: Let's go, mau lagu apa nih malam ini? Lagu Oncom Gondrong, jena jemur.
1: Ini penyiar pujaan bisa gak?
0: Hah? Saha itu teh?
1: Balado seorang penyiar.
0: Oh, balado.
1: Udah lama kan gak diputer.
0: Balada seorang. Oh gak ada, tahunnya tidak masuk.
1: Gak ada. Itu Menanti Setitik Harapan, Lex Trio.
0: Nah, kita coba ya. Menanti setetes susu murni. Ada. Salamnya kanggo siapa aja?
1: Baik hati, yang ramah, yang rapi.
0: Yeay, ampun.
1: Selalu sehat. Salam buat keluarga. Terus buat Mbak Sekar, Sugeng Balu, monggo melepet. Pasti Mbak Yu juga mau melepet. Tapi
0: monggo, mayu.
1: Sehat selalu Mbak Yu ya.
0: Amin.
1: Terus buat Bung Kusna juga. Terima kasih sapaannya. Buat Mas Tamela, udah lama gak WA juga. Buat Pak Rahmat dan Bu Siti, buat Putriawati, Bu Reni, Apino, buat jangan banyak-banyak ya, spesial gitu.
0: Gak apa-apa, mau 400 orang juga gak apa-apa, ditungguin sampai subuh.
1: I love you aja deh.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Mangga azam-azam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's go, kita puterin yang udah masuk. Jangan kemana-mana di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat

0: Bandung Malam Ini.
1: Pendengar, kembali terjadi penebangan pohon di depan lapang padel Jalan Muhammad Toha Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 kembali sudah terhubung bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung, Lutfi Firdaus ST, MSD.
2: Ya, yang pertama kami tentunya sangat prihatin lah. Saya pikir kan saat ini kan kondisi penebangan liar tuh sangat masif. Ada sekitar 46-45 sekian rekap kami tuh selama Januari sampai bulan September ini. Saya pikir penebangan-penebangan pohon itu terjadi di ruang-ruang publik yang ada alih fungsi di situ. Kami terus berkoordinasi sih dengan Satpol PP, dengan kewilayahan gitu ya, dengan aparat-aparat terkait kondisi di lapangan dari penebangan pohon ini. Yang pertama kami sampaikan kan 2025 bulan November kemarin Pak Gubernur itu sudah mengeluarkan moratorium ya teh, nomor 173 tuh. Ada moratorium penebangan pohon di areal penggunaan dan kawasan hutan ya, termasuk di ruas-ruas jalan Kota Bandung. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi, dengan Disperkim, kepala dinasnya waktu itu, bahwa sebetulnya kegiatan penebangan itu hanya dibatasi dalam kondisi tertentu teh. Misalkan nih pohon itu mau tumbang, membahayakan, itu boleh ada penebangan kalau mitigasi bencana dan lain-lain. Tapi kalau misalkan untuk kepentingan hal yang saya pikir mungkin, maaf ya, akses jalan segala macam, kan tidak diperkenankan. Mereka harus menyesuaikan posisi pohon di trotoar. Pemerintah Kota Bandung itu tidak mengeluarkan izin penebangan pohon seperti itu teh. Kota Bandung ada aset pemerintah provinsi juga, ada aset pemerintah nasional juga seperti itu. Jadi tidak boleh Pak menebang pohon di aset pemerintah. Kalau di lahan pribadi mah ya silakan saja. Kami kalau misalkan ada pohon yang ditebang, yang pohon penebangan ilegal itu, kami membuat surat tuh melaporkan ke Satpol PP, nanti Satpol PP yang menindaklanjut. Atau misalkan aparat kewilayahan melaporkan ke Satpol PP, bisa seperti itu. Atau misalkan kejadian selanjutnya sebelumnya Pak, masyarakat melaporkan langsung ke Satpol PP, bisa juga nanti Satpol PP berkomunikasi dengan kami. Ya sebenarnya langkah sederhana sebetulnya tinggal sampaikan saja ke Pak RT, ke Pak Lurah, ke Pak Camat ya, mereka sudah paham sebetulnya. Dulu tuh satu tahun ya pohon yang tumbang puting beliung tuh sekitar 30-25 gitu satu tahun. Nah kemarin satu hari bisa 100 pohon yang tumbang seperti itu. Nah itu kenapa? Karena ada namanya microclimate change. Kita saling menjaga lah soal masalah lingkungan hidup itu sama pohon gitu teh ya. Sama hal yang lainnya seperti itu. Jadi kami sampaikan sekali lagi sangat prihatin lah soal masalah penebangan masih terjadi. Jadi saya pikir tekanan perkotaan jangan sampai merusak vegetasi sekitar gitu.

Gempa bumi dapat menimbulkan dampak korban jiwa, luka, maupun kerusakan infrastruktur yang sangat signifikan. Apa yang dilakukan saat terjadi gempa bumi? Kita tidak dapat mengetahui kapan gempa akan terjadi. Yang dilakukan pada saat bencana. Tetap berada di tempat yang menurut Anda aman selama terjadi gempa. Waspadai gempa susulan yang terkadang guncangannya lebih kuat. Perhatikan langkah Anda ke tempat aman lain dan tetap berada di sekitar tempat itu sampai guncangan berhenti. Dan Anda dapat keluar dengan aman. Ketika di dalam ruangan merunduk hingga menyentuh lantai, cari perlindungan di bawah meja atau perabot lain yang kuat dan tunggu hingga guncangan berhenti. Apabila tidak ada meja atau perabot untuk berlindung, lindungi kepala Anda dengan lengan. Kemudian merayap menuju ruangan, jauhi gelas, jendela, atau apapun yang mungkin menjatuhi Anda. Tetap di tempat tidur, apabila terjadi gempa, lindungi kepala Anda dengan bantal. Apabila ada kemungkinan benda berat akan menimpa Anda, segera menuju ke sisi terdekat yang aman. Tetap di dalam ruang hingga guncangan berhenti dan keluarlah ketika sudah aman.

Pendengar, sudah waktunya Rana untuk pamit dong dengar Anda setelah menemani di Bandung malam ini. Terima kasih pendengar, selamat beristirahat, semoga tidur nyenyak mimpi indah malam hari ini. Dan terima kasih sudah menemani Rana di Ruang Rindu ya. Selamat beristirahat, sampai ketemu lagi nanti besok. Rana pamit, sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa lagu dan juga informasi menarik untuk Anda di penutup Bandung malam ini.

Ginjal merupakan organ di dalam tubuh manusia yang berfungsi pada proses ekresi. Ginjal memiliki bentuk seperti kacang dan terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal memiliki peran untuk mengendalikan keseimbangan cairan dan menjaga keseimbangan kadar elektrolit agar kadar tetap stabil. Tips untuk menjaga kesehatan ginjal yaitu menjaga kestabilan kadar gula darah, mengurangi konsumsi garam, konsumsi air yang cukup untuk menjaga kesehatan ginjal yaitu minimal 2 liter per hari, menghindari konsumsi obat-obatan anti nyeri. Konsultasikanlah dengan dokter apabila ingin mengkonsumsi obat. Penderita hipertensi dan diabetes harap selalu memantau fungsi ginjalnya secara berkala.

0: pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Pro 1 RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya, karena perempuan kan terkait hormon ya. Okay. Nah, itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak, terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang, gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati. Itu biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi, hipertensi itu bisa, kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Okay. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.
2: Bandung malam ini.
3: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
4: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
3: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
4: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
3: Itu tipu, Mas. Binary option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
4: Terus ini gimana, sayang?
3: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Air merupakan satu di antara kebutuhan makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup bisa mati. Begitu pentingnya air, sehingga kita harus menghargai air, terutama air bersih yang kita miliki. Mungkin tanpa sadar, kita kerap tidak menghargai air dengan membuang percuma saat mandi, mencuci, bahkan ketika minum sekalipun. Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Ingat, tidak semua orang memiliki kemudahan untuk mendapatkan akses air bersih.

0: Ketika sebuah siaran radio mampu menembus ruang dan waktu. Ketika teknologi telah membawa manusia jauh ke masa depan. One Top Radio, sebuah drama yang memprediksi di tahun 2100, manusia sudah tidak direpotkan dengan perangkat atau media. Tetapi radio sudah disimpan di dalam kepala.
1: Siaran hari ini, satu manusia, satu pikiran, satu keputusan.
2: Berarti...
3: Bandung malam ini.
0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
4: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
5: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan...
3: Bandung malam ini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang nggak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku nggak bilang kalau mau kesini. Jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya nggak boleh gitulah, San. Tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya. Sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja, gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes si Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi bu, apa nggak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah. Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran. Bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah?

Saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Minggu 20 September 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini Senin 21 September 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Badung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andra Ardian yang akan menemani Anda di Bandung pagi ini Senin 21 September 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Apa kabar Anda pendengar di Bandung pagi ini? Andra Ardian menyapa dari Studio Pro 1 RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61. Beberapa rangkaian acara kami hadirkan di Bandung pagi ini, diantaranya Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan di pagi hari ini dengan topik Tafsir Al-Baqarah ayat 107 bersama Ustadz Asep Anam SAG MSOS. Kemudian pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Jabar Pagi, Senin 21 September 2026. Juga pada pukul 6 lebih 34 menit kami hadirkan informasi langsung dari Bandung Command Center mengenai informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, juga info layanan 112. Pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita Nasional. Dan pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Halo RRI, layanan siaran pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan pendengar, inilah Bandung pagi ini bersama saya, Andre Ardian.
1: Bandung pagi ini.
0: Dan pendengar, mengawali pagi hari ini kita hadirkan Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan di pagi hari ini dengan topik Tafsir Al-Baqarah ayat 107 bersama narasumber kita Ustadz Asep Anom SAG MSOS. Kami juga mengundang Anda pendengar yang ingin berinteraksi, bertanya atau sekedar menyapa melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau melalui line interaktif kami di 727-5551. Dan pendengar, kita telah terhubung bersama narasumber kita di pagi hari ini, Ustadz Asep Anom SAG MSOS di ujung jaringan. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Andre sehat?
0: Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Pak Ustadz, gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah. Bahagia hari ini.
0: Yes.
2: Jaga
0: gereja.
2: Aduh, teka kontrol iana alatnya ya. Pada SF ini iana baterainya ya.
0: Mohon.
2: Mudah-mudahan we. Dugi sampai ke akhirnya.
0: Mohon postad full hari ini dugi tiasa.
2: Insyaallah mudah-mudahan alatnya tiasa kiat sampai akhir gitu.
0: Mohon postad. Kalau begitu Pak Ustadz, mangga dipersilakan pemaparan Tafsir Al-Baqarah ayat 107. Mangga Pak Ustadz.
2: Ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah mabang. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, para sepuh, kasepuhan, kadayana. Anu dipihormat, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wargi RRI Bandung yang saya hormati dimanapun berada, dan seluruh warga ayah alumni umroh Hanihayah Cahaya Wisata angkatan 2023, 2024, 2025 yang seluruhnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahagia hari ini. Yes, jag gulajag gereja. Wargi hari ini kita akan mengobrol tentang tafsir Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 107. Tapi sebelumnya kita doakan terlebih dahulu bahwa cucu dari Mama Haji Nur Akil yaitu Neng Reina binti Romi Sofyan hari ini akan dioperasi melahirkan. Mudah-mudahan sini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan, sehat yang lahirannya, sehat juga yang melahirkannya. Amin. Ya Allah ya Rahman. Wargi rahimakumullah, bisa dilihat Al-Qur'annya ya, surah Al-Baqarah ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'alam annallaha lahu mulkus samawati wal wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Alam ta'alam, ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, lahu, hanya milik Allah, mulkus samawati wal ardh, semua kerajaan langit dan bumi, wa ma lakum min dunillah, dan tidak ada bagi kalian selain Allah, min waliyyin, yang menjaga kamu, wala nasir, juga yang menolong kamu. Nah, asbabun nuzul ayat ini, sebab turun ayat ini berkenaan dengan, kalau menurut Ibnu Abbas ya, berkenaan dengan permintaan kaum Yahudi dan kaum musyrik yang ada di Mekah. Mereka meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menambah luas kota Mekah, juga menjadikan Bukit Safa itu sebagai emas. Nah. Sok cenalah jadikan emas dah Bukit Safa. Satu ditantang gitu. Nah, sebagai jawaban dari tuntutan mereka, ini ayat ini Al-Baqarah 103. Tonggali dan engkau tahu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pemilik kerajaan langit dan kerajaan bumi. Allah mah bebas we rek itu rek ieu ge. Kumaha Allah? Allah mau menjadikan Bukit Safa sebagai emas ente. Tidak sulit. Allah membelah laut tidak sulit. Allah menjadikan api jadi dingin tidak sulit. Allah menjadikan bulan bisa ngomong dengan Nabi Muhammad tidak sulit. Apa sih yang susah bagi Allah? Allah menjadikan kaya orang miskin tidak sulit. Allah menjadikan miskin orang kaya tidak sulit. Allah mengeluarkan bayi dari perut ibunya, rahim ibunya, tidak sulit, tidak susah. Allah menjadikan seseorang jadi raja, tidak susah, tidak sulit. Allah menjadikan raja menjadi rakyat biasa, tidak sulit. Allah membuat seseorang jadi sakit, tidak sulit. Menyehatkan orang yang sakit, tidak sulit. Bagi Allah itu enggak ada yang sulit, enggak ada yang susah. Seluruh kerajaan langit dan bumi itu milik Allah. Makanya kita jangan jangan lepas sandaran kita kepada Allah. Wa ma lakum min dunillahi biwaliyin. Tidak ada bagi kalian yang bisa jaga kalian kecuali hanya penjagaan dari Allah. Dijagaanku Gusti Allah. Dari jagaanku Gusti Allah. Kurang. Alhamdulillah ya, warga Bandung dijagaan Gusti Allah. Prediksi bahwa Bandung akan ada sesar Lembang, artinya itu akan menghancurkan seluruh warga Bandung. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih terus dilindungi oleh Allah, terus dijaga oleh Allah, terus dipelihara oleh Allah. Kita itu jangan lepas sandaran kita hanya Allah. Wala nasi, tidak ada seorang pun yang bisa menolong kalian kecuali hanya Allah. Makanya paling nih kalau dalam tahajud ya, dalam selesai sholat fardu, kita itu selalu mengucap kalimat la ilaha illallah. Itu paling nikmat. Itu alat sandaran kita kepada Allah. La ilaha illallah. Bahwa ketika kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya kita sedang memasrahkan seluruh jiwa raga kita hanya kepada Allah. Ya Nabi sanukan api angin Gusti. Aya nu bisa ngabela abdi angin Gusti. Aya nu bisa nyelametkeun abdi angin Gusti itu la ilaha illallah. Karena kalimat yang paling nikmat, kalimat yang paling indah itu hanya itu. Bukti kepasrahan kita kepada Allah. Nah, itu. Coba dihayati, diresapi, dinikmati kalimat itu. Kalimat yang tidak ada duanya. Rasulullah mengatakan, afdalul ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Tidak ada yang kalimat yang paling afdol, paling utama, paling indah, paling lezat, paling nikmat yang aku ucapkan dan seluruh para nabi semuanya mereka pada mengucapkan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi ketika kita sedang mengucapkan kalimat itu, kita sedang pasrah kepada Allah. Karena kita yakin bahwa tidak ada yang bisa menjaga kita. Tidak ada yang bisa memelihara kita. Tidak ada yang bisa melindungi kita. Tidak ada yang bisa menolong kita. Tidak ada yang bisa membela kita kecuali hanya Allah Subhanahu. Maka ketika ada orang datang kepada saya, minta doa, minta iya, dikir wajib. Hanya kepada Allah kita berserah, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan, hanya kepada Allah kita memohon perlindungan. Ini hari kurang makan usaha unggul, ikhtiar unggul, kurang pasrah nama ke Allah. Nah ini ditantang Allah subhanahu wa ta'ala oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang musyrik. Sok cenalah jadikan emas bukit sopak teh, kekuatan tidak kaum muslim saat itu dengan turunnya ayat ini. Tidak semua oleh Allah, ada saatnya diladeni, ada saatnya dikuatan iman, dikuatkan tauhid para sahabat. Amin. Orang-orang musyrik ya, orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik kota Mekah itu, wah, permintaannya kepada Nabi itu, aman, kalau iman kami, lagi anjeun acan bisa ngobrol jeung bulan. Gusti Allah tadi ladenan eta mah. Dijadikeun leutik bulan teh ku Allah. Menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus belah eta bulan. Masuk ke baju Nabi, keluar lagi, menyapu lagi, sebelum pergi lagi bulan ke tempatnya, bulan ngomong. Asyhadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammad al-Rasulullah. Pergi ya bulan ke tempatnya di ladenan itu maksudnya ya Allah. Tapi ada kalanya di ladenan, ada kalanya ya seperti ini kalimat. Dikuatan iman para sahabat, dikuatan keyakinan para sahabat, dikuatan akidah para sahabat. Kita dalam hidup ini ayat ini betul-betul jadi pegangan bahwasanya jangan ragu kepada Allah. Annallaha lahu mulkus samawati wal ard, yakinkan bahwa kerajaan langit, kerajaan bumi itu semua milik Allah. Tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada yang bisa menjaga kita, tidak ada yang bisa memelihara kita kecuali hanya Allah. Boro-boro dari musibah besar, musibah letik ge, aita dibela ku Gusti Allah, aita dijaga ku Gusti Allah, teu dipelihara ku Gusti Allah, bakal keun. Ya, kamari we raos simkuringnya pergi. Terasa oleh saya kemarin gatel gitu si kaki teh digaruk isukan teh daki nunggu meletek tehnya ternyata kulit enak teh jadi buat kita gontengan sampai yang tuh hal seperti itu teh kalau tidak dijaga oleh Allah, tidak dipelihara oleh Allah, sekecil apapun gitu kan musibah bakal kena ke orang. Tapi lo mau dijaga ku Allah, dipelihara ku Allah, dibentengan ku Gusti Allah, jangankan musibah kecil, musibah besar saja tidak akan kena sama. Tahatuk lo bisa ngejagaan orang, ngebentengan orang, melihara kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian wala nasir, tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada yang bisa merawat kita, memelihara kita, melindungi kita, membantu kita, kecuali hanya Allah. Ya, bantuannya bisa datang dari berbagai arah, gitu kan? Allah gerakkan hati orang untuk membantu kita. Itu pertolongan Allah. Allah gerakkan hati orang untuk membantu kita. Itu pertolongan Allah. Kalau tidak ada pertolongan Allah, tidak ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang tergerak hati orang untuk membantu. Subhanallah. Itu aja ya, wargi. Jadi ini lebih ke keyakinan, lebih ke tauhid, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa Allah bebas berbuat sesuai dengan keinginan Allah. Kita harus yakin bahwa seluruh kerajaan langit dan kerajaan bumi itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yakin tidak ada yang bisa menjaga kita, memelihara kita, kecuali hanya Allah. Tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada yang bisa membantu kita, kecuali hanya Allah. Itu aja Andri, ya. Mudah-mudahan berkah manfaatin kita semua. Amin. Ya Allah.
0: Amin. Baik Pak Ustadz, terima kasih pemaparannya di Mutiara Pagi hari ini dengan topik Tafsir Al-Baqarah ayat 107. Dan juga tentunya bagi Anda pendengar, kami mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Kita akan kembali lagi pendengar dan Pak Ustadz untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke Pro 1 RRI Bandung. Setelah yang satu ini, tetap di Mutiara Pagi.
1: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan di pagi hari ini dengan topik tafsir Al-Baqarah ayat 107 yang tadi telah dipaparkan oleh Ustadz Asep Anom SAGM SOS. Dan selanjutnya pendengar, kami juga turut mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau melalui line interaktif kami di 727-5551. Untuk sementara, kita sapa dulu penonton yang sudah hadir di kanal YouTube RRI Bandung Live. Ada Ibu Kartini, Pak Ustadz. Ada Ed Kartini, Assalamualaikum. Menyimak Mutiara Pagi, jag-jag, belajak, gorejak, sahurna lancar, Pak Ustadz. Kang Andre, cina amin ya rabbal alamin. Kemudian juga ada Ed Suhartono, hadir Pak Ustadz dari Cilenyi menyimak katanya.
2: Ya.
1: Kemudian ada Ed Umiati, ada Ibu Titin juga hadir, ada Ed Najib Abdul Kowi juga hadir. Kemudian juga ada Pak Dede Encep juga hadir, Nur Sodik katanya juga Assalamualaikum Pak Ustadz, Kang Andre Cipanas Cianjur hadir. Sawarna. Aki Gazi juga selalu hadir ya Pak Ustadz ya di YouTube, baik di YouTube maupun di WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung. Kemudian juga ada Ibu Cucu, ada Ibu Is dan juga ada Ibu Imaliha katanya hadir di kanal YouTube RRI Bandung Live. Kemudian juga di ujung telepon Pak Ustadz, kami sudah terhubung dengan pendengar yang siap untuk bertanya.

0: ada Pak Ahmad Irwan, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Ahmad Irwan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Kang Ahmad.
1: Justru saya baru sembuh Kang Andre kan.
0: Aduh.
1: Kemarin ya masih dalam pemulihan kan.
2: Jarang masuk Kang Andre.
1: Ya bukan.
0: Mudah-mudahan.
1: Saya bertanya kepada Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus sehat Pak Irwan.
1: Ya, pada hari kemarin tepat begini, mungkin ini adalah emosi apa memang ketujuh. Kan setengah malam telah jam 12 hari. Muntah-muntah terus, muntah ber. Udah lemas, saya ke mana minta tolong. Masa di rumah sendiri, kan ke dokter jaga jauh, sampai udah lemas. Tiba-tiba Pak, saya sambil duduk, sholat 2 rakaat. Ya Allah, minta petunjuk, minta diberi kekuatan tengah malam seperti begini. Tiba-tiba terlintas Pak, ibu saya almarhum. Kalau ibu saya almarhum, kalau sakit seperti itu suka merebus pucuk delima. Ya saya memaksakan keluar, kebetulan depan rumah ada pohon delima Pak, kebetulan ngambil pucuk delima, lalu saya rebus pucuk delima itu. Nah, jarak kemudian 20 menit ke muntah-muntah tapi gak ada hilang, terus cuman mules sampai subuh Pak. Bahwa akhirnya seperti ke dokter. Nah, yang saya nyakan, apakah itu petunjuk dari Allah karena doa terijabah atau bagaimana? Karena ibu saya yang terlintas kan, ibu saya dulu kalau banyak seperti itu suka merebus delima. Nah, akhirnya saya diturut sembuh Pak dari muntah-muntah itu kan. Mohon berdasar Bapak, mungkin waktu apa itu petunjuk mujibat dari Allah buat saya, karena tengah malam saya berdoa kepada Allah minta petunjuk. Mohon bantuan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustaz.
2: Nah, itu salah satu bentuk pertolongan Allah. Kebayang weta kalau ketika kondisi dalam keadaan serba mentok gitu kan, di rumah sendirian, tidak ada siapa-siapa, bingung siapa yang mau dihubungi, siapa yang tiba-tiba terlintas dalam pikiran ibu, ibu besok ya. Nah, itu salah satu bentuk pertolongan dari Allah, bahwa betul Allah itu wa ma lakum min dunillahi mi waliyyin wala nasir, tidak ada yang bisa menolong kecuali hanya Allah. Dan alhamdulillah sekarang syariat rebusan itu Allah sembuhkan ya, sebutnya Pak Eko. Ya alhamdulillah. Salah satu bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu. Dan demikian Kang Andre.
0: Baik Pak Ustadz dan Kang Ahmad Irwan, semoga pertanyaannya terjawab ya. Kemudian juga kita lanjut ke penanya berikutnya di ujung telepon juga Pak Ustadz, ada Pak Hobir di Cimahi yang siap untuk bertanya. Assalamualaikum Pak Hobir.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Andre. Iya. Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam.
2: Mangga Pak Hobir. Waalaikumsalam Pak Hobir.
3: Nuhun.
2: Bahagia hari ini.
3: Yes.
2: Ya, boleh jag.
3: Gorejag. Pak Kiai hatur punten. Memang betul bahwa Allah itu adalah penguasa dunia dan isinya, karena memang dia yang membuatnya. Yang saya ingin tanyakan Pak Kiai, kalau kita sudah sholat wajib kan ada zikir Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, itu 33. Nah, dalam wirid berikutnya itu ada la ilaha illallah, ada yang 33, ada juga yang 100. Nah, itu yang mana? Kemudian yang berikutnya, ketika kita perjalanan naik mobil, mogok ataupun macet, maka yang terbaik itu adalah zikir la ilaha illallah sepanjang jalan. Apakah itu ada batasnya sampai berapa? Seperti itu saja Pak Kiai, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Ustadz ditanggapi.
2: Pak Hobir, zikir ba'da sholat, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, lanjut dengan zikir. Itu dicontohkan oleh Nabi, disabdakan oleh baginda Rasul dalam hadis-hadis sahih. Ya, bagus itu kalau kita laksanakan. Tapi ketika kita misalnya, ah saya mah mau langsung aja zikir kepada Allah, gitu kan, boleh itu juga. Nah itu kan ditanyakan oleh Sayyidina Ali ya, Rasulullah, dulani ala akrabi turuk wa ashaliha wa abdoli. Ya Rasul, tunjukkan kepadaku jalan. Kalau aku melakukannya, aku bisa dekat dengan Allah. Tapi aku mah ingin jalannya itu jalan yang paling mudah. Tidak rumit, tidak sulit. Kemudian juga paling utama. Sudah mudah, paling utama. Paling dekat, paling mudah, paling utama, paling dekat. Kata Sayyidina Ali, begitu bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menjawab, Mafdalu ma'kultu ana banyaki yunami wiklah. Kalimah yang paling dekat, yang paling mudah, yang paling utama bisa mengantarkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, yang aku ucapkan dan seluruh para nabi mereka semuanya pada mengucapkan kalimat cuma satu, la ilaha illallah. Jadi kalau kita mau langsung saja zikir itu misalnya tanpa subhanallah, tanpa alhamdulillah, tanpa Allah Akbar, langsung saja zikir gaspol gitu kan. Boleh silakan. Yang penting kita semua melaksanakan firman Allah, fa idza qadaitumus shalah fadzkurullah. Jika kalian selesai sholat, zikir dulu kepada Allah. Jadi jangan langsung. Nah, setelah itu lalu kita memohon sesuatu kepada Allah, boleh. Mau 100 boleh, mau 33 boleh, mau lebih dari itu juga boleh. Kan zikir kepada Allah itu sebanyak-banyak lah. Fadzkurullaha dzikran katsira. Zikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyak. Nah sebanyak-banyaknya itu tidak tambah terbatas ya, mau berapa saja silakan. Nah, itu mah kembali kepada kita, leluasakah waktunya. Kalau leluasa ya lah sebanyak-banyak, kalau tidak leluasa ya sesingkat-singkat, disesuaikan dengan kesibukan kita masing-masing. Biasanya yang paling leluasa itu adalah habis tahajud. Kalau habis tahajud leluasa waktunya itu, oh kita bisa zikir kepada Allah sebanyak-banyak tanpa batas, unlimited. Nah, demikian ya Pak Khabir. Mana mau subhanallah dulu, alhamdulillah, Allahu akbar, lalu la ilaha illallah, boleh silakan. Mau langsung saja gaspol zikrullah, zikir kepada Allah, diambil yang paling utamanya, diambil yang paling afdolnya saja, itu kalimat la ilaha illallah juga boleh. Di kita ini jangan saling menyalahkan ya, mau ambil zikir yang subhanallah dulu, alhamdulillah, Allah Akbar, enggak silahkan. Mau langsung gaspol zikir kepada Allah, la ilaha illallah, diperbanyak sebanyak-banyaknya silahkan. Itu semua juga bagus ya, dalam rangka melaksanakan perintah Allah, fa idza qadaitumus shalah fadzkurullah, jika kalian selesai sholat maka zikirlah kepada Allah.
0: Ya. Ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak pemaparannya di Mutiara Pagi pagi hari ini. Tadi semoga terjawab ya pertanyaannya Pak Haji Khobir. Pak Khobir, semoga terjawab pertanyaannya. Ustadz, selanjutnya ada pertanyaan dari Aki Gazi di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung. Katanya, "Assalamualaikum Pak Kiai, di Aki Gazi bertanya," katanya. "Waalaikumsalam.
2: Aki.
0: Bagaimana mempertahankan nilai cinta kepada Al-Qur'an karena terasa mulai ada titik jenuh," katanya. "Baik tadarus, tilawah, membaca tafsir, mengambil itibar dan lain sebagainya. Di usia yang sudah tidak muda lagi karena mulai bosan menghadapi persoalan hidup, bagaimana caranya," katanya Pak Ustadz. "Hatur nuhun atas pencerahannya ti Pak Kiai dan hatur nuhun Kang Andre." Sami-sami. Aki Gazi dan Pak Ustadz, silakan ditanggapi.
2: Iya. Sampai kapanpun persoalan hidup tidak akan berhenti. Selagi kita masih hidup, persoalan selalu ada. Persoalan hidup selalu ada. Ternyata gitu ya. Sugan teh pas pangsiun mah masuk persoalan cenah hirup teh. Ternyata setelah pensiun persoalan semakin banyak. Nah, itu resiko hidup. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala kan sudah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was-samawat wa basyiris shabirin." Bahwa kalian itu benar-benar akan diuji dalam hidup ini. Diuji dengan apa? Dengan persoalan-persoalan hidup. Tiap orang ada persoalannya. Tiap orang ada permasalahannya. Kalau di Korehan mah araya sadayana oge. Rek nu miskin, rek nu beunghar. Persoalan hirup teh araya wae sadayana oge. Rek nu kolot, rek nu ngora, persoalan hirup mah aya wae. Rek ustad, rek sanes ustad, persoalan hidup mah aya wae. Nah, oleh karena itu maka kembali kepada patokan Gusti. Basyirish shabirin. Sampaikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Sabar menghadapi persoalan hidup. Sabar menghadapi ujian hidup. Sabar menghadapi permasalahan hidup. Sampaikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Yang sabar itu yang bagaimana? Alladzina idza asabat musibah qalu. Orang yang sabar itu adalah segala persoalan hidup, permasalahan hidup, seluruhnya kembalikan subhanahu wa ta'ala. Inna lillah wa inna. Kembali kepada Allah. Nah, gitu ya. Jadi, jadi marilah kita bersama-sama untuk kembali kepada Allah.
0: Ya.
2: Demikian.
0: Baik Pak Ustadz, terima kasih pemaparannya. Di pertanyaan dari Aki Gazi ya tadi, semoga terjawab Aki Gazi. Kemudian juga Pak Ustadz, ini di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung ada beberapa sapaan, ada dari Ibu Kartini juga. "Bismillah, nyimak mutiara pagi Pak Ustadz Kang Andre," katanya. Kemudian ada dari Teh Tiawati, "Assalamualaikum Pak Andre, Pak Ustadz hadir menyimak dan terima kasih. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala," katanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada dari Ibu Sri Kurniawati, "Assalamualaikum Pak Ustadz, Kang Andre Ciwastra hadir, hatur nuhun ceramahnya. Nyungkem video anak saurna abdi bade ngical bumi mugia enggal laku," katanya. Waalaikumsalam Ibu Sri, mudah-mudahan
2: enggak laku ya. Kabul oleh
0: Allah. Betul. Baik, Pak Ustadz, di Mutiara Pagi hari ini kami rasa kami cukupkan. Dan terima kasih pemaparannya tadi juga di topik tafsir Al-Baqarah ayat 107. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Anda pendengar yang sudah berinteraksi melalui WhatsApp kami, melalui line interaktif kami, dan juga kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Semoga perjumpaan kita hari ini membawa berkah dan juga pelajaran bagi kita semua. Pak Ustaz, bangga ditutup.
2: Ya, baik. Alhamdulillah bahwa alatnya cukup nih sampai akhir. Mudah-mudahan ya, sehat semuanya.
0: Amin.
2: Semuanya, dan kita selamanya selalu bersama Allah, selalu dilindungi oleh Allah, selalu dijaga oleh Allah, selalu ditolong oleh Allah. Hanya karena hanya kepadanya kita memohon pertolongan, hanya kepadanya kita memohon perlindungan, hanya kepadanya kita memohon dijaga, dirangsa, dipelihara. Allah. Amin. Doa untuk semuanya barokah. Bahagia hari ini. Jag-jag belajar
0: gereja.
2: Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz pemaparan di Mutiara Pagi hari ini terkait topik tafsir Al-Baqarah ayat 107. Dan kami juga menyampaikan terima kasih bagi Anda pendengar yang sudah berinteraksi bersama kami di WhatsApp kami di 0811-220-9760 dan juga di line interaktif kami di 727-5551. Juga di kanal YouTube, tidak lupa di RRI Bandung Live kami juga menyampaikan terima kasih bagi Anda yang sudah meninggalkan jejak di kolom komentar ya pendengar. Dan akhirnya kita harus mengakhiri Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan di pagi hari ini, dan sampai jumpa di Mutiara Pagi selanjutnya.
4: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.

Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua bahuku seraya bersabda, keberadaanmu di dunia ini bagaikan orang asing atau orang yang sedang mengembara. Selanjutnya Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, apabila kamu berada pada waktu sore, maka janganlah menunggu waktu pagi. Dan apabila kamu berada pada waktu pagi, janganlah kamu menunggu waktu sore. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, dan pergunakanlah waktu hidupmu untuk menghadapi matimu. Hadis riwayat Bukhari.

0: 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Sari berita penting. Pangan Kota Bandung capai 94%. PBD Cianjur beritahukan pada seluruh camat untuk mengantisipasi bencana pada pergantian musim. Berita selengkapnya disampaikan oleh Andre Ardian. Informasi pertama, pendengar, mengawali hari ini, pangan Kota Bandung mencapai 94%. DKPP mulai memperkuat kerjasama antar daerah. Berikut laporan Ateh Burhanuddin.
2: Kebutuhan pangan di Kota Bandung masih sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung mencatat sekitar 94% kebutuhan pangan masyarakat didatangkan dari daerah lain. Kepala DKPP Kota Bandung Gigin Ginajar mengatakan ketergantungan tersebut tidak hanya terjadi pada komoditas beras, tetapi juga hampir seluruh jenis pangan segar. Kondisi itu tidak terlepas dari keterbatasan lahan pertanian di wilayah perkotaan. Menurutnya, penguatan kerjasama dengan daerah produsen menjadi salah satu strategi untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus memastikan distribusi berjalan lancar. Dengan pasokan yang terjaga, kebutuhan masyarakat Kota Bandung diharapkan dapat terpenuhi meskipun produksi pangan di dalam kota relatif terbatas.
3: Dan memang secara umum, pangan yang ada di Kota Bandung itu kita masih sangat tergantung dari luar, hampir 94% pangan itu didatangkan, tidak hanya beras, semua hampir pangan segar gitu. Makanya kita selalu memperkuat bagaimana supaya kerjasama antar daerah terutama dengan produsen itu kita perkuat supaya distribusi cepat bisa masuk. Kemudian juga ya ini GPM ini menjadi salah satu upaya bagaimana menyediakan pangan yang mudah diakses dengan tentunya tadi relatif murah dan terjangkau oleh masyarakat. Selain upaya-upaya lain lah, internal kita melakukan penguatan terhadap pemanfaatan pekarangan seperti ada program buruan saya.
2: Di sisi lain, DKPP juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan di perkotaan. Salah satunya melalui program buruan saya yang mendorong pemanfaatan lahan terbatas untuk menghasilkan berbagai kebutuhan pangan. Gingin mengakui produksi dari pemanfaatan pekarangan tersebut masih relatif kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan pangan di Kota Bandung. Namun program tersebut dinilai penting untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ketahanan pangan.
1: Informasi berikutnya, pendengar, untuk mengantisipasi berbagai bencana di masing-masing wilayah. Pada pergantian musim, BPBD Cianjur memberitahukan kepada seluruh camat agar berkoordinasi dengan kepala desa untuk melakukan pemantauan daerah rawan bencana. Laporannya disampaikan Ian Sofyan.
4: Mendekati adanya pergantian musim dari panas ke musim penghujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur bidang kesiapsiagaan mengantisipasi ke setiap daerah agar waspada bencana longsor. Oleh karena itu, menurut Kabid Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Cianjur Taufik Juhrijal kemarin sudah memberitahukan kepada camat agar berkoordinasi dengan kepala desa.
5: Kami memberi surat pemberitahuan kepada seluruh camat Cianjur agar mereka dapat meningkatkan perhatiannya dan berkoordinasi kepada kepala desa untuk melakukan pemantauan pada titik-titik daerah rawan yang ada di masing-masing desa begitu.
4: Berbagai antisipasi dan waspada di pergantian musim sering terjadi longsor karena tingginya intensitas curah hujan. Namun demikian, karena BPBD hanya melakukan himbauan pada masyarakat apabila ada tanda-tanda longsor, segera lapor ke BPBD.
5: Karena kita kan BPBD dalam hal ini hanya dapat melakukan himbauan kepada seluruh warga masyarakat dan perangkat desa agar jika ada tanda-tanda kemungkinan terjadi longsor ataupun pergerakan tanah dapat segera lapor ke BPBD untuk kita menindaklanjutinya.
4: Selain itu terkait laporan baik dari masyarakat maupun dari perangkat desa, sampai dengan saat ini laporan tentang potensi bencana dari masing-masing desa belum adanya laporan. Namun dengan akan terjadinya pergantian cuaca selalu ada kejadian di luar perkiraan. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Selanjutnya pendengar, kehadiran sentra kuliner Pasar Jambu 2 merupakan salah satu pilihan generasi muda untuk menikmati beragam kuliner kekinian di Kota Bogor. Selengkapnya Sony Agung Saputra melaporkan.
6: Sentra kuliner Pasar Jambu 2 mulai menjadi salah satu pilihan generasi muda untuk menikmati beragam kuliner kekinian di Kota Bogor. Kehadiran kawasan tersebut dinilai dapat menjawab kebutuhan anak muda terhadap tempat berkumpul dan menawarkan makanan viral dengan suasana nyaman. Jumat 18 September 2026, mahasiswa IPB Gustari menilai keberadaan ruang usaha yang representatif penting untuk mengakomodasi aktivitas kaum muda. Menurutnya, tempat kuliner dan belanja perlu memiliki suasana yang mendukung untuk berkumpul, mengikuti tren, serta menawarkan harga yang tetap terjangkau bagi mahasiswa. Gustari melihat sentra kuliner yang mampu mengikuti perkembangan tren berpotensi menjadi ruang interaksi baru bagi generasi muda. Konsep tersebut dinilai semakin menarik apabila dipadukan dengan pilihan kuliner yang sedang populer, serta lingkungan yang nyaman untuk bersosialisasi.
7: Menarik sih Pak, kan ini kayak BPM. Kedua ini kayak katanya kayak kata di TikTok tuh, terus ya banyak juga jajanan yang belum pernah saya temuin gitu.
1: Viral gitu ya. Viral.
7: Harapannya munculin lagi produk-produk yang kekinian sih Pak, tapi yang harganya affordable gitu Pak, sama kan kita mahasiswa nih.
1: Oke.
6: Sementara itu, mahasiswa Bogor lainnya, Aileen, menilai Kota Bogor membutuhkan pusat kuliner yang mengikuti tren agar generasi muda tidak selalu harus menuju Jakarta untuk mencari makanan, tempat berkumpul, maupun kebutuhan lainnya. Menurutnya, keberadaan pusat kuliner yang dekat dengan masyarakat dapat menjadi alternatif bagi anak muda untuk mengikuti dan menikmati berbagai pilihan tanpa harus bepergian jauh.
8: Harapan saya ke depannya, semoga Pasar Jambu 2 ini bisa menjadi wadah buat kumpulnya orang-orang muda, bisa memajukan UMKM yang ada di Bogor, juga mungkin semoga bisa memajukan apa ya pangan lokal, karena Bogor tuh kan banyak makanan kulinernya gitu kan, maksudnya biar bisa berkembang, terus biar nggak hilang di antara kalangan Gen Z kayak, maksudnya jadi ada space gitu. Atau ya aku melihatnya kalau Gen Z ini dia maksudnya mereka butuh tempat untuk berkumpul, dan kalau bisa ini bisa jadi space untuk itu ya otomatis bisa.
6: Konsep pasar warung jambu dapat berkembang dengan memadukan karakter pasar rakyat dan tradisional dengan sentuhan budaya Sunda serta konsep kekinian. Perpaduan tersebut dinilai dapat memberikan identitas tersendiri sekaligus membuat kuliner semakin menarik bagi generasi muda dan masyarakat luas.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik atau Perumbulog Ciamis menyampaikan program penyaluran bantuan pangan atau PBP tahun 2026 di Kabupaten Garut sudah mencapai 42% dari 100% yang ditargetkan Bappanas. Irwan Rudiawan melaporkan.
9: Warga Desa Selaawi, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut menunjukkan rasa kegembiraannya nampak setelah mendapatkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 30 kg setiap orangnya. Pemberian bantuan pangan ini dilaksanakan di kantor Desa Selaawi dan terlihat masyarakat memenuhi halaman kantor desa untuk mendapatkan bantuan tersebut. Pimpinan cabang Perumbulog kantor cabang Ciamis Johan Wahyudi menyampaikan penyaluran bantuan pangan ini untuk periode Juli, Agustus, dan September. Ia mengatakan dipilihnya Desa Selawi sebagai salah satu titik prioritas peninjauan karena wilayah kelurahan atau desa ini menjadi pusat titik distribusi bagi warga di kecamatan setempat, sekaligus mencakup data PBP yang akurat. Secara keseluruhan, alokasi bantuan pangan untuk Kabupaten Garut menyasar sedikitnya 437.000 penerima manfaat dengan total volume beras mencapai kurang lebih 13.000 ton.
10: Hari ini kita bersama dengan Ibu Anggota Komisi 6, Bu Imas, menyaksikan langsung monitoring pelaksanaan penyaluran bantuan pangan di Desa Selawi. Yang alhamdulillah ini hari pertama di Desa Selawi penyalurannya. Mudah-mudahan sekitar 600 PBP ini bisa lancar sampai besok. Bisa selesai semua tepat sasaran.
11: Secara kuantitas berapa Pak yang dialokasikan?
10: Ini alokasi untuk bulan Juli, Agustus, September disalurkan langsung sekaligus sekali. Jadi karena sebulan 10 kilo, jadi kita langsung kasih 30 kilo per PBP.
9: Ia mencatat progres penyaluran di wilayah Garut sebelumnya telah mencapai sekitar 42%. Dan pihaknya optimis target penyaluran 100% dapat tercapai sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional atau Bappanas hingga akhir September 2026. Terkait kualitas bantuan, ia menyampaikan bahwa pihaknya selalu menjaga standar mutu dan kuantitas beras yang diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya memberlakukan mekanisme penanganan cepat jika ditemukan beras yang kurang baik di lapangan, maka hal itu akan dilakukan perbaikan dan diganti kembali.
1: Berikutnya, pendengar, pemerintah Kota Cimahi membuka pelatihan kerja bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan di bidang ekonomi kreatif, yaitu menjadi konten kreator. Hal ini bertujuan meningkatkan kompetensi masyarakat sekaligus membuka peluang memperoleh pekerjaan dan penghasilan. Berikut laporan Agus Abot Gunawan.
12: Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Cimahi kembali membuka pelatihan kerja bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan di bidang ekonomi kreatif. Kali ini pelatihan difokuskan pada video editing dan juga sertifikasi yang diikuti oleh 30 warga terpilih. Pelatihan tersebut digelar bekerjasama dengan LPK Zen Training Club. Dari sekitar 100 peserta yang mengikuti proses seleksi, sebanyak 30 orang dinyatakan lolos untuk mengikuti program pelatihan. Wali Kota Cimahi Ngatiana mengatakan bahwa pelatihan kerja merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensi masyarakat, sekaligus juga membuka peluang memperoleh pekerjaan dan juga penghasilan. Karena itu, seluruh proses pelatihan diminta berjalan sesuai ketentuan dan juga jadwal yang telah ditetapkan.
13: Dari anak-anak kita dari Kota Cimahi, yaitu melalui seleksi ya, yang awalnya lebih kurang ada 100 orang, seleksi hanya yang bisa mengikuti hanya 30 orang. Alhamdulillah 30 orang ini dilanjutkan dengan pelatihan-pelatihan selama 10 hari melalui LPK yang ada di Kota Cimahi. Dan ini melalui pelaksanaan 10 hari ini mudah-mudahan nanti ilmunya terserap dan diarahkan bisa menjadi apa konten-konten ataupun bidang teknologi ya, khususnya di video editing. Nah ini salah satunya bisa juga ini selesai pelatihan masuk ke Teknopark untuk mengembangkan ilmunya hasil daripada pelatihan ini. Sehingga nanti ada nilai ekonomi bagi mereka untuk mendapatkan penghasilan. Jadi minimal mengurangi pengangguran bagi Kota Cimahi.
12: Ngatiana juga menekankan kedisiplinan peserta selama mengikuti pelatihan karena ilmu yang diperoleh nantinya dapat dimanfaatkan secara langsung untuk kepentingan mereka. Dan peserta diharapkan tidak hanya menyelesaikan pelatihan, tetapi juga mampu mengembangkan keterampilan video editing menjadi peluang ekonomi. Pelatihan video editing tersebut berlangsung selama 10 hari dengan materi yang diarahkan pada kebutuhan bidang konten digital dan juga industri kreatif. Pemerintah Kota Cimahi juga berharap keterampilan yang diperoleh peserta dapat menjadi modal untuk memasuki dunia kerja maupun pengembangan usaha mandiri. Program pelatihan ini menggunakan anggaran APBD Kota Cimahi tahun 2026 sebagai bagian dari upaya pemerintah menekan angka pengangguran. Ngatiana juga mengatakan bahwa keberlangsungan program serupa akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah pada tahun berikutnya. Dan kegiatan tersebut dapat melahirkan tenaga terampil yang mampu bersaing sekaligus menciptakan peluang pendapatan baru. Dari Cimahi, Jawa Barat, Abot Agus Gunawan melaporkan.
1: Informasi berikutnya, pendengar, Forum Penyelamat Hutan Jawa mendorong agar perusak hutan segera ditangkap aparat penegak hukum. Marliawan Yusuf melaporkan.
14: Forum Penyelamat Hutan Jawa atau FPHJ meminta penegak hukum terhadap pelanggaran kawasan hutan di Jawa Barat tidak hanya menyasar pelaku di lapangan. FPHJ mendorong aparat menelusuri pihak yang menjadi pemodal atau berada di balik aktivitas perusakan dan pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal. Ketua FPHJ Eka Santosa mengatakan, persoalan tersebut dibahas dalam rapat kerja bertema penegakan hukum untuk keselamatan dan kelestarian hutan di alam Santosa Kota Bandung kemarin. Eka mengatakan kawasan hutan di Jawa Barat menghadapi berbagai ancaman, diantaranya perambahan, pemanfaatan kawasan untuk pertanian dan perkebunan, pertambangan tanpa izin, hingga pembangunan pemukiman dan vila. Menurut Eka, penegakan hukum harus mampu mengungkap pihak yang memiliki modal dan kepentingan dalam aktivitas tersebut. FPHJ juga menilai kerusakan kawasan hutan dapat berdampak terhadap lingkungan dan kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko banjir, longsor, kekeringan hingga sedimentasi.
15: Tentu ini juga bukan hanya di Papandayan, tapi terjadi juga di Ciburai, di Gunung Salak, di Halimun, di mana-mana yang tentu sangat rentan dengan berbagai gangguan dan ancaman serta penjarahan-penjarahan yang dilakukan oleh pihak tertentu. FPHJ mendesak dan meminta untuk tidak hanya menangani secara parsial dari kasus per kasus di mana ada pelaku yang memang ada di lapangan. Sebab FPHJ menilai, melihat ada juga variabel lain yang berkaitan dengan pihak-pihak misalnya pemilik modal, pihak-pihak kepentingan politis tertentu yang memang mengeksploitasi lahan-lahan dengan isu-isu hutan untuk rakyat, apakah itu untuk alasan karena kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan rekrutmen-rekrutmen dukungan politis.
14: Lebih lanjut, FPHJ juga menyoroti wacana reformasi agraria. Eka Santosa menyatakan pihaknya memahami agenda tersebut sepanjang bertujuan menciptakan keadilan dalam pemanfaatan lahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ia menolak apabila kawasan hutan dengan fungsi lindung dan konservasi dijadikan objek reformasi agraria. Sementara itu, Perwakilan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan RI, Taki Udin, menyebut sekitar 154 operasi telah dilakukan di Jawa Barat. Dari operasi tersebut, sebanyak 32 perkara telah mencapai tahap P21 di pengadilan.
16: Ya, mengapresiasi dan tas ya peran dari FPHJ yang dalam hal ini mengawal dan terus menjaga untuk kelestarian dari hutan kita. Jadi pada kesempatan ini kami ya mengucapkan ya kita memang selalu membangun kolaborasi karena kan multi stakeholder ini harus kita libatkan berperan aktif dalam melakukan khususnya di kami untuk penegakan hukum. Jadi bisa sama-sama mengawal dan terus berkolaborasi untuk mendukung kami dalam melakukan kegiatan penegakan hukum.
14: Dalam kesempatan itu juga meminta keseriusan dan menuntaskan masalah sampai ke akar-akarnya. Tidak hanya menangkap para petani yang notabene hanya buruh tani yang mungkin dieksploitasi oleh pihak tertentu. Penegakan hukum perlu menelusuri pihak yang memiliki modal dan kepentingan dalam pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal.
1: Informasi berikutnya, pendengar, pengamat transportasi menjelaskan evaluasi andalalin diperlukan untuk memantau rekomendasi pembangunan yang telah diterbitkan pemerintah. Berikut catatan Vivi Islamiyati.
17: Untuk apa? Untuk melihat gambaran besar. Contoh misalkan di Cirebon, mana saja rekomendasi-rekomendasi itu yang sudah keluar?
18: Evaluasi analisis dampak lalu lintas atau andalalin dinilai perlu dilakukan secara berkala untuk melihat pelaksanaannya di daerah. Langkah tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki gambaran menyeluruh mengenai rekomendasi andalalin yang telah diterbitkan. Pengamat transportasi Cirebon, Eki Bahtiar, mengatakan evaluasi perlu dilakukan pemerintah perhubungan bersama dinas perhubungan di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Menurutnya, koordinasi tersebut penting untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rekomendasi andalalin di berbagai daerah.
17: Evaluasi terhadap andalalin itu maksudnya begini, kementerian juga dalam satu momen, dalam satu fokus, atau dalam tengah semester, atau per semester, itu melakukan koordinasi secara intensif terhadap dinas perhubungan kabupaten, kota, maupun provinsi. Untuk apa? Untuk melihat gambaran besar. Contoh misalkan di Cirebon, mana saja rekomendasi rekomendasi itu yang sudah keluar. Mana saja gedung-gedung besar itu, kalau gedung besar itu saya yakin udah bukan rayanya di dinas, tapi di kementerian, mereka sudah punya data itu. Nah itu di breakdown.
18: Menurut Eki, data tersebut selanjutnya perlu di breakdown menjadi peta besar andalalin. Pemetaan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam melihat perkembangan dan persoalan pelaksanaan andalalin di berbagai daerah. Ia menilai evaluasi tersebut menjadi bagian penting dari peran Kementerian Perhubungan dalam mengawal pelaksanaan andalalin. Menurutnya, keberadaan perbedaan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah tidak seharusnya membuat koordinasi terkait andalalin berjalan terpisah. Dengan evaluasi dan pemetaan secara berkala, pemerintah dapat memiliki gambaran yang lebih utuh mengenai pelaksanaan andalalin. Hasil evaluasi juga dapat digunakan untuk memperkuat koordinasi antara Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan di tingkat daerah. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Informasi berikutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya prioritaskan penanganan angka tidak melanjutkan sekolah yang mencapai ribuan dengan terus meningkatkan program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Nova Nugraha menurunkan catatannya.
19: Seiring dengan masih tingginya angka tidak melanjutkan sekolah di Kabupaten Tasikmalaya, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terus mengencarkan program kegiatan belajar di masyarakat atau PKBM. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi mengatakan hal ini perlu dilakukan agar angka tidak melanjutkan sekolah dapat terus ditekan oleh pemerintah daerah. Sebab dikatakan Asep, hal ini berkaitan dengan berbagai capaian di mana Kabupaten Tasikmalaya yang saat ini juga tengah mengejar berbagai kekurangan termasuk di sisi pendidikan. Maka dari itu pihaknya meminta agar Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya juga terus mengejarkan program tersebut.
20: Pengembangan sumber daya manusia itu yang paling dekat itu adalah semua masyarakat itu, terutama anak-anak yang wajib sekolah itu ikut pendidikan. Kita sebetulnya sudah membuat handbooknya. Kita harus ada keberpihakan kepada yang putus sekolah ini atau yang tidak sekolah. Itu kan silahkan.
19: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, Wandi Herpiandi, mengatakan pihaknya terus berupaya untuk terus menekan angka tidak melanjutkan sekolah di wilayahnya yang saat ini mencapai belasan ribu. Dinas Pendidikan tentunya terus melakukan berbagai kegiatan, termasuk dengan program kegiatan belajar masyarakat yang terus ditumbuhkan di berbagai wilayah. Harapannya ke depan Kabupaten Tasikmalaya, terutama pada angka tidak melanjutkan sekolah, dapat terus ditekan.
21: Yang juara nasionalnya, Pak, dari PKBM kita itu, Pak, yang AS-nya, Pak, bersaing dengan sekolah formal. Ternyata kan yang belum bersekolah itu datanya hampir 17.000. Nah, yang PWSP itu yang Bapak sampaikan tadi itu hanya bisa sampai umur 24.
20: Oh, kalau untuk...
19: Sementara itu, berbagai permasalahan yang saat ini terjadi di Kabupaten Tasikmalaya mulai dari infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan terus dibenahi oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini dilakukan agar ke depan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Tasikmalaya dapat juga terus ditingkatkan. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Pendengar, menutup Warta Jabar pagi kali ini, berikut laporan dari reporter kami Senpi Hilhamsyah tentang Persib Bandung melakoni laga tandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini kemarin malam. Bagaimana hasil serta evaluasi pertandingan tersebut? Berikut informasinya.
22: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui sontekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14.000 km dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persija. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 km dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin. Di sisi lain, Kapten Persib Makhlouk menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
0: Kita tahu setiap tim seperti sulit, selalu kita tidak bisa menang.

Sekian warta berita pagi ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Andre Ardian, selamat pagi dan tetaplah bersama RRI.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung pagi ini bareng Ardian di studio Pro 1 RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61. Waduh, Andre, lihat nih di depan kantor RRI Bandung lagi ada kepadatan, ramai lancar ya pendengar ini lalu lintasnya. Kayaknya memang hari Senin ini jadi hari tersibuk di sepanjang minggu. Juaranya sibuk ya hari Senin gitu ya, setelah menikmati libur di akhir pekan kemarin di tanggal 19 dan juga 20. Nah, kita ketemu di tanggal 21 September untuk melanjutkan lagi aktivitasnya. Semangat bagi Anda pendengar, dan juga mungkin yang lagi siap-siap buat kerja, ini yang masih di rumah Andre temenin. Terus juga yang lagi di mobil, mungkin berangkat kerja di perjalanan, hati-hati di jalannya. Dan juga bagi Anda pendengar yang ingin melakukan aktivitas di luar ruangan, juga Andre himbau untuk membawa alat tempurnya, jangan lupa ya. Tapi kita gak tahu sih di hari ini apakah cuacanya akan cerah atau justru akan ada hujan ringan seperti kemarin. Nah, pendengar, di pagi hari ini kami telah terhubung bersama Bandung Command Center guna mengikuti informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, dan juga info layanan 112. Di ujung telepon kami telah terhubung bersama Teh Rahmi di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.
0: Assalamualaikum, selamat pagi Teh Rahmi.
2: Selamat pagi Kang.
0: Luar biasa. Alhamdulillah, kabar baik Teh Rahmi, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat ya Teh ya. Luar biasa mengawali minggu pagi, Senin pagi. Maaf ini kebiasaan, masih belum move on dari weekendnya Teh Rahmi. Mengawali Bandung pagi ini Teh Rahmi, kita akan mengetahui informasi lalu lintas. Kalau di Jalan Diponegoro sendiri ini sedang terjadi keramaian ini ya, orang-orang yang memang sibuk berangkat kerja dan juga mengantarkan sekolah anak-anaknya begitu barangkali ya. Nah, kalau menurut pantauan dari Teh Rahmi ini bagaimana informasi lalu lintas di Kota Bandung Teh, silakan.
2: Siap Kang. Ini kalau pantauan lalu lintas dari CCTV yang terintegrasi dengan Bandung Center, ini kita mulai dari daerah utara dulu kali ya Kang, di Jalan Gerlong depan UPI, ini perbatasan antara Lembang dan Kota Bandung. Kalau dari arah Kota Bandung ke Lembangnya ini ramai lancar Kang, tapi kalau dari arah Lembang ke Kota Bandung ini padat merayap, didominasi oleh kendaraan roda 4. Kemudian bergeser ke Jalan Paster Dr. Junjunan yang depan BTC, ini kalau yang dari arah Tol Paster ke Kota Bandungnya mulai padat Kang, didominasi oleh kendaraan roda 4, tapi cukup ramai, lancar di arah sebaliknya. Kemudian bergeser ke daerah selatan, ini yang Kopo, Ispak, depan BRI Kopo Kang. Ini yang dari arah Soreang ke Kota Bandung, ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2, begitu juga sebaliknya Kang. Nah, selanjutnya kita beralih ke daerah Terminal Dago. Nah, kalau ini lumayan Kang, dari kedua arah padat merayap, didominasi oleh kendaraan roda 4. Nah, selanjutnya kita beralih ke daerah timur, Jalan Soekarno-Hatta Gede Bage. Ini dari arah timur ke Kota Bandungnya sangat padat ya Kang. Antrian kendaraannya juga cukup panjang, didominasi oleh kendaraan roda 4. Kemudian kalau yang dari arah Summarecon-nya ramai lancar. Gitu. Okay. Untuk selanjutnya di daerah Cibaduyut yang depan dekat TPS, ini dari kedua arah ramai lancar Kang, didominasi oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya ini daerah Kebun Kopi, ini yang perbatasan antara Kota Cimahi dan Kota Bandung, dari kedua arah mulai ramai Kang, mulai padat, didominasi oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya ke daerah Gasibu, yang arah lapangan Gasibu, ini dari semua arah ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Nah, yang terakhir nih Kang, di Jalan TH Mustofa, ini dari kedua arah ramai lancar juga, didominasi oleh kendaraan roda 2. Nah, kalau misalnya untuk cuaca dari CCTV sih, alhamdulillah dari semua titik titik cerah ya Kang. Nah kalau misalnya menurut BMKG nih Kang, perkiraan cuaca hari ini di jam 8 sampai jam 11 nanti ini diperkirakan kota Bandung akan cerah. Kemudian jam 12 cerah berawan. Nah ini perlu diwaspadai warga kota Bandung untuk hari ini dari jam 1 sampai jam 6 maghrib nanti ini diperkirakan kota Bandung akan hujan. Lalu selanjutnya dari jam 7 sampai jam 10 ini cerah kembali begitu. Nah untuk warga Bandung juga nih mau beraktivitas keluar ruangan gitu ya, mau yang jalan kaki ataupun berkendara roda dua, saran kami bawa dan persiapkan jas hujan dan payung ya begitu Kang.
0: Wah, luar biasa. Baik Teh Rahmi, tadi juga sudah diulas informasi lalu lintas dan juga informasi cuaca. Selanjutnya Teh Rahmi, bisa disampaikan informasi terkait harga kebutuhan pokok masyarakat selengkapnya, silakan.
2: Untuk harga kebutuhan pokok masyarakat hari ini kan ini memang rata-rata turun ya, alhamdulillah nggak ada yang naik. Kayak bawang bombay ini hari ini di 31 ribuan, bawang merah di 27 ribuan. Kemudian cabai hijau juga nih Kang di 27.000, cabai merah keriting di 47.800-an, beras premium juga ini di 15.000, yang medium di 14.000. Untuk ibu-ibu nih terutama yang mau belanja sebelum pergi ke pasar ya Kang, saran kami langsung aja cek di arifi.bandung.go.id atau di Bandung aplikasi Bandung Sadayana, nanti di sana ada harga kebutuhan pokok masyarakat kan, daripada nanti over budget ya, mending budgeting dulu.
0: Baik, terima kasih. Jadi bisa di cek di aplikasi Bandung Sadayana ya Teh ya. Kemudian juga Teh Rahmi, di hari ini Senin 21 September 2026 adakah agenda pimpinan yang sudah masuk ke Teh Rahmi, laporannya silakan disampaikan.
2: Baik Kang, terkait rencana giat pimpinan hari ini belum ada informasi rencana giat resminya Kang. Nanti kalau misalnya sudah ada kami akan informasikan kembali di siaran sore nanti ya Kang.
0: Baik. Kalau begitu Teh Rahmi, informasi terakhir mungkin info layanan 112, adakah info yang masuk ke layanan 112 Teh Rahmi di pagi hari ini atau mungkin di kemarin malam atau sore Teh Rahmi, silakan disampaikan.
2: Baik. Untuk yang terakhir kami terima ini kan tadi malam ya, sekitar hari Minggu 19 September kemarin. Ini jam 22.32 kami terima adanya kecelakaan kendaraan roda 2. Ini terdapat satu orang korban di kondisinya tidak sadarkan diri. Kecelakaannya di Jalan Soekarno-Hatta, daerah-daerah timur ya Kang. Ini kalau nggak salah dekat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jabar. Ini laporan sudah kami koordinasikan dengan Bandung Ambulan Transport. Alhamdulillah sudah ditangani, kemudian korbannya diboyong ke rumah sakit Pindad begitu Kang. Nah, untuk warga Bandung juga kalau misalnya yang mengalami atau melihat kejadian gawat darurat seperti kebakaran, kecelakaan, kriminalitas, bencana alam atau kondisi gawat darurat lainnya, silakan langsung hubungi saja telepon di 112, layanannya gratis, bebas pulsa, kemudian tersedia 24 jam begitu Kang.
0: Baik, terima kasih Teh Rahmi informasi di hari ini. Sehat dan bahagia selalu Teh Rahmi. Jangan lupa ngopi, jangan lupa sarapannya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi Teh Rahmi. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
0: Baik pendengar, itu dia informasi bersama Bandung Command Center terkait informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, dan juga info layanan 112 di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendangkalan sungai adalah kondisi air yang tidak dapat mengisi sungai secara keseluruhan. Banyak hal yang bisa mengakibatkan pendangkalan sungai, salah satunya penumpukan sampah. Pendangkalan sungai dapat menyebabkan beberapa masalah. Masalah terbesar yang dapat terjadi yaitu banjir. Karena banyak masyarakat tidak peduli dan membuang sampah ke sungai. Stop buang sampah di sungai untuk mencegah terjadinya banjir akibat pendangkalan sungai.

0: pagi ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sesaat lagi kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti warta berita nasional.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqo Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan